0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita dah berkongsi dengan kita macamnya cara untuk mengelakkan sunburn ataupun selaran matahari. Kita perlu memakai pelindung suria ataupun sunscreen sekurang-kurangnya SPF 30 spektrum luas setiap 2 jam. Elakkan sinaran terik matahari antara pukul 10 pagi hingga 4 petang, serta pakai pakaian menutup badan, topi lebar dan cermin mata hitam. Cara pakai pelindung suria ataupun sunscreen: sapu 15 hingga 20 minit sebelum keluar rumah. Pilih SPF 30 atau lebih tinggi untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Ulang sapuan reapply setiap 2 jam atau selepas berpeluh dan berenang. Pakai dengan kuantiti yang cukup pada semua bahagian kulit terdedah. Untuk pelindungan fizikal dan pakaian, cari tempat teduh apabila berada di luar pada waktu tengah hari. Pakai pakaian lengan panjang dan seluar panjang yang tenunannya rapat. Gunakan topi bertepi lebar untuk melindungi muka, telinga dan leher. Pakai cermin mata hitam yang mempunyai penapis sinar UV. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
2: Dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. 8.17 minit pagi untuk waktu tu, jam yang ketiga. Masih lagi kita orang bertemankan dengan kami, Bab Adudu, ditemani oleh Minion untuk pagi tu.
4: Excuse, Amy, para kandidat 5 pempolio.
3: Yes, jam yang ketiga sudah ni, Minion.
4: Hello.
3: Ya, sampai pukul 10 pagi kita akan teman pendengar-pendengar kita. Jadi, untuk pagi tu, kita nak kongsikan juga dulu macam ni, bagi indeks pencemar udara untuk setakat pukul 8 pagi tu. Mungkin ada yang nak tahu, tu macam ni, ada jebu kah? Biasa kita selalu berkelakar macam mana. Okey, kami nak kongsikan melalui portal eqms.doe.gov.my. setakat tu biasa beberapa bahagian yang selalu kita share bersama dengan kita orang nak, dari si Aman dengan bacaan setakat tu sederhana 79, serian 77, di Semarahan 76, manakala di Kuching 70. Manakala tempat-tempat lain dengan bacaan sederhana dan juga ada yang bacaannya baik. Dan untuk pagi tu, bagi kita orang yang nak nangga sendiri ataupun menyemak sendiri, boleh pergi ke portal eqms.doe.gov.my. So guys, apa topik kita untuk pagi tu? Munada, kita orang dah rangga di FB Sarawak FM. Topik kita berkenaan dengan hobi ataupun permainan apa yang kita orang rasa kita orang nak mbak ke peringkat kebangsaan ataupun pentas dunia. Mun kita nak madah memasak, hobi memasak. Memasak dah ada dari pentas dunia dah. Jadi kita orang nangga selalu program reality TV ya nak, MasterChef. Dah peringkat antarabangsa dah ya guys. Mungkin ada permainan-permainan tertentu yang kita orang rasa macam kita orang dulu champion main benda ya. Kita orang nak mbak permainannya ke peringkat kebangsaan ataupun pentas dunia. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami di FB Sarawak FM. Sebab mungkin kita nangga mun satu ketika dulu lah, mungkin geng-geng budak-budak bandar selalu main apa, skateboard ataupun papan selaju. Lepas ya ada main basikal, basikal BMX. Satu ketika dulu, mungkin kita nangga dalam filem Bujang Selamat, Faizal Hussein ada bermain basikal ya. Basikal yang menjadi kegilaan remaja satu ketika dulu, basikal BMX ya. Kira tu basikal, sukan BMX ya pun sudah tersenarai dalam sukan Asia. Kira tu pun dimasukkan dalam sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sekali dengan sukan papan selaju. Papan selaju lah dulu kami orang nunggah ya nak. Ini tu ditunggah, ada lagi nama baru, papan seluncur atau skateboard. Okey, jadi boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga Minion untuk pagi tu. Okey, di sampingan juga untuk perkembangan bagi sukan Asia 2026 Aichi Nagoya, setakat tu bagi kontijen Malaysia masih lagi berada di tangga yang ke-11 dengan pungutan pingat setakat tu. Emas 6, perak 5, gangsa 13 menjadikan keseluruhan pungutan pingat 24 setakat tu. Jadi ini akan berubah dari semasa ke semasa. Jadi kita sama-sama nantikan untuk hari tu mungkin ada emas yang akan dirangkul oleh kontijen Malaysia bagi sukan-sukan tertentu. Okay guys, jadi sama-sama kita nantikan. Okay, jadi pada kita orang boleh type aja aichinagoya2026.org untuk kita orang nangga atau kita orang semak kedudukan terkini kontijen Malaysia. Okey, kita dengar di FB Sarawak FM antara komen yang sudah pun ditulis oleh pendengar-pendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Kita nak bacakan ada komen daripada Cheng Suni Nyamadah. Oh, okey, bagi hobi ataupun permainan Nyamadah main serban dengan cengkek, main reben. Okey, baik. Dari Sarinah binti Boeing katanya Manda main kebalok. Okey, apa main kebalok tu? Mungkin anda pendengar belah-belah nak limbang lawas pun tak tahu juga apa sebenarnya. Okey, Manda, dolok-dolok kan permainannya, kan rumah kita ada tiang. Kita berdiri di tengah-tengah tiang ya, pasal kawan kita nak masuk. Jadi kita macam pang sidaknya, tangan kita dua-dua ya, macam sidaknya lecek-lecek lah nak masuk ya. Best mainnya, biasalah dolok-dolok ni ada main game kata Jamada. Ia ajak main kami orang katanya. Alright, tu permainannya main kebalok. Terima kasih Serina binti Boeing. Dan seterusnya kita bacakan lagi, ada lagi komen daripada Suhaiti Abdullah Jamada. Hobi memasak mendapat bertanding ke peringkat kebangsaan pentas dunia. Hobi bermasak, bermasak tu memang udah pergi ke pentas dunia. Seperti yang saya madah tadi nao, yang udah pun berada dalam rancangan reality TV, iaitu MasterChef. Ui, macam-macam MasterChef. MasterChef Asia, MasterChef, segala macam MasterChef ada. Okey, jadi ia antara yang dah dikomen oleh pendengar-pendengar Sarawak FM. Jadi kami akan sambung selepas tu. Kita akan cuba dapatkan salah seorang penggiat sukan Beyblade. Tu kita seronok dengar tu. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan saudara Romy yang akan berkongsikan tentang sukan Beyblade tu. Kembali lagi selepas tu dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, Sati Sejiwa di Sarawak FM, benar pada Andy ya, berkenaan dengan kesedaran rabies. Jadi untuk rabies tu, nya bukan kita dengar dari segi asu saja sebenarnya. Ada haiwan-haiwan lain juga yang dikhawatiri membawa rabies saja. Membawa rabies tu macam apa nama virus yang ada pada pusak, lepas ya apa lagi kerak, nyep. Pun sama juga kak, monyet sama anak. Okey, jadi ada 4 langkah untuk menyelamatkan nyawa daripada rabies. Jadi yang tu perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my, di mana bila kita dengar kes rabies manusia pertama dilaporkan di Kedah, yang tu di Kedah sejak 1998, di mana berita kematian seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu Kedah selepas disahkan dijangkiti rabies mengejutkan ramai khususnya penduduk setempat. Jadi rabies tu nya bukan penyakit yang boleh kita tunggu sampainya muncul simptom. Lepas ia baru kita nak bertindak. Jadi rabies tu sebenarnya adalah sejenis penyakit berbahaya disebabkan virus yang bertindak menyerang sistem saraf manusia, dan pada peringkat awal jangkitan seseorang mungkin hanya mengalami gejala ringan macam demam, rasa sihat ataupun rasa macam sensasi pelik seperti sakit, rasa bersemut ataupun rasa terbakar di kawasan gigitan. Jadi apabila virus sudah sampai ke sistem saraf pusat, gejala boleh berkembang kepada suka menelan, takut dengan naik, takut kepada hembusan angin, perubahan tingkah laku, kekeliruan dan akhirnya koma. Dan menurut pakar perubatan Dr. Ken, fakta yang lebih penting tentang jangkitan tu, apabila simptom klinikalnya sudah muncul, penyakit rabies lazimnya akan membawa kepada kematian. Jadi, apa langkah-langkah yang perlu kita orang ketahui untuk merawat rabies tu buat masa yang singkat tu? Okey. 4 langkah yang perlu dilakukan oleh individu sekiranya digigit ataupun dicakar anjing maupun haiwan yang berisiko. Jangan memang dah tadi nak ada pusak kah, monyet kah. Jadi yang pertama, segera cuci luka, basuh dengan sabun dan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit guys. Jangan sekadar lap dengan tisu basah kah ataupun terus balut luka ya. Yang kedua, jangan tunggu simptom, terus pergi dapatkan rawatan kita orang untuk melakukan ujian risiko rabies. Dan kena tahu bukan semua gigitan memerlukan rawatan yang sama, bergantung kepada jenis exposure, dedahan, rabies vaksin dan rabies immunoglobulin yang mungkin diperlukan. Yang ketiga, luka kecil yang si menggambarkan tahap risiko. Yang keempat, paling penting sekali guys, tolong jangan rawat sendiri lepas kena gigit. Contohnya macam engkau ada ubat gigi, engkau ada cabi, engkau ada gula, apa lagi segala ada, apa lagi ada bicin ke apa indah, limo perah ke limo lah dan sebagainya, ataupun bahan tradisional pada luka gigitannya. Paling penting ialah basuh luka dengan segera dan dapatkan penilaian perubatan. Okey, semoga bermanfaat khusus untuk anda yang pernah mengalami benda tu, dan tahulah apa yang perlu dilakukan. Tolong share-share panjang-panjangkan lagi dengan rakan-rakan ataupun ahli keluarga kita orang. Okey, jadi perkongsian tu mungkin kita orang nak baca, boleh layari mstar.com.my. MY. Guys, kita akan bacakan lagi komen daripada anda berkenaan dengan sukan apa ataupun hobi, permainan apa yang kita orang nak embak ke peringkat kebangsaan ataupun pentas dunia. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami dan Minion untuk pagi tu.
2: Hello.
1: Jadi kongsian tu kita akan kongsikan sampai pukul 10 pagi.

0: Renal Gentabi dengan Wangan Okurika, Aku Merindukannya. Buat kita ke 8.52 minit pagi untuk waktu tu. Dalam Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Okay guys, untuk pagi tu, minit-minit yang terakhir untuk jam yang ketiga, perkongsian berkenaan dengan topik kita, iaitu hobi ataupun permainan yang kita orang rasakan dapat dibawa ke peringkat kebangsaan ataupun pentas dunia. Kita bacakan komen daripada pendengar kita untuk pagi tu. Ada Muhammad Faiz, katanya mana? Okey, selamat pagi. Yep, selamat pagi. Saya cadangkan traditional gasing pangkah. Oh, gasing pangkah. Oh, saya buka dengar tadi daripada saudara Romy mana? Oh, gasing pangkah Beyblade X. Adakah itu yang anda maksudkan, saudara? Okey, terima kasih Muhammad Faiz atas perkongsian kita. Seterusnya kita ada dari kejap ah. Suhaila Abdullah nya cadangkan permainan iaitu tikam selepar ataupun tikam gelang getah. Okey, boleh dipertimbangkan. Seterusnya Amran Saili nya mana? Okey, hobi ataupun permainan yang kami rasa boleh dibak ke peringkat kebangsaan ialah permainan guli. Bahkan boleh dibak ke peringkat dunia. Di sini kita boleh nanggar negara dari sini yang terer main guli. Satu cadangan yang baik. Okey, terima kasih Abang Amran Saili. Lagi kita ada Cikgu Doli Jumat. Okey, Tok yang pun pandangan yang madahal nak oh. Okey, hobi ataupun permainan yang boleh diimbak ke peringkat yang lebih tinggi kebangsaan dan dunia adalah cadangan kami je lah, kata yang madah. Yang pertama, main rondes guna bola kecil dan pukul dengan tapak tangan. Yang kedua, main segitiga, jangan pakai selepar pun, upgradekan alat dia guna plastik ataupun kayu. Untuk nikam, guna bola getah, undang-undang ataupun rulesnya sama. Ya, contohnya daripada Cikgu Doli. Oh, okey, baik. Terima kasih banyak Cikgu Doli. Lagi kita ada siapa lagi tu? Kejap ah. Sabtu Yah Ramli pun cadangkan juga main batu seremban dengan rondes. Baik. Kita main batu seremban dengan rondes juga untuk pagi tu. Lagi kita ada siapa lagi tu? Dan bacakan komen dari Kadira Borhan, katanya mana? Bun bagi kami gusti lengannya apalah untuk sukat peringkat dunia lah, katanya mana? Ataupun kampung kami nunggahnya sembaut lugi. Tak tahu logat kampung lain lah, gelar acara ya, acara apa, katanya mana? Kami dulu suka main juak gusti ya dengan kawan-kawan selain main permainan tradisional lain. Rasanya ada tu, dah sampai peringkat dunia juga dah gusti lengan tu. Okey, terima kasih banyak untuk perkongsian kita daripada Kak Adira Burhan. Ada lagi perkongsian yang kami akan kongsikan untuk jam yang terakhir untuk pagi tu. So, nak tahu apa perkongsian daripada pendengar-pendengar kita? Stay tune bersama dengan kami dan juga Minion untuk pagi tu.
1: Hello.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: berita sidaknya.
1: Sidak nih.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Ai, Ninda, cucu Japa tu tadi kah? Tadi nya madah kah eh? Maman eh?
0: Sini, nya pergi sini padah kau.
1: Nak beli ayam guntin katanya.
4: Weh. Beli ayam guntin.
1: Teringin katanya nak makan ya.
4: Oh.
1: Tu dah berapa lama dah tu?
0: Ninda tuju, Japa.
1: Ya beli ayam guntin kah? Ayam senso belinya susah gila pagaya nak guntin ayamnya.
4: Berapa lama dah yang keluar dek Sobri?
1: Setengah jam dah.
4: Tadi belum sampai-sampai.
1: Belum nak sampai-sampai.
0: Ninda tuju Japa tu. Ditunggu
1: nak,
0: kita.
1: Nak lah kita nak termadah tadi nak gembaknya.
0: Tahu.
1: Nak pergi ke muzium. Dah muncul-munculnya tu eh.
0: Ya. Nak pergi muzium ni.
1: Kelak di,
0: muzium banyak tu. Mau pengelisnya.
1: Masalahnya kelak ditinggal. Kelak merajuknya kelak. Si mauknya ngagak kita merajuk. Ya upah kita merajuk upah ya. Dah upah nanas juga upah merajuk.
0: Hadir.
1: Merah nanti Japa. Tu ditunggu tengah. Tiada. Setengah jam dah.
4: Cuma kau whatsappkannya.
1: Eh, dah berapa kali dah WhatsApp-nya. Dah juga di reply-nya. Ah, sekejap. Malas sekejap.
4: Tak kau cerita museum. Museum ni nak diangkat kita tu.
1: Yalah, si tahu ni lah. Aku tahu aku si pernah pergi museum.
0: Si. Enggak lho, jap. Aku nanggar lho, ah. Enggak senarai lho, ah.
1: Tanggal kak.
0: Museum Budaya Borneo dah di Kelakar.
1: Oh, si pernah
0: aku pergi. Pernah, dah kakai tari marik.
1: Oh.
0: Museum Pusak. Ha? Ah, Museum Pusak kau pernah pergi?
1: Si pernah. Apa ya. Apa dalamnya
4: sini,
1: ada pusat
4: sini,
1: kah?
4: Sini dasar.
0: Atas bukit. Ya, kisiol si, lah di si. BKU
4: lah. Ah, di atas nun.
1: Museum ya, apa? Yang so pusat kah?
0: Nang pusat.
1: Benar kah?
0: Oh.
1: Nang pusat lah sini ya.
0: Nang perhiasan pusat lah dalamnya.
1: Oh, paduhal.
0: Bukan pusat hidup. Nang patung pusat lah ada siya.
4: Oh.
0: Ya, namanya museum pusat.
4: Hal-hal pusat semualah.
0: Okay, lah, kamu kalau pergi saya, kau akan nanggar lah. Apa yang best kat siya. Selainnya ada juga museum tekstil Sarawak. Tuk berdepan apa dekat ya? Pejabat pos besar masa ya.
4: Oh, di depan tu.
1: Ya, museum apa ya?
0: Museum tekstil.
1: Oh, saya jual oh.
0: Lagi, sini gitu. Kampung budaya. Kampung budaya, bagus juga apa pergi.
1: Si benar.
0: Bayang, sok siya.
1: Aduh, bayang lagi. Dah lah kita orang minta
4: si, ya, masalahnya
1: masuk
4: Sobri,
1: museum.
4: Sobri tu ya, ya ada nyuruh yang beli tiket nak untuk kita empat.
0: Oh.
4: Tiket museum ni nak dibeli.
0: Kan yang nak, kan yang madanya nak belanja tiket masuk.
1: Yalah, aku si tahu kita orang nak pergi ni lah. Aku tahu museum ni banyak gila. Nak dia cerita kita pakai ya, museum ni aja. Ya, nak sebelah ATM ya disebut kita.
0: Museum Budaya Borneo.
1: Oh.
0: Kau mau pergi museum yang baru ya kah?
1: Eh, mana-mana ni lah aku tahu.
0: Museum Warisan Perindustrian Limbungan Brook namanya lah Dokyat.
1: Ya, bukan nak baru ya kak?
0: Ya,
4: yang terbaru.
0: Aku belum sampai siya.
4: Sama dengan aku belum sampai siya.
0: Apa kata kita melawat di siya?
1: Mana-mana aja aku.
4: PC Japa.
1: Pernah pergi museum. Tapi Japa.
4: Sabar-sabar nak jalan tu. Ada kerja lah kat tu.
1: Mana-mana Japa kena si dimbak lah. Nangga mukanya monyok. Nangga tau kan?
4: Tahu.
1: Si dimbak. Japa ya bah.
0: Ini tu. Nunggu Japa juga.
1: Oh, tunggu Japa lah.
0: Tunggu Japa.
1: Kelak punya si Limbak kelak tanangga mukanya.
0: Maju Japa kelak.
1: Majunya kelak.
4: Ya, panjang umur.
1: Baru dah datang, naga. Eh, kan nanti ya.
0: Nah, dah boleh lah nyate.
1: Dah boleh lah nyate. Ya. Tapi, dah lama punya yang
0: penting. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Selengkap pagi kita, Munsik dengan Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.
3: Okey, kembali bersama dengan Bab Dudu untuk pagi tu. #GengPagiKita. Ditemani oleh Aida. Aida, saya dah pagi tu. Jom korang sehat. Kita berican untuknya relax dulu. Nyaris. Dan Minion ambil alih tempatnya untuk pagi tu sampai pukul 10 pagi.
4: Hello.
3: Jadi untuk pagi tu juga, sedikit perkongsian berkenaan dengan bantuan sumbangan Asas Rahmah. Sarah pun sudah dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing pada semalam. Jadi Kementerian Kewangan MOF menerusi hantaran di aplikasi X memaklumkan sejumlah RM100 bantuan sara bulanan telah pun dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala masing-masing RM50 sebulan kepada warga emas dan juga bujang. Dan menurut MOF lagi, bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan sara setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. Jadi sebanyak 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA, merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas seperti beras, telur, roti, minyak masak, ubat-ubatan di kaunter, makanan sejuk beku, makanan dalam tin serta keperluan sekolah. Dan selain daripada ia juga, SARA tu yang boleh digunakan di lebih 14,700 pasar raya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Jadi kita harapkan rakyat kita tu dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya bantuan sumbangan Asas Rahmah SARA yang sudah pun dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing pada semalam. Satu perkongsian kita kongsikan untuk anda berkenaan dengan sumbangan Asas Rahmah bantuan SARA. Okey, berbalik kepada topik kita untuk pagi tu tadi. Hobi, permainan apa yang kita orang rasa nambah ke peringkat kebangsaan ataupun pentas dunia. Seperti yang dah pun rakan peringat kita kongsikan juga untuk pagi tu tadi, iaitu saudara Romy yang berkongsikan yang mana ada skuad Sarawak akan turun bertanding untuk sukan Beyblade. Selalu Beyblade kita dengar main di macam antara ada dembiak-dembiak saja, tapi kali itu yang diimbak untuk bertanding ke peringkat kebangsaan. Jadi mun macam kita orang macam ni, apa sukan yang kita orang boleh cadangkan? Macam Dayang Hanim yang ada, kami cadangkan permainan kaki hantu dan main congkak, kata yang ada. Permainan kaki hantu belum lagi kita dengar ke peringkat kebangsaan. Dan seterusnya, komen daripada Abang Haji Bon yang ada, permainan slingshot tok cadangan bagi kami kerana sukannya semakin ramai diminati. Buat masa kita tu hanya cuma ada di peringkat kampung dan juga daerah aja. Oh, okey, terima kasih. Terima kasih Abang Haji Bon. Lagi Ferris Rosli yang mana? Okey, bagi kami permainan gasing tradisional kepada seluruh warga maya jagat. Mun permainan gasing moden kedap Beyblade boleh tular jadi pertandingan sedunia, gasing tradisional pun boleh dipolah sedemikian. Tok dari komen daripada Ferris Rosli. Dan seterusnya, dari Elisman Zetra yang mana? Mainan e-scooter, hobi santai dah makin meluas digemari semua peringkat umur. Kami pun main benda tu pun betang-betang, kata yang ada, sejak jerebu dah reda. Boleh dipertengahkan dari peringkat negeri ke antarabangsa. Tok komen yang sempat kita kongsikan untuk pagi tu. Okay guys, sekitar pukul 9.30 minit pagi tu kelak, kita akan terus berlintas langsung bersama dengan rakan penyampai kita live di mini studio ataupun studio mini Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian muka di dataran Pehin Setia Raja bersama dengan saudara Azaz kita untuk pagi tu. Dengan ceritanya ada tetamu yang akan berkongsikan untuk program tu Sarawak Ku Sayang 2026. Kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini, terus bersama dengan kami Sarawak FM Sati Sejiwa.
4: Sarawak sayangku, kebanggaan ku selalu, amanku selamanya.
5: Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke Bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: Okey, sudah pun 9.30 minit pagi untuk waktu tu. Mungkin ada yang tanya, Bab, ada nak si? Kami tanya, kita jawab. Okey, buat hari tu, kita skip dulu. Kita beri laluan kepada rakan penyampai kita, iaitu Azaz, yang sudah pun bersedia bersama dengan cerita dengan Din Disinunkah untuk program Sarawakku Sayang 2026, bagian muka di Dataran Pensetia Raja. Jadi, untuk pagi tu, kita terus bersama dengan rakan penyampai kita di Sinun. Silakan.
1: Terima kasih, Bab, di Konti Serai FM. Dapat dengar dah, Bab?
0: Dapat. Clear.
1: Alhamdulillah. Okey, Bab kata Bab tadi di Konti Serai FM, Azaz dan juga Din di studio mini Sarawakku Sayang pada kali itu di muka. Dan untuk siaran di Serai FM, kita nak bersama dengan tetamu pertama. Kita. Okey, kita nak memperkenalkan tetamu kita untuk siaran di Serai FM dan juga dapat didengarkan di CBFM juga.
2: Yeah.
1: Juga menerusi Facebook kita pada waktu ini ialah yang berbahagia Tuan DSP Muhammad Rizal Alias yang merupakan Ketua Polis Daerah Mukah. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam Abdullah.
1: Apa khabar, sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat begini.
1: Macam mana keadaan trafik di sekitar Mukah ni Tuan?
3: Hari ini nampak sesak sikit.
1: Sesak.
3: Orang busu-busu datang ke tapak program Sarawakku Sayang.
1: Alhamdulillah. Baiklah, yang dihormati Tuan, boleh kongsikan peranan pihak polis dalam memastikan kelancaran

0: Tepi pantai dah jangan boleh
1: tepi pantai. Okey, ada lagi soalan yang boleh kita tambah ni.
2: Jadi mungkin pesanan daripada tuan sendirilah kepada orang ramai terutamanya agar sama-sama kita memastikan program ini berjalan lancar dan keselamatan tuan.
3: Pesanan saya bagi pihak Polis Diraja Malaysia kepada orang ramai yang ingin hadir ke tapak program Sarawak Ku Sayang di bahagian Mukah ini agar datanglah lebih awal. Sentiasa berhati-hati, mematuhi undang-undang serta peraturan, dan diingatkan juga jangan meninggalkan barang berharga di dalam kenderaan masing-masing. Sekiranya memerlukan bantuan kecemasan, boleh segera dapatkan bantuan di kemah Polis Diraja Malaysia yang berada di kawasan tapak program ini atau mana-mana pegawai polis yang bertugas.
1: Ya. Jadi kalau kita rujuk kembalilah Din dan juga tuan DSP ya, dari segi pergerakan ataupun aktiviti yang akan berlangsung sepanjang Sarawak Ku Sayang ni kan, hari ini Jumaat dan juga Sabtu bermula pada pukul 8 pagi hingga 11 malam. Dan juga hari Sabtunya lagi awal ni tuan, kerana ada senam aerobik, ada pelancaran untuk SKS Fun Run Kostum 3 km pada pukul 7.30 pagi. Ada yang datang awal, ada yang datang kemudian dan sebagainya. Mungkin ada pertambahan lagi kepada tuan untuk secara keseluruhannya dari segi keselamatan yang boleh dipantau oleh pihak tuan.
3: Kita akan tempatkan anggota-anggota yang beruniform ini di tempat-tempat yang strategik, di simpang-simpang jalan, di pintu-pintu utama masuk ke tempat tapak program ini. Dan kita akan sentiasa memerhatikan pergerakan orang ramai supaya mematuhi peraturan yang sedia ada di kawasan tapak program. Oleh itu, orang ramai dikendaki mengikut apa saja arahan yang kita keluarkan dari masa ke semasa, dan dapatkanlah info-info yang terkini. Apa saja info yang terkini berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang ini. Memang orang akan bersemangat untuk hadir, tapi janganlah kita terlalu bersemangat sehingga boleh menjejaskan keselamatan kita sendiri. Itu nasihat saya sekali lagi lah kepada orang ramai yang akan hadir ke tapak program ini. Tapi inilah peluang yang terbaik lah kepada semua, sebab macam-macam program sebagaimana yang telah diwawarkan sebelum ini, macam-macam program yang mungkin tidak ada di tempat mereka, di sini kita dapat melihat program itu ataupun servis atau perkhidmatan yang diberikan oleh pihak yang tertentu di sini. So ambillah peluang dan kesempatan untuk berada bersama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang mulai hari ini 2 hari bulan sehinggalah pada 4 hari bulan nanti.
1: Saya bersemangat dengan seorang pun DSP ni. Semangat tu kena ada.
3: Semangat kena ada.
2: Jadi kita ucapkan terima kasih Azaz kepada yang dihormati Tuan DSP Muhammad Rizal alias Ketua Polis Daerah Mukah, kerana sebab pesanan kita
1: awal
2: yang pertama pagi ni
1: untuk Sarawak FM, Sarawak FM dan juga di Sibu FM.
2: Sibu FM.
1: Yang kedua.
3: So terima kasih kembali kepada Sarawak FM juga yang mengundang saya pada pagi
1: sama-sama.
3: Ini.
1: Terima kasih. Terima kasih tuan. Okey, kita akan teruskan siaran kita bersama dengan Bab di Konti Sarawak FM, dan kami di studio mini Sarawak Ku Sayang Mukah ini bersiaran secara langsung di Sibu FM. Silakan Bab.
4: Okey, terima kasih Azaz.
1: Okey, terima kasih juga kepada Bab yang berada di Konti Sarawak FM. Sekarang ni Hadin, kita bersiaran semula di Sibu FM.
4: Okey, seketika bersama dengan rakan penjampai kita Azaz dan juga Din di studio mini Sarawak Ku Sayang 2026, bahagian Mukah di Dataran Pen Setia Raja untuk pagi tu.
5: Sarawak sayangku, kebanggaan
6: program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Azaz dan Jordin.
1: Ya, selamat pagi Bab di Kontis FM.
0: Ya, Abi, takut saya tak ingat hilang.
1: Okey, kita dah bersiaran bersama pada waktu ini, Bab.
0: Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih Bab kembali di studio mini Sarawak kusaya muka. Kalau tadi kita bersama dengan Tuan DSP Kota Polis untuk bagian muka tu.
2: Bab okey sini Bab.
0: Okey. Mina level kita orang ada low sikit tu.
2: Low sikit.
0: Okey. Dah.
2: Terima kasih.
1: Okey, berbakikan lebih kurang 14 minit lagi, Din.
2: Ya, sebelum kita ikuti berita dunia.
1: Berita nasional. Berita dunia pada pukul 10 pagi. Di konti di studio mini kita pada waktu ini, kita berbahagia bersama dengan Tuan Residen Bahagian Muka, iaitu Encik Bujang Rahman bin Seli. Assalamualaikum, Tuan Residen.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar? Sihat?
3: Alhamdulillah, sihat.
1: Ya. Dengar khabar tadi di Oyak?
3: Ya, pergi Oyak. Makan mie udang Oyak.
1: Ya, Allah. Okey, kita sebagai Residen Bahagian Muka ada banyak pertanyaan lah. Ya. Yang pertama ni Tuan Residen, sebagai penyelaras di peringkat bahagian, apakah peranan utama pihak Residen Muka dalam memastikan kelancaran program Serak Aku Sayang Bahagian Muka kali ini?
3: Ya, terima sekali bagi pihak jawatan kuasa pelaksana RTSKS Bahagian Muka. Kita mengucapkan banyak terima kasih lah kepada pihak RTM Sarawak dan RTM Sibu kerana telah menjemput saya untuk hadir pada pagi ini. Berkisar kepada peranan dan tanggungjawab utama tadi, semestinya pejabat residen adalah tunjang kepada pengurusan, pentadbiran dan kejayaan untuk SKS Bahagian Muka. Kerana kita adalah penggerak utama bersama dengan urus setiap peringkat negeri untuk memastikan semua jawatankuasa yang ada, iaitu untuk makluman jawatankuasa yang telah kita bentuk adalah berjumlah 25 jawatankuasa yang terlibat, yang mana berkaitan dengan logistik, persiapan, jemputan dan sebagainya. Bukan sahaja untuk persiapan secara penuh, tetapi untuk memastikan tadi SKS Bahagian Muka bukan tekad berjaya dalam pengurusan program tu, tetapi berjaya untuk mendapatkan sambutan daripada orang ramai. Itulah kerja kita di peringkat bahagian.
2: Jadi bagaimana pula Tuan melihat tahap kesediaan serta jangkaan sambutan lah masyarakat terhadap penganjuran di muka ni, Tuan?
3: Untuk persediaan kita sekarang sudah berada 100% untuk bersedia untuk menerima kunjungan ramai. Untuk jangkaan kita, kita mengharapkan supaya 120,000 orang untuk hadir untuk program kita untuk 3 hari berturut-turut ini. Kenapa? Kerana kita telah berusaha untuk memastikan semua persiapan program kita dapat dilaksanakan secara lancar pada sepanjang tempoh 3 hari itu.
1: Baiklah Tuan Residen, dari segi pelaksanaannya pula, apakah cabaran yang dijangka, bagaimana pihak Residen Muka bersedia untuk menghadapi segala cabaran-cabaran yang datang ni, Tuan?
3: Berkaitan dengan cabaran, kita sebenarnya telah membuat pelbagai contingency plan yang berkaitan untuk menganjur setiap program. Untuk malaman tuan-tuan juga di sini, pada pagi ini tadi kita telah menerima sepatutnya program perkhidmatan kita ada 170. Berarti pagi ini kita telah dikejutkan dengan satu lagi agensi yang terlibat. Sekarang kita tambah mempunyai perkhidmatan 171 perkhidmatan. Bertambah satu. Yang mana pihak Mahkamah Syariah telah membuka kaunter untuk kaunseling. Yang mana ini merupakan satu daripada cabaran kita yang lepas, kerana terdapat permintaan daripada masyarakat memohon untuk kita menyediakan satu perkhidmatan kaunter untuk khidmat kaunseling keluarga, untuk para id dan sebagainya. Sekarang kita telah dengan contingency plan kita tadi, kita dapat membawa mereka masuk. Itu adalah satu sebahagian. Maksudnya sekarang kita dah ada 51 agensi.
1: 51.
3: Untuk persiapan lain untuk program perasmian itu kelak, kita sebenarnya hanya diperuntukkan lebih kurang dalam 6,000 orang untuk yang hadir. Tapi untuk perkongsian kita di sini sekarang, yang bakal hadir untuk program perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Maha Berhormat Premier esok, sekarang kita dah mencecah 7,000. Jadi itu merupakan daripada cabaran-cabaran kita yang lepas, tapi kita telah bersedia supaya tadi program kita ini berjalan dengan lancar dan mengurangkan keresahan yang ada.
2: Dari tuan itu daripada agensinya ya, dah bertambah ke daripada
1: 51 agensi kepada 171 perkhidmatan dan membabitkan masih 7 kluster utama tuan.
3: Ya masih. Ya. Masih
2: 7. Jadi bagaimana pula dengan perkhidmatan komuniti setempat serta usahawan tempatan ni tuan dapat digalakkan dalam program ini?
3: Untuk program community selain daripada Muka Kitchen yang sekarang ini menyediakan 50 gerai jualan, kita juga menjemput usahawan-usahawan yang di luar untuk terlibat dalam program community seperti program pemakasaan pelancongan. Kita jemput semua NGO-NGO yang melibatkan lebih kurang 28 NGO yang ada dalam sekitar bahagian Muka hadir dengan kita pada esok petang menyertai program pemakasaan industri pelancongan untuk bahagian Muka. Kerana kita sedia maklum Muka ini memang terkenal dengan kepelbagaian budaya, etnik, makanan dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ini supaya belia-belia kita dan para-para usahawan yang ada di luar sana, termasuk yang menyediakan perkhidmatan homestay dan hotel sebagainya, kita
1: ada
3: bawa
1: sekali.
3: Ada sekali kita bawa masuk supaya mereka bukan setakat untuk hadir dalam Sarawak Pavilion, tapi kita menyediakan satu platform untuk mereka berinteraksi secara langsung dengan pengamal-pengamal dan pakar dalam pelancongan. Selain daripada itu juga, kita juga menyediakan program keusahawanan untuk belia yang mana kita sediakan di bawah MySet, kita sediakan program khusus AI, Artificial Intelligence. Selepas daripada AI, kita bawa pula program yang untuk permulaan untuk bisnes yang mana kita gelar nama startup program untuk bisnes. Ini kita libatkan semua belia dan belia wanis yang ada daripada semua NGO-NGO yang melibatkan belia dan para usahawan-usahawan kecil. Kita bawa masuk esok, insyaAllah akan hadir lebih kurang dalam 300 orang sekarang ni yang ingin menyertai kita, dan kita bawa masuk untuk program yang saya langsung juga akan berinteraksi dengan pihak yang dapat menyediakan perkhidmatan tersebut.
1: Mereka yang terlibat ni tuan, adakah dari sekitar Muka sahaja ataupun kawasan-kawasan yang termasuk Oyak, Dalak sebagainya?
3: Ya, of course, ini merupakan program peringkat bahagian. Peringkat bahagian kita jemput daripada Tanjung Manis, Pulau Buruit, Daru, Matu, Igan, Oyak, Dalat, Muka, Balingian, seluruh bahagian Muka kita jemput supaya tadi nikmat SKS ini, aspirasi kita dalam SKS dan objektif penganjuran SKS ini kita dapat laksanakan secara total, tuntas dan inklusif untuk peringkat bahagian Muka. Kerana ini adalah satu-satunya peluang untuk kita bawa masuk orang bahagian Muka hadir untuk mendapatkan perkhidmatan langsung daripada yang disediakan oleh kerajaan. Inilah konsep program turun padang oleh kerajaan.
1: Kita tahulah Din dan juga Tuan Residen, platform penting Kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat dengan membawa pelbagai perkhidmatan, maklumat, bantuan dan peluang secara terus kepada masyarakat ya. Dan kita pun dengar ada jugalah untuk untuk job Sarawak untuk temuduga.
3: Itu adalah satu daripada kelebihan yang kita dapat bawa masuk juga untuk peringkat bahagian Muka ini, kerana kita telah dapat membawa masuk 7 syarikat besar seperti Press Metal, Greenwood Plantation dan sebagainya hadir dengan kita turut bersama-sama untuk kita untuk mereka buat job matching, padanan perniagaan. Siapa-siapa belia dan orang-orang di dalam bahagian Muka yang ingin mendapatkan peluang pekerjaan, mereka telah hadir dengan kita untuk program SKS kali ini. Dan saya rasanya ini di bahagian Muka saya rasa sudah komplit, lengkap, komprehensif berkaitan dengan bagaimana kita nak membantu masuk perkhidmatan yang sedia ada untuk memastikan tadi orang bahagian Muka tidak kenyala.
1: Adakah ini juga melibatkan para pelajar kita ni Tuan Presiden? Kerana di Muka ni kan kita ada Giat Mara, kita ada apalagi yang kolej pendidikan yang ada di sini banyak
3: Untuk pelajar, kita telah menjemput semua hub-hub pendidikan utama di bahagian Muka seperti Politeknik, UiTM, Sintek. InsyaAllah dalam 2 hari berturut-turut ini kita bawa masuk untuk mereka terlibat secara langsung dan explore apa yang berada di Sarawak Pavilion. Yang mana pada pagi tadi pun saya telah pergi melawat untuk kawasan pameran ini. Of course kita nak memastikan pelajar mendapat perkhidmatan dengan perkhidmatan berkaitan dengan pendidikan, perkhidmatan berkaitan dengan tabung baitul mal ataupun mana-mana. Sebab yang lebih cantik lagi adalah kita juga membawa masuk pihak bank negara. Mana pada masa itu bank negara akan menjadi menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk kredit,
1: pengurusan kredit,
3: pengurusan kredit yang ada. Itulah daripada perkhidmatan-perkhidmatan yang dapat kita sediakan untuk pelajar selain daripada apa yang kita di Sarawak Pavilion itu, bahagian pameran. Kita juga sediakan aktiviti-aktiviti untuk belia kita dan remaja. Contoh, yang disediakan berkaitan dengan hal sukan dan gadah yang dapat melibatkan mereka secara langsung dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh kerajaan. Of course lah mereka bermain, tetapi dalam masa yang sama penglibatan mereka itu dapat mendekatkan mereka dengan agensi-agensi kerajaan yang dapat mendidik pelajar-pelajar kita supaya menjadikan agensi kerajaan itu sebagai badan untuk memastikan mereka dapat belajar bagaimana usus tabir yang baik.
1: Ya, membagikan.
2: Jadi ajar ringkas mungkin harapan tuan untuk impak program ini kepada masyarakat di Muka. Ringkasnya tuan.
3: Tidak, dengan ringkasnya kita mengharapkan seluruh bahagian Muka, masyarakat seluruh bahagian Muka hadir dalam program 3 hari ini kerana kita yakin program ini adalah program khas untuk orang bahagian Muka.
2: Ya.
3: Datanglah ke program SKS kita ini dan nikmatilah apa program yang kita sediakan, terutama sekali berkaitan dengan program e-peraduan yang tanda saya sampaikan. Wah,
1: kalau nak e-peraduan ya tuan, adakah perlu nak QR scan yang kita kehadiran tu?
3: Scan kehadiran, ikuti e-peraduan dan insyaAllah yang hadir kelak, kalau kalau memang rezeki mereka, mereka dapat bawa balik Putus Saga dan 85 hadiah-hadiah utama yang kita sediakan. Datanglah ke Muka, pastikan SKS ini bukan menjadi kenangan yang baik untuk kita semua.
1: Kita ucapkan selamat berjaya lah kepada Tun Residen bahagian Muka, Encik Bujang Rahman Abin Seli, yang kita percayalah memang bertungkus lumus untuk memastikan SKS
2: persiapan dan itulah apa tarikh asalnya ditunda kepada tarikh yang baru pada kali ini. Terima kasih tuan kerana sudi bersama kita.
1: Untuk itu kita Din dan kita nak kembali semula ke untuk siaran di Surat FM. Silakan Bab.
0: Ya, terima kasih Din dan juga Azaz di Sinun. Jadi untuk pagi itu rasa-rasanya dah sampai ke minit-minit terakhir Bab bersama dengan anda untuk pagi itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Selat Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, Beth Bechdol berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. 2 mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan.
Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi warna di hari anda.
3: Ekspresi
1: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama mesti pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Doa saya semoga anda ceria pagi ini di samping tugas ataupun rutin harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat. Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama mesti pertemuan Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Jumaat DJT Hari Tok Zana dari Bintulu FM.
0: Ya, selamat pagi.
1: Bersiaran ke udara.
0: Apa khabar Zana pagi ni?
1: Alhamdulillah, Zana sehat je di Bintulu. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca pun alhamdulillah cerah. Cuaca baik pagi tu di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi DJT, macam ni kita, apa khabar kita hari tu? Macam ni cuaca di Kuching sinun?
0: Alhamdulillah, kami pun sehat seperti Zana juga. Dan kita mengharap pendengar kita di luar yang pun sehat juga pada hari tu. Ya, dan kepada yang sihat, cepat pergi klinik ataupun makan ubat cepat ya, dan kita doakan semoga cepat sembuh. Dan keadaan cuaca sebenarnya di Kuching tu sana sebelum saya masuk ke konti tu tadi, memang alhamdulillah lah agak cerah pagi tu, dan kita harap sampai ke sebelah petang juaklah, dan juak di semua tempat lain. Kita doakan yang baik-baik di hari yang baik pada hari tu, hari Jumaat Nazanao.
1: Dan apapun perancangan sepanjang hari tu, semoga semuanya berjalan dengan lancar.
0: Betul. Dan pastinya di Bintulu banyak juga aktiviti yang akan berlangsung pada penghujung minggu ataupun minggu-minggu yang akan datang Mak Zana.
1: Sudah semestinya DJT.
0: Kita akan kongsikan bersama Zana kelak tentang info ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Jadi sebelum kita mengetahui apakah agaknya yang akan dibincangkan ataupun diwawakan oleh Zana kelak, kita nak berhibur dulu. Mungkin Zana telah pun menyediakan sebuah lagu untuk hiburan kita.
1: Apapun terima kasih DJT. Seperti apa yang DJT katakan, sudah semestinya di Bintulu ada beberapa perkongsian info aktiviti program-program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan dulu pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Hari itu hari Jumaat pertama di bulan Oktober, 2 Oktober 2026. Jadi apapun, sama-sama kita mulakan pagi ni dengan kata-kata yang baik, doa yang baik-baik dan sentiasa fikir yang baik-baik, positif selalu. Jadi kita hiburkan anda dulu dengan sebuah lagu Manbai yang berjudul Positif.

0: Saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf Jim. Ya. Huruf Jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ikan huruf M.
1: Itulah, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Lagu Manbai positif. Pagi ni di pagi Jumaat sama-sama kita mulakan pagi tu dengan fikir yang positif, fikir yang baik-baik. Dan sentiasa doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar kebaikan juga datang dalam kehidupan kita. Betul sih DJ T?
1: Betul Zana. Itu sebagai renungan kita bersama di mana lagu yang bila kita dengar banyak memberi kata orang yang terbaik untuk kita fikirkan sebenarnya. Baik Zana, kita
0: mendoakan semoga semuanya baik-baik aja sepanjang hari tu.
1: Baik, kita teruskan dengan Zana untuk info dan aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Silakan.
0: Baik, apapun terima kasih DJ T. Dan juga terima kasih juga atas kesetiaan semua pendengar yang setia bersama kita menerusi info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM untuk edisi hari itu Jumaat 2 Oktober 2026. Jadi di Bintulu sudah semestinya banyak program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan dalam masa yang terdekat tu. Antaranya apa yang Zana nak kongsikan, Zana nak memawarkan kepada orang ramai tu DJT yang berada di sekitar berdekatan Bintulu ataupun yang berada di luar Bintulu untuk datang beramai-ramai ke tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya masih lagi berlangsung Expo Pertanian terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun bermula 25 September yang lalu hingga 4 Oktober, selama 10 hari penganjuran bagi Sarawak Agrofest Fest 2026 tu yang diadakan bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu 10 pagi hingga 11 malam. Yang mana antara tarikan yang menarik yang ada di tapak Sarawak Agrofest tu, di tapak lapangan terbang lama Bintulu, adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran, adanya pameran agro trade, agro fresh, agro test, peladang e-shop, adanya laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar, Sarawak Kitchen pun ada dengan adanya pelbagai jualan makanan, minuman, adanya jualan produk-produk usahawan tempatan, adanya pameran ternakan hidup dan seterusnya juga adanya cabutan bertuah, aktiviti-aktiviti menarik, karaoke santai. Dan bukan itu saja, di pentas Sarawak Agrofest pun setiap malam ada juga pengisian menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest tu. Untuk hari tu Jumaat, malam kelak akan diadakan malam budaya, dan esok hari Sabtu 3 Oktober akan diadakan juga konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026 dengan penampilan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular seperti Karen Libau, Florence Low, Pinomal Band, Daniel Mansor, Nakyu. Dan untuk makluman bersama, majlis perasmiannya Isnin lalu telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita. Dan untuk majlis penangguhannya akan diadakan pada hujung minggu tu kelak, hari Ahad 4 Oktober, yang dijadualkan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom, yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi sebenarnya banyak lagi antara aktiviti menarik juga yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada orang ramai hujung minggu tu, mana yang belum lagi datang berkunjung ke tapak Sarawak Agrofest, yang saya dah apa-apa perancangannya, si tahu nak pergi sini, bolehlah bawa keluarga datang untuk sama-sama memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun bermula, dah pun berlangsung dari 25 September yang lalu hingga 4 Oktober 2026 sampai hujung hujung minggu tok kelak di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. 10 pagi sampai 11 malam. Si dapat pergi pagi, boleh pergi waktu malam. Betul. Nangga pameran-pameran yang terdapat sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026 tok di JT. Jadi itu yang Zana nak wawarkan juga terlebih dahulu pagi ni kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dan ada lagi sebenarnya, tapi kita kongsikan satu persatu terlebih dahulu.
1: Ya, betul Zana. Dan itu tadi mengenai Expo Sarawak Agrofest ya, yang akan berakhir pada penghujung 4 minggu Oktober. Ini. Jadi masih ada masa lagi untuk berkunjung. Jadi jangan lupa sama-sama memeriahkan Expo Sarawak Agrofest yang berlangsung di Bintulu, Zana. Baik, Zana, sebelum kita bersama dengan Zana, kita nak berhenti berehat dulu. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Nakiu dengan lagunya Masyuk. Kita dengarkan.
0: Ya, Masyuk.

0: Okey, ya tadi Zana lagunya Masyuk ya. Lagu persembahan daripada Nakyu untuk hiburan kita pagi tu nak Zana oh.
1: Jadi yang Bapak belum semoga terhibur semuanya.
0: Ya, betul kepada mereka yang belum lagi masuk bersama kita pada waktu ini mesti pertemuan Info Ekspresi Sore FM dan juga Bintulu FM, pastikan masuk menyaksikan kita kita berdua pagi tu nak Zana oh.
1: Benar, tapi bila DJT putarkan lagu Nakyu tadi Masyuk ya, kami percaya tentu ramai peminat Nakyu. Jadi di Bintulu tu terutamanya yang kepada peminat-peminat Nakyu boleh datang esok malam untuk sama-sama saksikan konsert rakyat Sarawak Agrofest, sebabnya dipahamkan Nakyu yang akan hadir untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung Sarawak Agrofest bersempena dengan konsert rakyat Sarawak Agrofest pada esok malam 3 Oktober bermula jam 8 malam esok. Jadi kebetulan lah tek lagu Nakyu. Zana nak wawarkan juga lah, mungkin ramai juga peminat Nakyu di Bintulu tu lah terutamanya. Bolehlah datang nangganya.

0: sebenarnya.
1: Mungkin Naki akan bolehlah menyanyikan lagu Masyuk. Jadi bolehlah menyaksikan Naki pada malam esok. Malam esok. Pastikan datang beramai-ramai bagi mereka yang berada di Bintulu sana. Baik, Zana, kita teruskan lagi untuk aktiviti yang berlangsung di sana. Silakan.
2: Baik, apapun, terima kasih DJT dan seterusnya juga Zana nak kongsikanlah ini sumber ya, daripada pihak pejabat Farma bahagian Bintulu yang mana bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026 tu. Pihak pejabat Farma bahagian Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang dah pun bermula 28 September hingga 2 Oktober, maksudnya hingga hari tu, penghujung hari untuk program jualan agro madani tu yang diadakan bermula 8 pagi hingga 9 malam. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan agro madani tu, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur, adanya jualan combo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur ayam, buah-buahan tempatan segar dari ladang dan juga barangan-barangan lain dengan harga yang lebih jimat, bersempena dengan program jualan agro madani sempena dengan Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Itu juga apa yang menariknya, terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan rumah, terutamanya yang udah masuk awal bulan tu, pasti semua udah masuk kan, DJT?
1: Faham-faham, sudah masuk.
2: Bolehlah datang sih yang nak beli barangan jualan barangan keperluan asas yang lebih murah sempena dengan program jualan agro madani di tapak lapangan terbang Lama Bintulu.
1: Betul Zana, dan kata orang tak jangan lupa ngebawa beg ke Zana. Jangan lupa ngebawa beg untuk membeli keperluan dapur ya. Pastinya kalau datang dengan kata orang tangan kosong, balik pasti penuh. Jadi pastikan beg yang dibawa adalah beg yang besar. Biarnya besar, jangan yang kecil kata orang nak. Jadi apa?
2: Pun ada troli-troli di bawah.
1: Troli
2: di bawah. Okey, itu antara program jualan agro madani. Dan untuk minggu tok jual, saya nak kongsikan jual lah untuk program jualan rahmah madani tok. Yang mana untuk minggu tok, program jualan rahmah madani bergerak juga akan diadakan pada 4 Oktober hari Ahad tok, bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu, bermula 10 pagi hingga 3 petang. Jadi kepada semua penduduk lah yang berada berdekatan Kampung Kuala Nyalau Bintulu tu, bolehlah ambil peluang yang ada, yang nak membeli barangan keperluan asas ya, dengan harga yang lebih murah, lebih berpatutan. Sebabnya dipahamkan akan berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bergerak pada 4 Oktober tu kelak, bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu. Jadi itu juga antara program yang Zana nak kongsikan kepada pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pagi ni, DJT.
1: Dan
2: nanti lagi Zana akan kongsikan dan untuk giliran yang seterusnya juga, kita nak hiburkan lagi pendengar, pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pagi ni. Kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Benda, yang Benda yang berjudul Penantian. Saya tahulah apa yang nak di nanti-nanti ya.
1: Kita dengarkan dulu nak.
2: Ya.

0: sebuah hiburan binda penantian dari mana nak ke mana. Kami berdua tu saya dah ke mana-mana kekal jadi konti Bintulah FM dan konti Sarawak FM pagi tu. Saya boleh ke mana-mana kami berdua tu.
1: Betul. Kita akan ke mana-mana selepas bertugas sebenarnya. Zanao.
0: Apapun semoga terhibur semuanya. Terutamanya yang sedang memandu tu dalam destinasi menuju ke destinasi yang ingin dituju tu. Berhati-hatilah selalu. Dan sentiasa memandu dengan berhemah pagi tu. Dari mana nak ke mana, siapa janji kita orang jaga diri, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada, yang di dapur ya, si boleh ke mana-mana, ke dapur aja.
1: Ya, betul. Sedang memasak, selamat memasak kepada yang sedang memasak waktu tu, terutamanya kepada suri rumah tangga tu Zana ya. Bukan setakat suri rumah tangga, ada juga yang si bekerja gitu, mungkin off day ke apa nak. Jadi sedang memasak, sentiasa berhati-hati ketika berada di dapur ya. Ya, doa kita Zana. Untuk sidaknya. Baik Zana, kita teruskan lagi.
0: Semoga terhibur semuanya. Saya tidak maksud apa-apa, hanya hiburan untuk semua pendengar setia yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Baik, seterusnya dari Bintulu juga untuk perkongsian informasi program yang turut akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini. Zana nak kongsikan juga informasi yang kita dapat daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak juga akan mengadakan satu program iaitu Karnival Muzik dan Sukan 2026, Kamus 2026, yang akan diadakan bermula esok hari 3 Oktober hingga 11 Oktober. Dipahamkan pada minggu tu 3 Oktober Sabtu akan diadakan pertandingan busana tradisional dan juga pertandingan Battle of the Band yang akan diadakan bertempat di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak untuk minggu tu dan seterusnya pada minggu yang akan datang, bermula 9 hingga 11 Oktober. Antara pengisian aktiviti juga yang akan diadakan bersempena dengan Karnival Muzik dan Sukan Kamus 2026 tu, adanya pertandingan bola sepak 9-11, rugby, memanah, e-sport, bengkel sapek, bengkel tarian orang ulu dan lain-lain yang turut diadakan di Universiti Putra Malaysia Sarawak bersempena dengan Karnival Muzik dan Sukan 2026 Kamus 2026 bermula 3 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Jadi itu juga antara satu perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak. Mana yang berminat boleh merujuk ke laman Facebook Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS, dan seterusnya juga untuk minggu ini di JT dan juga untuk pendengar semua. Dipahamkan juga minggu tu Persatuan Kebajikan Bantuan Komuniti Terpinggir Sarawak Bantu Sarawak dengan kerjasama pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak juga akan mengadakan Sarawak Aerobic Day di Bintulu pada hujung minggu tu, Ahad 4 Oktober, bertempat di Naim Street Mall Paragon Bintulu, yang akan diadakan bermula jam 6 pagi. Dipahamkan program Sarawak Aerobic Day tu, program tu nya menggabungkan aktiviti kecergasan, kesejahteraan komuniti dan juga kebajikan. Jadi untuk makluman bersama, sebelum tu Sarawak Aerobic Day tu diadakan di Miri pada 27 September yang lalu, dan untuk siri yang seterusnya akan diadakan di Bintulu hujung minggu tu 4 Oktober, dan dipahamkan juga akan diadakan di Sibu 11 Oktober tu kelak, di Seri Aman juga 18 Oktober dan seterusnya, di Kuching 25 Oktober, dengan setiap lokasi yang dijangka menarik kira-kira 1,000 orang peserta. Jadi minggu tu giliran di Bintulu akan diadakan pada 4 Oktober di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, bermula jam 6 pagi untuk Sarawak Aerobic Day untuk di sekitar bahagian Bintulu. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan juga pagi ni di JT. Ada lagi, tapi sabar dulu. Lagi Zana kongsikan.
1: Yeah. Sebenarnya banyak aktiviti yang akan berlangsung pada bulan Oktober ini, Zana, terutamanya di Bintulu. Baik, sebelum kita bersama dengan Zana, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang akan kita putarkan, iaitu lagu persembahan daripada Huan dengan lagunya Darah Muda. Lama kita tak dengar lagu ni. Kita
0: dengarkan Darah Muda.
1: Darah Muda, kita dengarkan.

0: sana lagu daripada Wan dengan lagunya Darah Muda ya. Itu kisahnya.
1: Ya, bersemangat sana mendengar lagu ya DJT.
0: Ya, menghiburkan kita pada pagi itu nak sana sekali-sekala benar, kita mendengar irama ya memang agak menghiburkan, memberi semangat kepada kita ya di samping menjalankan tugas harian kita pada hari itu nak sana
1: Benar. Ya. Kalau kita pergi mana-mana keramaian lagu tu memang mesti ada lagu tu.
0: Sebab lagu tu sebenarnya amat menghiburkan kita sebenarnya.
1: Benar.
0: Walaupunnya merupakan sebuah lagu yang lama, kata orang evergreen, tapi dia tetap diminati sehingga ke saat tu. Baik Zana, mungkin kita ke info yang terakhir sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita.
1: Sebab kita nanggap masa ataupun dah mencemburui kita berdua hari itu. Tapi siapa, Zana bawakan satu lagi perkongsian informasi di Bintulu untuk bulan Oktober tu di Bintulu. Yang mana bahagian Bintulu bakal menjadi tumpuan peminat sukan Muay Thai apabila Bintulu akan menjadi tuan rumah bagi kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10 yang dijadualkan akan diadakan pada 16 hingga 18 Oktober kelak bertempat di Naim Street Mall Paragon Bintulu. Dipahamkan kejohanan 3 hari tok kelak kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak tok akan menghimpunkan jagoh sukan Muay Thai seluruh Sarawak serta wakil dari pelbagai negara. Dipahamkan adanya datang dari Iran, Sepanyol, Singapura, Syria dan juga lain-lain. Jadi kepada peminat-peminat Muay Thai yang ingin menyaksikan aksi Muay Thai dengan penuh sengit, bertenaga dan juga mendebarkan, bolehlah datang kelak pada 16 hingga 18 Oktober bertempat di lokasi yang Zana sebutkan, sebabnya akan berlangsungnya kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10 bermula 16 hingga 18 Oktober tok kelak di Bintulu. Jadi itu info terakhir yang Zana nak kongsikan dari Bintulu dulu tu DJT dan juga makluman kepada pendengar-pendengar semua.
0: Dan kita doakan semoga apa yang dirancangkan akan berjalan dengan lancar Zana ya. Amin, semua program benar. Ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Baik, kita nak bacakan ya komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Pastinya sudah menunggu waktu tu nak Zana. Baik, kita silakan Zana untuk bacakan.
1: Baik, apapun terima kasihlah rakan-rakan setia kita juga yang turut melayangkan titipan komen di media sosial pagi ni selain mengikuti kita di siaran radio dan juga penerima langsung aplikasi RTM Klik. Kita nak kongsikan komen daripada Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil. Katanya Assalamualaikum DJT dan juga DJ Zana. Waalaikumsalam. Apa khabar kita dua? Kami berdua alhamdulillah sehat pagi tu. Katanya pagi tu di Sebuyo cuaca panas, ekspresi warnai hari anda pagi tu. Buat teman-teman kami, si lupa kawan lama Dolok katanya, Masniyah Mahri, Nurhaya Bekri, Rashidah Edi, Lehan Leka di Seratok dan Kabong, dan juga Zara Hajici, Masnah Loso, Norangah Nora, Noliana Kuang dan juga yang lain-lain yang berada di Kampung Tambi, Semerahan dan juga Kuching dengan ucapannya selamat bermasak, minta apa je lagu katanya untuk kita dua memang terbaik, suka dengar cerita kita dua, suka nangga kita dua, kacak pagi tu katanya Syarifah Hanifah Syed Akil. Terima kasih. Seda QR tu mau di apa tu, mau di scan tu. Okey, terima kasih juga rakan setia kita Zara Haji Chi. Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya di Info Ekspresi hari tok, salam Jumaat penghulu segala hari katanya buat sahabat Masnah Loso, Syarifah Hanifah Syed Akil, Lehan Leka, Cik Kaya Nuruddin, Zara Yam, Jirah Lihi dan juga buat sahabat katanya Biah Biah, Mak Zai, Awang Kesuma Jaya dan semua sahabat Sarawak FM, Bintula FM serta pendengar-pendengar setia pagi ini daripada Zara Haji Chi. Mungkin DJT ada lagi komen seterusnya yang kita nak kongsikan juga DJT.
0: Sebenarnya banyak komen yang kita terima pagi Tok Zanau, tapi kita akan baca setakat yang kita dapat baca sebab masa pun si mengizinkan. Baik, kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJT, kesalahan selamat pagi, selamat tugas katanya, di ekspresi warna hari anda, cuaca cerah pagi tu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga mereka berada, dan salam Jumaat juga penghulu segala hari dengan ucapan semoga sehat selalu, dan terima kasih DJ katanya terbaik, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Nurani Amrin, salam ekspresi warna hari anda, DJT di Sarawak FM, salam Jumaat semua. Katanya panas cuaca DJ, katanya dah kemas masak DJ dan sedang berehat, dan juga salam rakan-rakan FB semua. Dan seterusnya kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum, selamat tugas DJT, DJ Zana Bintulu FM, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan, amin. Dan selamat pagi buat sahabat-sahabat FM kami di mana saja berada, nak ucapkan selamat hari lahir buat sahabat Leha Leka, semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin. Terima kasih, itu amin. Daripada Masnah Loso. Baik, itu yang sempat kita bacakan untuk kali Tok Nak Zana. InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita Tok, mungkin ada kata-kata daripada Zana, silakan.
1: Baik, apapun terima kasih DJT, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut penjayakan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM hari Tok, dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia yang sentiasa setia mengikuti siaran kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bawakan lagi perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk pertemuan yang seterusnya. Apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di sini juga kita orang berada. Terima kasih semuanya.
0: Ya, terima kasih Zana dan juga rakan-rakan di sana. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua. Bye-bye.
0: Bye. Baik, kita dengarkan lagu Cukup Indah. Lagu persembahan daripada Alif Sata untuk semua pendengar yang tetap setia bersiaran bersama kami.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Baik, sekarang kita dengarkan ulasan berita untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bertajuk Pindaan Akta 800 Manfaat Bersama, hasil sunyingan editor Muhammad Khairi Khalid dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arbal. Sama-sama kita ikuti.

0: Warna hari anda. Warna hari anda.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Panduan kepada pengguna dan cara membuat semakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi dari Cawangan Penguasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda pada hari ini. Bagi segmen AIS Sihat yang terakhir ini, saya ingin kongsikan sesuatu yang boleh anda amalkan sendiri bermula hari ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum anda membeli sebarang produk kesihatan yang anda lihat diiklankan di media sosial, saya ingin anda ingat 4 perkara dahulu. Pertama, jangan mudah terpengaruh dengan iklan menarik ataupun testimoni viral. Visual yang sempurna dan cerita kejayaan yang meyakinkan belum tentu menggambarkan realiti sebenar keberkesanan atau keselamatan produk tersebut. Produk yang viral belum tentu bagus dan belum tentu lagi selamat. Kedua, semak dua perkara pada iklan itu. Yang pertama, nombor mal ataupun NOT untuk kosmetik pada produk. Yang kedua, nombor siri KKLIU pada iklan. Kalau iklan itu membuat tuntutan perubatan tapi tiada nombor KKLIU, ia berkemungkinan besar tidak pernah dinilai oleh lembaga iklan ubat. Dan semakan status pendaftaran produk mudah sahaja. Anda boleh pergi ke laman web NPRA di www.npra.gov.my ataupun lagi senang Google saja Quest 3 atau mod turun aplikasi NPRA Product Status yang boleh didapati secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Masukkan nama produk ataupun nombor pendaftaran. Dan dalam masa beberapa saat saja, anda akan tahu sama ada produk itu berdaftar ataupun tidak. Lagi mudah daripada membaca komen di ruangan ulasan. Ketiga, rujuk ahli profesional kesihatan sekiranya ada sebarang kemusykilan. Doktor ataupun ahli farmasi boleh membantu anda menilai sama ada produk tersebut sesuai dan selamat untuk digunakan. Terutamanya jika anda sedang mengambil ubat-ubat lain, contohnya ubat darah tinggi, ubat kencing manis dan sebagainya. Keempat, utamakan keselamatan diri bukan populariti produk. Langkah ini amat penting, terutamanya bagi wanita hamil, ibu menyusu, sakit kronik dan warga emas yang lebih terdedah kepada komplikasi kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda terjumpa produk yang meragukan atau iklan yang anda rasa melanggar undang-undang, saya galakkan anda mengambil langkah proaktif dengan membuat laporan. Anda boleh melaporkan melalui portal sistem pengurusan aduan awam KKM atau terus ke mana-mana cawangan penguasaan farmasi di setiap negeri. Di Sarawak, anda boleh menghubungi cawangan penguasaan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Setiap aduan yang diterima, kami akan siasat dan maklumat pengadu adalah dirahsiakan. Baiklah, kini anda dah tahu semua jawapannya. Bolehkah influencer mempromosikan produk kesihatan? Boleh, tapi hanya produk yang berdaftar, hanya dengan tuntutan yang benar dan hanya selepas mendapat kelulusan lembaga iklan ubat bagi iklan yang memerlukannya. Kepada influencer di luar sana, garuh anda adalah amanah. Satu video yang anda boleh capai kepada puluhan ribu orang, termasuk mereka yang sedang sakit dan terdesak mencari penyelesaian. Gunakan pengaruh itu dengan bertanggungjawab. Kepada pengguna pula, ingatlah, satu semakan ringkas boleh menyelamatkan kesihatan anda. Semak dahulu sebelum beli, sahkan dahulu sebelum percaya. Saya Muhammad Izham bin Zainal. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen AIS Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
4: Sayangku, kebanggaan selalu, amanku selamanya.
5: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad, antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Baiklah, sekarang kita ke Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026, bahagian muka di Dataran Perhin Setia Raja bersama dengan rakan kita di sana, Azaz Azmi. Hello. Assalamualaikum.
1: Hello. Waalaikumsalam. Ti, apa khabar? Sihat ya?
0: Alhamdulillah, sihat Azaz. Bagaimana dengan Azaz di sana? Sihat agaknya?
1: Saya sihat. Saya ditemani rakan kita Din, di rakan kita dari Sibu FM.
2: Aha. Ya, Melati di sana sihat ya.
0: Ya, saya sihat. Apa khabar Din?
2: Alhamdulillah, saya juga sihat. Saya dan Azaz bersama berkampung di Mukah. Bermula hari Maret dah, Azaz.
1: Hari Maret. Tapi untuk program Serak Ku Sayang tu bermula hari ini.
2: Bermula hari itulah, hari pertama.
1: Hari Jumaat sampai hari Ahadnya kelak. Cuaca di Mukah tu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masih terlalu panas. Umbada sedang-sedang sahaja.
0: Alhamdulillah. Di Kuching pun sama juga, Azaz. Dan semoga dipermudahkan segala tugasan Azaz dan rakan-rakan kita di sana ya. Baiklah Azaz, amin, kita serahkan amin. Kepada Azaz, silakan.
1: Terima kasih hati di Kontis Serai FM. Kita masih lagi bersiaran secara langsung di siaran Sibu FM dan juga Serai FM, dan juga yang menyaksikan kita secara penstriman langsung di Facebook Sibu FM ya.
2: Untuk tetamu yang ketiga kita,
1: tetamu ketiga pada hari pertama
2: itu, hari pertama.
1: Kita nak perkenalkan tetamu kita Din.
2: Si lain si bukan Azaz. Setiap SKS yang kita adakan studio mini memangnya mesti ada.
1: Wajib ada.
2: Wajib ada. Kita ucapkan selamat datang kepada yang bahagia, Dr. Sufian bin Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Selamat datang sekali lagi, Dr. Okay.
3: Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput DJ Azaz dengan DJ Din. Alhamdulillah.
1: Baiklah, Dr. Sufian bin Jalid selaku Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Kita pun nak memperkatakanlah tentang program malam tu, doktor. Program apa tu?
3: Malam Budaya Sarawak.
1: Malam Budaya Sarawak. Malam Budaya Sarawak. Yang nak menyaksikan terlebih dahulu tu, doktor. Pukul berapanya start sebenarnya?
3: Okey, kita start pukul 8 malam.
1: 8 malam.
3: Jangan awal gila. sebab orang sebelah kelak ni susah. Pukul 8 malam. Malam tu juga ada dinner lagi dia yang berhormat bersama dengannya. Jadi kita mula pukul 8 malam.
1: Iya.
3: Tapi rakyat-rakyat kita di Mukah tu, di dalat, di sebagainya sekitarnya, kita suruh datang awal lah.
1: Datang awal lah.
3: Takut si ampit tempat duduk.
1: Tempat duduk yang pertama. Yang kedua, tempat letak kereta.
3: Tempat letak kereta sikit cerita. Boleh berjalan kaki lah. Si jauh jauh pun.
1: Parking seberang.
3: Seberang sini. Okey.
1: Okey, Dr. Sufian bin Jalid. Sebagai agensi pelaksana malam Budaya Sarawak, apakah peranan utama pihak tuan dalam memastikan kelancaran program pada kali ini?
3: Okey. Mukah destinasi yang ke-8.
1: Ya.
3: Kata orang pejam celik. Dah 8 kali.
1: 8 kali.
3: Sarawak Ku Sayang untuk kita laksanakan. Alhamdulillah, setakat tu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi peranan Majlis Seni itu, Majlis Seni Sarawak, adalah khusus untuk memastikan Malam Budaya Sarawak itu akan berjalan dengan lancar dan menghimpunkan sebenarnya. Kita mencari, bila kita pergi ke destinasi di mana-mana bahagian, peranan kita ialah kita akan mengangkat ataupun kita akan mencari artis-artis baru. Ya, peranan kami orang. Tanpa orang sedar, sebenarnya kami orang untuk develop artis-artis yang baru, dan kita orang akan letaknya di atas satu pentas yang sebesar. Pentas Malam Budaya Sarawak tu lah. Dan malam itu, malam tu, bukan malam esok, malam tu.
1: Jangkaan berapa ramai yang datang tu lah.
3: Jangkaan saya nangga mun Mukah tu lah. Ada orang pada berselak berbembat tikai lah lah. Kami insyaallah kami.
2: Berampar.
3: Aduh, kita langgarnya.
2: Jadi bagaimana tuan melihat tahap kesediaan lah serta jangkaan sambutan masyarakat macam yang tuan baru madah tadi lah.
3: Betul.
2: Orang berampar pindah, tapi dari segi kesediaan.
3: Kesediaan kita tu sebenarnya bila kita langgar setiap kali pentas. Pentas Malam Budaya Sarawak dan konsert rakyat pada esok malamnya. Kita sediakan satu pentas yang sangat-sangat besar skalanya sebenarnya. Dengan lightingnya, dengan sound systemnya sangat-sangat superb and power lah. Dan kalau kita lihat, itu adalah ruang dan peluang sebenarnya untuk rakyat kita, terutamanya khususnya adik kakak di Mukah tu, untuk kita sama-sama melihat satu persembahan khususnya pada budaya. Sebab ya namanya Malam Budaya Sarawak. Kerana kita si boleh nak menidakkan bahawa kita tu orang Sarawak. Kita jadi maju dan makmur kerana budaya kita. Ya, yang kami orang ya, kita ada wakil majlis sendiri dia nak. Kita mesti kelakar bunyi ya. Kenapa? Kita melihat bahawa budaya tok lah yang memberi pengukuhan kepada kita sebagai rakyat di Sarawak tu. Kita berbagai lapisan. Dalam rumah kita ajak macam-macam bangsa dalam rumah ya. Tapi kita sedar khuatir dan sedar risau. Dan akhirnya kelak bila kita dengar pementasan malam tu misalnya, ialah muka terkenal dengan etnik Melanaunya. Ada dua persembahan untuk raya Melanau dan saya boleh mungkin Nial mana yang spesialnya di muka tu pula. Si pernah saya ambil langgar Cina Wangan datang mentas. Tahu Cina Wangan, zaman-zaman kecil kita tarian singa di nama Cina Wangan. Atas malam tu ada Cina Wangan datang mentas. Pelik-pelik di mata ambil dalam tadi langgar hanya raptai. Boleh tahan lah. Jadi satu kelainan yang kami nampak daripada kaum Cinanya, etnik Cinanya ataupun kaum Cinanya. Dan malam tu juga kita akan menampilkan berbagai artis tempatan lah. Yang tempatan dengan niat kita bahawa sebenarnya kalau hanya bagus, kalau hanya di mata kami tu dah. Sebenarnya King Gofa, sebenarnya akan kami orang kembangkan.
1: Itu adalah platform.
3: Platform sebenarnya platform sebenarnya. Dan kita juga ada penampilan seperti mana di tempat-tempat yang sebelum tu, DJ Sonic. Kita pun kenal siapa DJ Sonic. Orang tempatan Sarawak, orang Kapit. Telah di apa namanya bersama di National FM.
1: Dia pun telah bersama dalam SKS.
3: Semua lokasi. Senang sengaja. Sebabnya munnya kelakar. Situ bapa nak satu perkataan peminat cepatnya kelakar.
1: Yang namanya Sony.
3: Ya sebenarnya. Okey. Jadi kita melihat kepada apa yang berlaku di muka tu pada hari itu dan syukur alhamdulillah jerebu kita pun dah nampak langit warna biru lah. Jadi kita mengharapkan supaya ramai adik kakak kita akan datang pada malam itu dan hari-hari yang seterusnya untuk meraihkan sama-sama Sarawakku Sayang, program Sarawakku Sayang di muka tu. Jangan malam tu hold dulu nangga program dalam TV now. Apa nama TV ni? Berbisa ya. Hold dulu. Hanya ada rakaman. Lepas tu saya ada rakaman. Untuk live.
1: Ada lagu Melanau malam tu ke?
3: Ada. Jadinya ada lagu Melanau, ada lagu dan pelbagai etnik kita lah, ada lagu Cina, ibannya, dayuhnya sebagainya, insyaAllah kita akan tampilkan.
1: Ya, antara kelainan ataupun highlight utama untuk Malam Budaya. Dan selain daripada tarian dan juga muzik, adakah pengunjung akan disajikan dengan elemen kebudayaan lain yang telah nyatakan tadi? Adakah termasuk juga busana tradisional dan jualan makanan warisan muka di sekitar tapak program?
3: Baru tadi
1: apa cerita dia?
3: Enceri di dapur pamatik kitchen, muka kitchen, Sarawak kitchen ya. Aduh, kami nang suka gila makan linut tu. Ambuyak ada. Nang ngalop kata wang, nang serup-serup dia bunyi.
1: Apa cecahnya tu?
3: Sambal mokcun. Sambal mokcun. Kayak ada umen dan sebagainya. Ia adalah makan, ialah the beauty of Sarawak. Itu tujuan SKS tu sebenarnya. Kita di mana-mana tempat supaya wang semua melihat bahwa this the variety. Tapi bila dalam keberbagaian juga kita inklusif tu. Kita walaupun kita pelbagai tapi kita berkongsi sama budaya, berkongsi rasa kata orang. Dari segi makanan, banyak makanan-makanan tempatan di muka kitchen ataupun Sarawak kitchen sebelah ya. Siapa-siapa muluang kucing yang datang situ kami sida-sida yang datang jabatan-jabatan pergi saja.
1: Ada banyak produk orang muka situ Anangga.
3: Sangat banyak. Mun kita ngembak produk sida Australia,
1: si kena.
3: Yang mesti orang tempatan. Jadi dalam masa juga sebenarnya tujuannya adalah untuk membuka ekonomi, laluan ekonomi kan, supaya peniaga-peniaganya ada platform untuknya menambah pendapatan dan sebagainya lah. Dan demikian juga kalau kita lihat tadi ada soalan tentang busana sebagainya, mun nangga busana-busana yang bukannya pelik, memang ya busana sebenarnya, tapi jarang kita tangga. Di malam budaya lah Melano tu macam-macam jenis.
1: Ada lain
3: rupanya. Macam-macam. Yang kita tahu kita tangga tariannya cemia jana. Ya ada banyak lagi. Sebab setiap tarian tu kalau sebagai orang biasa melihat, tarian Melano macam tu, sebenarnya ini ada penceritaan. Sebab zaman-zaman dulu wujudnya budaya tu kerana ritual. wujudnya budaya tu, tarian-tarian tu kena ada satu-satu peristiwa. Ha, kadang-kadang yang nyambut orang datang, kadang-kadang yang nak ubat orang sakit, kadang-kadang yang nak cemtuk serahan kata orang kan. Mungkin kita anggap pesta-pesta kaul zaman-zaman dulu lah. Ini apa pesta bukan kerana induk-induk. Ini ada sebab. Jadi ia maksudnya. Jadi kalau kita nak menghayati siapa diri kita, siapakah kita orang Sarawak tu, kita si boleh nak tahu asal-usul bangsa kita pun saja. Macam keturunan kita. Kini itu kita boleh kipandah kita tu orang Melayu. Tapi sebenarnya nenek datuk kita dulu yang mungkin bangsa lain. Sebab bila dah berkahwin campur dan akhirnya kita jadi orang Melayu. Macam kami pun lah, mak kami Cina Pucau. Ya itu saya mandah. Bawa tak ada orang tahu. Mak saya Cina Pucau Sibu. Diangkat oleh orang Melayu. Bapa saya keturunan India. Peniaga-peniaga India datang daripada North Indian. India Utara. Dan saya jadi Melayu, saya confused. Macam ni mak Cina, bapa India, anak jadi Melayu. Ia adalah beautynya kerana perkahwinan sinya kan, dan akhirnya menjadikan kami jadi Melayu. Namun Sarawak melalui program Sarawakku Sayang tu bawa kita memahami bahawa setiap kita tu sebenarnya ada interrelated. Si kira siapa? Abang ipar saya ada di muka tu, kakak saya ada di muka tu. Dan keturunan Melanau. Bila saya tengok salah silah saya pula, moyang-moyang saya aja di belah-belah yang angkat mak saya tertik, saya pun orang Melanau. Jadi ya, saya madah tadi, keindahan kita tu ialah dalam darah kita tu berhimpunnya kebanyakan bangsa dan etnik-etnik kita di Sarawak. Sebab ialah kita siada kata orang, siada nak kata dua tiga dengan siada bangsa kawan-kawan kita yang lain. Sebab kita sedarah sebenarnya. Saya nampak lah.
1: Dan kita berbangga lah kalau di Sarawak tu nak perpaduan memang cukup kuat.
3: Ya, perpaduan melalui seni dan budaya. Perpaduan apabila kita menghormati kebudayaan orang lain, kita menghormati seni dan adat orang lain, maka akan wujudlah perpaduan.
1: Jadi jangan lupa saksikan perpaduannya dalam konsert malam budaya.
3: Iya, insyaAllah.
1: Habiskan 4 minit lagi.
2: Sebab ini lagi
1: 4 minit lagi.
2: Saya tengok ngajak Ajo Azaz sama-sama datang malam tu. Azaz.
3: Malam tu ada Nopeng. Ada Bemukun. Bemukun.
2: Memang terkenal di situ ya. Okey Datuk, selain daripada ya, apakah harapan Doktor sendirilah terhadap impak program ini kepada masyarakat di muka Doktor?
3: Harapannya seperti mana harapan pemimpin kita yang amat berhormat, supaya kita melihat kepada program tu bukan sekadar program tu. Program tu adalah untuk kita menyatu padukan sesama kita. Kita buangkan segala-gala apa pahaman-pahaman yang kata wang nak apa sebagainya. Kita lihat kepada masa depan anak cucu cucu kita. Kalau kita gitu mesti menjaga keharmonian kita melalui ikatan seni, perpaduan seni dan budaya tadi, maka akhirnya kelak dunia hari kelak berpecah lah kita tu. Berpecah belah kelak. Kita siapa macam ya? Sebab kita tu sangat 34 etnik yang termaktub di dalam ordinan. Ini ada ratusan ini. Ini ada ratusan sebenarnya yang si digazetkan. Kita kena jaga. Hormatilah adat dan budaya orang lain. Melalui malam budaya tu kita akan langgar.
1: Pada di muka 8 malam tu.
3: Di muka tu-nya.
1: Ya.
3: Di tempat lain ya-nya cemia.
1: Dan akhir sekali Dr. Sepian, tadi ada cerita pasal cucu cicit nak. Kita nak tahulah tentang
3: kita khususnya. Ada bercucu belum? Belum.
1: Dah ada cucu.
3: Dah alah.
1: Ada dua orang cucu.
3: Rupa gear sensor. Okey okey.
1: Okey. Kita nak kaitkan dengan golongan belia dan juga remaja lah dengan mematabatkan seni dan budaya tempatan. Akhir kata daripada Dr. Sepian.
3: Jadi anak-anak muda di luar nun, tanpa nenek moyang kita, tanpa adat dan budaya kita, kita tu sebenarnya siada siapa-siapa. We are nothing without our culture and arts. So dengan itu kata, seni tu menyatu padukan kita. Seni tu adalah satu keindahan. Seni tu boleh dikongsi bersama. Tanpa bangsa kita, kita siada apa-apa. So pertahankanlah. Pertahankanlah keindahan adat dan budaya kita. Sekira kita orang hebat macam ni pun, jaga adat kita, jaga adab kita, jaga seni kita, jaga budaya kita, sebab kita memilikinya, bukan orang lain.
1: Okey. Dr. Supian, sekali lagi kita menjemput orang ramai datang malam tu, silakan.
3: Tu kira diberi kesempatan jemput lah. Nyeruk. Kami ingin nak nyeruk semua sidak yang di sekitar muka tu, radius berapa kilometer ke, ratusan kilometer ke, yang berada di Sibu ke, datanglah ke muka malam tu dan hari-hari seterusnya. Kerana bukan selalu kita mengadakan keindahan program seperti itu. Jarang-jarang lah, tapi bila ada malam budaya macam malam tu, penuhilah ruang kita, penuhkan tempat duduk. Mun si ada kerusi si cukup, padah dengan kami, kelak kami mikul kerusi di hotel mak ke situ. Contoh. Kelak kami kami dengan Patika. Insya-Allah, kata aku aja.
1: Okey, alhamdulillah kita telah bersama dengan Dr. Sufian Abin Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Negeri Sarawak, cerita tentang budaya.
3: Betul.
1: Tetapi kita highlightkan tentang malam budaya pada malam tu.
3: Betul.
1: Pukul 8 malam. Terima kasih Dr. Sulaiman. Assalamualaikum.
3: Sulaiman Pian.
1: Dato Sufian Ben. Dato
3: Sufian Ben. Syarut aku.
2: Syarut.
3: Kena akan makan umin.
2: Jangan lupa untuk datang ramai-ramai malam tu. Sama-sama kita memeriahkan di pentas ataupun kemah utama anak. Untuk persembahan malam budaya Sarawak.
1: Untuk ya, kita kembali bersama dengan DJ T di Surah FM. Silakan T.
0: Baiklah, terima kasih DJ Azaz Azmi dan juga DJ Din yang berada ada di Studio Mini Sarawak Ku Sayang 2026 untuk bahagian muka di dataran Pahin Setia Raja. Baik, sekarang 11.31 minit pagi.
4: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya.
5: Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pahin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas Rasta Pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan. Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala

yang dirahmati Allah, hadis menurut istilah majoriti ulama merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, hadis menurut istilah majoriti ulama merujuk kepada apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, perakuan, sifat jasmani dan akhlak, dan juga yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Sesungguhnya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan panduan dan sumber rujukan utama dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang membawa maksud, kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Berkaitan dengan hal ini juga, Imam Malik bin Anas rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Al-Muwatta sebuah hadis yang berbunyi, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatan nabi. Maksudnya, telah aku tinggalkan untuk kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat mengambil berat agar hadis-hadisnya dipelajari, diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Ilmu yang benar tidak boleh disimpan untuk diri sendiri, bahkan hendaklah disebarkan demi manfaat ummah. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membawa maksud, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa penyampaian ilmu adalah amanah yang besar. Seseorang mungkin hanya menjadi penyampai, namun melalui penyampaiannya itu Allah Subhanahu wa taala membuka kefahaman yang lebih mendalam kepada orang lain. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membawa maksud, semoga Allah menyerikan wajah seseorang dan memasukkannya ke dalam syurga dan memperolehi nikmatnya, yang mendengar sesuatu dari kami lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarnya. Boleh jadi orang yang menerima penyampaian itu lebih memahami daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ini mengandungi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang memelihara dan menyampaikan hadis baginda dengan amanah dan penuh tanggungjawab. Oleh sebab itu, para sahabat radhiyallahu anhum masing-masing telah mengambil inisiatif secara bersungguh-sungguh menghafal, menulis dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya diikuti oleh para tabi'in. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, usaha pembekuan hadis secara rasmi telah dimulakan bagi memastikan hadis terus terpelihara. Bermula dengan karya Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah dan seterusnya diikuti oleh para imam hadis yang lain sehingga lahirnya pelbagai karya agung yang menjadi rujukan umat Islam sepanjang zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi memastikan ketulenan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa terjaga, para ulama hadis telah membangunkan satu disiplin ilmu yang sangat teliti dan sistematik. Mereka menilai sanad dan matan hadis, meniti latar belakang para perawi serta memastikan setiap hadis benar-benar dapat disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada usaha-usaha tersebut, hadis-hadis telah dikategorikan kepada beberapa peringkat seperti hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan dan hadis daif. Hadis mutawatir, hadis sahih dan hadis hasan diterima oleh para ulama sebagai hujah dan dalil dalam agama. Manakala hadis daif pula merupakan hadis yang tidak memenuhi sepenuhnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Sehubungan dengan itu, timbul persoalan iaitu apakah hukum beramal dengan hadis daif dan apakah hukum menyebarkannya? Berkaitan dengan hukum beramal dengan hadis daif, terdapat

0: keterangan-keterangan daripada ramai ulama yang menunjukkan bahawa hukum beramal dengan hadis daif dalam fadail amal yang bukan berkaitan akidah dan hukum hakam sebagai harus merupakan ijma' para ulama, iaitu kata sepakat semua ulama. Antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in menegaskan, telah bersepakat para ulama bahawa harus beramal dengan hadis daif dalam fadail amal. Dalam kitabnya Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah pula menjelaskan, kata para ulama dalam kalangan ahli hadis, ahli fiqah dan lain-lain, bahawa harus dan mustahab, iaitu sunat, beramal dalam fadail dan at-targhib wa tarhib, galakan dan peringatan akibat buruk dengan hadis daif. Selagi hadis itu tidak palsu, manakala dalam hukum hakam seperti halal haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, maka tidak boleh beramal padanya kecuali dengan hadis sahih atau hasan. Melainkan hadis untuk ihtiyat, berhati-hati tentang sesuatu perkara daripadanya. Seperti apabila diriwayatkan hadis daif tentang tegahan suatu jenis jual beli atau nikah, maka yang mustahab, sunat, ialah menjauhkan diri daripadanya, namun tidaklah wajib. Pendengar sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pula meletakkan tiga syarat untuk beramal dengan hadis daif, iaitu kedaifannya tidak berat, isi hadis termasuk dalam asal yang umum dalam syarak daripada Quran ataupun hadis, dan tidak meyakini bahawa hadis itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengamalkannya. Berkaitan dengan hukum meriwayatkan dan menyebarkan hadis daif pula, Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullah dalam kitabnya Taisir Mustalah Al-Hadis menegaskan bahawa para ulama hadis dan selain mereka menyatakan bahawa hukumnya adalah harus tanpa perlu menjelaskan kedaifannya dengan dua syarat, iaitu hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah dan hukum hakam syarak yang berkait dengan halal dan haram. Ini bermakna boleh menggunakannya dalam ceramah untuk memberi galakan atau mengingatkan akibat buruk, menceritakan kisah-kisah dan seumpamanya. Ini menunjukkan keluasan dan kebijaksanaan para ulama dalam memelihara agama dan membimbing masyarakat kepada pelbagai amalan kebaikan. Pendengar muslimin yang dirahmati Allah, kita juga perlu membezakan antara hadis daif dan hadis maudhu' atau palsu. Hadis daif masih ada kemungkinan berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun terdapat kelemahan tertentu pada sanad maupun matannya. Oleh itu, ia masih boleh diamalkan dan disebarkan. Berbeza dengan hadis maudhu' palsu yang disepakati kepalsuannya oleh para ulama adalah hadis yang direka-reka dan didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum menyebarkannya adalah haram, melainkan bagi tujuan menjelaskan kepalsuannya kepada masyarakat. Sekiranya suatu hadis yang didakwa sebagai palsu itu, tetapi para ulama tidak sepakat tentang kepalsuannya dan cuma Al-Albani sahaja yang mendakwanya sebagai palsu, sedangkan ulama muktabar lain merumuskannya sebagai daif dan hasan, maka hadis tersebut tidaklah boleh dihukum atau dikategorikan sebagai palsu dan boleh digunakan dalam fadail amal, kelebihan amalan. Imam As-Sakhawi rahimahullah menukilkan daripada Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, katanya, hadis-hadis fadail itu padanya tidak perlu kepada seorang perawi yang boleh dibuat hujah dengannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di penghujung sesi pada kali ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran penting. Yang pertama, Al-Quran dan hadis adalah panduan dan sumber utama dalam Islam yang perlu diamal dan disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, hadis daif adalah harus dan mustahab beramal dengannya dalam perkara berkaitan fadail amal dan galakan dan ancaman, selagi hadis itu tidak disepakati kepalsuannya. Yang ketiga, berhati-hati dan elakkan daripada menyebarkan hadis palsu yang disepakati oleh ulama tentang kepalsuannya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 132. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak bersama dengan Ustaz Taqiyuddin Rabbani bin Sarbini.
2: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Dayang Fariza Abang Fauzi.
3: Anda sedang mendengarkan Ekspresi Warna Iyari Anda.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surah FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan,
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona,
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Baik, tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kita akan kembali semula musim pertemuan ekspresi selepas berita ringkas nanti.

0: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Segmen Sumber Inspirasi kali ini akan membicarakan tentang seorang sahabat yang dipanjangkan umurnya dan diberkati kehidupannya. Tokoh yang akan kita susuri kisahnya ialah Anas bin Malik. Beliau merupakan putera kepada Ummu Sulaim binti Milhan dan sering mendapat gelaran Unais oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Beliau telah diserahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya 10 tahun, sebaik sahaja baginda tiba di Madinah Al-Munawwarah. Tujuan ibunya menyerahkan Anas adalah kerana dia tidak mempunyai apa-apa harta untuk disumbangkan kepada perjuangan Islam setelah melihat kaum Ansar yang lain menyumbangkan tanah, harta dan kebun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima anak kecil itu dengan hati yang lapang, lalu mendoakannya, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi, yang bermaksud, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya serta berkatilah apa yang Engkau anugerahkan kepadanya. Pendengar yang dimuliakan, beliau telah berkhidmat dan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 10 tahun serta meriwayatkan sebanyak hampir 2200 hadis. Berkat doa baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau dikurniakan usia yang amat panjang dan dicatatkan bahawa umurnya ketika wafat mencecah 104 tahun. Anas hidup dalam keadaan yang penuh barakah dan merupakan antara sahabat terakhir yang wafat. Beliau turut dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zuriat anak dan cucu melebihi 100 orang. Berkat ilmunya yang luas, beliau sentiasa menjadi tempat rujukan dan panduan para sahabat sehinggalah ke akhir hayatnya. Sewaktu kita meminta dan berdoa agar dipanjangkan umur, janganlah dilupa untuk memohon keberkatan dalam kehidupan. Pohonlah juga doa agar ditambah ilmu. Mudah-mudahan ia memugar iman di dada sebagai bekalan menempuh kehidupan di dunia. InsyaAllah, semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan, dan sekarang sudah pun 12.21 minit tengah hari.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

0: صدق الله العظيم.
1: Waktu sekarang pukul 12.32 minit tengah hari. Seterusnya kami hubungkan siaran Sok FM ke Masjid Jamek Petra Jai Kuching untuk mengikuti selangsung azan khutbah dan sembahyang fardu Jumaat. Kita ke Masjid Jamek Petra Jai Kuching.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kaum muslimin yang dirahmati Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا

الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berilah perhatian yang sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah bercakap-cakap, berinteraksi dengan telefon dan segala perbuatan yang boleh menghilangkan pahala Jumaat kita. Mudah-mudahan kita meraih keberkatan dan kesempurnaan pahala salat Jumaat. Khutbah yang akan dibicarakan pada hari ini bertajuk Palestin, luka yang belum sembuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tarikh 7 Oktober 2023, dunia menyaksikan satu peristiwa besar yang dikenali sebagai Tufan Al-Aqsa, yang kemudiannya diikuti dengan penderitaan dahsyat rakyat Palestin, khususnya di Gaza, apabila rejim Zionis Israel membedil dan membunuh penduduknya tanpa belas kasihan. Puluhan ribu nyawa telah terkorban sejak peristiwa itu dan membawa kemusnahan yang sangat dahsyat dan mengerikan. Setelah hampir 3 tahun, masih pedulikah kita dengan penderitaan dan kesengsaraan yang sedang dirasakan oleh penduduk Gaza? Masih bersemangatkah kita menyokong perjuangan pembebasan Palestin daripada cengkaman rejim Zionis? Kini mereka masih lagi bertarung meneruskan hidup dalam keadaan masih berjaga-jaga dengan peluru dan bom yang tidak dijangka. Mereka bersendirian menghadapi musuh-musuh yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya luka yang ditoreh pada bumi Palestin bukanlah baru setahun dua ini. Sejak tahun 1948, rejim Zionis telah membuli dan merampas sedikit demi sedikit hak rakyat Palestin, hingga akhirnya penduduk Palestin yang terpaksa mengemis di tanah air mereka sendiri. Jika dikira jumlah korban sejak dari tempoh itu, tidaklah terhitung banyaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Gaza dikepung dengan pelbagai macam bentuk sekatan, dibina tembok setinggi-tingginya, ditekan rakyatnya dengan segala bentuk penganiayaan dan kezaliman, penculikan, penderaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Namun, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, rejim Zionis Israel masih gagal menundukkan semangat penduduk Gaza. Inilah mimpi ngeri yang sangat menghantui puak rejim Zionis. Rejim Zionis terus mencari cara untuk menekan penduduk Gaza. Mereka terus melobi kuasa-kuasa besar untuk menyokong tindakan mereka. Namun, mereka tidak dapat melawan kekuatan penduduk Palestin, khususnya Gaza dan sekitarnya. Kezaliman demi kezaliman yang dibuat oleh rejim Zionis tidak melemahkan semangat penduduknya, malah terus menambah keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 22, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maksudnya, dan pada masa orang yang beriman melihat tentera Al-Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah.
kaum muslimin yang dirahmati Allah, sehingga ke hari ini Islam dan umatnya terus diserang dan diperangi dalam pelbagai macam bentuk. Inilah fasanya kita berada dalam keadaan yang agak lemah dan hilangnya kepimpinan Islam yang digeruni dan dihormati di peringkat antarabangsa. Kelemahan yang ketara ini juga disebabkan oleh perpecahan yang nyata dalam kalangan umat Islam. Lihatlah keadaan umat Islam hari ini yang masih lagi bertelagah antara satu sama lain. Sekecil-kecil perkara juga boleh terheret menjadi perbalahan yang sangat besar. Banyak masa dihabiskan dengan perbalahan yang sia-sia, sedangkan musuh-musuh Islam terus meratah dan menjarah negara-negara Islam dan umatnya. Negara-negara umat Islam yang dijajah lalu dipecah belahkan antara satu sama lain. Seterusnya mereka dikawal dari dalam dan luar. Mereka berhasrat memadamkan cahaya Islam, sedangkan mereka lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala jualah yang meninggikan Islam daripada agama yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 8 hingga 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Maksudnya, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah yakni agama Islam dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir tidak suka akannya demikian. Dialah yang telah mengutus rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar yakni agama Islam, supaya dia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Konflik yang berlaku ini juga telah turut mengheret negara-negara di sekitarnya seperti Lebanon dan Iran. Pastinya ia juga menyebabkan lebih banyak kematian dan kemusnahan yang dahsyat. Maka bersama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segalanya akan reda dan kita semua dijauhkan dari impak buruk peperangan yang berlaku ini. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah hampir 3 tahun juga kita menyaksikan betapa beratnya penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Palestin, termasuklah kehilangan nyawa, kemusnahan rumah dan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal serta penderitaan anak-anak, wanita dan orang tua. Dalam mengenang Tufan Al-Aqsa, umat Islam hendaklah memperbaharui kesedaran bahawa isu Palestin dan Al-Aqsa bukan isu yang jauh daripada kita, tetapi amanah kemanusiaan dan tanggungjawab umat yang menuntut doa, keprihatinan, bantuan kemanusiaan dan pendirian yang jelas terhadap menolak segala bentuk kezaliman. Marilah kita mendoakan keselamatan dan ketabahan buat rakyat Palestin, menyokong segala usaha kemanusiaan yang sah dan berkesan, serta mendidik generasi kita agar memahami sejarah, mempertahankan nilai keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman terhadap mana-mana manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka yang dizalimi, menghentikan pertumpahan darah, memelihara Masjidil Aqsa dan mengurniakan kepada umat Islam kekuatan untuk terus berdiri bersama keadilan dan kemanusiaan. Kaum muslimin yang berbahagia, sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil beberapa rumusan yang penting. Antaranya, pertama, luka yang ditoreh pada bumi Palestin bukanlah bermula sejak 1 tahun 2 ini, namun ia bermula hampir 100 tahun yang lalu. Kedua, kecanggihan dan kelengkapan lengkap yang dimiliki oleh tentera musuh masih belum dapat menundukkan penduduk Palestin, terutamanya Gaza, malah ia hanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Ketiga, bersama-samalah kita berdoa dan teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi pertolongannya kepada seluruh umat Islam, terutamanya penduduk Palestin termasuklah Gaza, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان.

من عباده والعاقبة للمتقين. Maksudnya, pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu disebabkan jerbu, maka khatib menasihatkan agar terus mematuhi nasihat pihak berkuasa yang diberikan dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama, khatib ingin mewar-warkan bahawa pihak Lembaga Tabung Haji Sarawak akan mengadakan kursus asas haji bagi musim haji 1448 Hijri 2027 Masihi bermula dari 3 Oktober 2026 hingga 19 Disember 2026 sebanyak 12 siri di 10 buah masjid terpilih di Sarawak. Makluman berkaitan kursus berkenaan bolehlah diperolehi di laman web Tabung Haji, aplikasi tijari dan pejabat Tabung Haji yang berdekatan. Selain itu, teruslah mengimarahkan masjid dan surau secara istiqamah dengan melaksanakan solat fardu berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat fardu 5 waktu. Kukuhkanlah perpaduan dengan sikap hormat menghormati dan saling bekerjasama sesama ahli masyarakat. Usahakanlah rezeki yang halal lagi baik agar hidup kita dirahmati dan diberkati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Maksudnya, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Selamatkanlah diri dan keluarga kita daripada penyalahgunaan dadah, bahan inhalan dan ketum, perjudian serta segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup di dunia dan meruntuhkan masa depan kita dan umat. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Salimu taslima, maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله bantulah saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keamanan dan kemenangan dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ampunkanlah segala dosa kami, ibu bapa kami, keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kurniakanlah kecemerlangan pendidikan kepada anak-anak kami dalam apa sahaja bidang yang mereka ceburi. Tambahkanlah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat kepada mereka. Perteguhkanlah peribadi mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada para pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan terbilang dalam semua bidang yang diceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu. Kekalkanlah kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lenyapkanlah jerbu yang sedang melanda negeri dan negara kami ini, dan pulihkanlah kembali keadaan cuaca dan udara yang bersih serta sihat kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah.

عليهم ولا الضالين

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Baik, sekarang sudah pun 1.30 minit tengah hari. Ya, kita ke jam yang terakhir melalui pertemuan ekspresi pada hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Baik, sementara itu program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Mukah menjadi platform ya untuk mengenengahkan keunikan budaya dan juga makanan tradisional Melanau. Dan makanan seperti tebaloi dan juga umai antara yang menjadi tarikan ya selain produk kraft tangan. Jadi kepada pengunjung dari luar Mukah yang sekarang ini berada di Mukah boleh juga mengunjungi beberapa tempat menarik seperti Museum Mini Sapan Puloh di Kampung Telian serta Pusat Pemprosesan Tebaloi di Kampung Tutus Hilir. Ya. Itu sedikit mengenai program Sarawak Ku Sayang yang sedang berlangsung di Mukah.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang budaya. Menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Baik, sekarang sudah pun 1.49 minit tengah hari ya. Kepada anda yang sedang memandu waktu ini, mungkin dalam perjalanan menuju ke pejabat di sebelah tengah hari ini, ataupun di mana jua tujuan anda, selamat memandu dan juga fokuskan pemanduan. Semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita terima daripada Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum DJ, salam ekspresi hadir pada tengah hari ini katanya di ekspresi Sarawak FM. Terima kasih Asfian. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ, katanya salam. Selamat bertugas di ekspresi Wanai Hari An anda, dan juga salam Jumaat. Dan syukur katanya nampak dahawan biru katanya. Apa khabar? Khabar baik. Dan juga layan lagu yang diputarkan ya untuk semua pendengar di sebelah tengah hari ini. Dan juga daripada Hajrah B, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat bersiaran di ekspresi. Cuaca panas, salam Jumaat penuh barakah buat semua. Selamat tengah hari dan juga selamat beristirahat. Terima kasih Hajrah B. Dan seterusnya kita bacakan daripada Syuhiro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Jumaat buat DJ serta sahabat setia ekspresi Rock FM. Semoga semuanya sentiasa ceria dan sihat hendaknya dan selamat menjalankan tugasan. Terima kasih. Baik, kita bacakan lagi daripada Maznah Abni. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Terima kasih dan juga salam buat semua sahabat. Dan juga kita terima daripada Roslina Prancis memberi emoji 3 kuntum bunga. Terima kasih. Dan hai DJ T, hai, selamat siaran dan juga salam buat semua pendengar di mana saja berada dan terima kasih. Dan ini pula daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas di ekspresi dan juga salam Jumaat. Alhamdulillah cuaca panas. Dan dengan kesempatan tu nak ucapkan selamat hari jadi hari tu untuk kakak ipar katanya, Kak Normah Muhammad Saini di Kampung Maludam, dengan ucapan happy birthday to you yang ke-63. Semoga sihat panjang umur, murah rezeki. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Biah-Biah. Assalamualaikum, katanya waalaikumsalam. Salam sayang buat Bonda Narisah Buji, Bonda Napisah Buji, Bonda Jaedah Buji dan Bonda Salusiah Buji. Diharap bonda-bonda semua sehat dan salam Jumaat buat semua sahabat pendengar. Terima kasih DJ, katanya sama-sama. Dan ada juga emoji 3 kuntum bunga dari Biah pada tengah hari ini. Baik, susunya daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar So FM dengan teman FB. Alhamdulillah, semoga dimudahkan urusan kita hari itu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Dan ini merupakan komen terakhir yang dapat kita bacakan melalui pertemuan pada tengah hari ini daripada Nekmo. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan salam Jumaat yang berkah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat dan semoga dimudahkan urusan. Ya, tengah santai-santai pada tengah hari ini katanya, dan lepas ni nak berehat sambil mendengar radio. Itu daripada Nekmo. Baik, itu di antara komen-komen yang sempat kita siarkan di sebelah tengah hari ini. Dan tepat pukul 2 petang nanti kita akan bersama dengan rakan kita DJ Yan yang akan bersama melalui pertemuan ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, kita dengarkan lagu daripada Fauziah Latif dengan lagunya Aku Berbelah Bagi. Jangan berbelah bagi di sebelah tengah hari ini. Terus setia berseran bersama kami di Sarawak FM.

Baik, tepat pukul 2 petang nanti anda akan bertemankan rakan setugas saya DJ Yan musim pertemuan Ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Dengan ini juga berakhirnya pertemuan kita melalui pertemuan ekspresi untuk hari ini. Hingga kita jumpa lagi sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, Rimah Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus mendengar Sarawak FM. Pertemuan hari yang cukup mulia, hari Jumaat, penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Dan untuk pertemuan kita dalam ritma petang tu, kita orang bersama kami Ian, bersama anda menerusi Rimah Muzik Radio Terbaik. Kita melangkah di hari yang kedua di bulan baharu bagi tahun 2026, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Si berasa nak, oh, begitu cepat masanya berputar. Si berasa bawa mari bulan 9 hari tu dah bulan 10 dah. Kita betul-betul rasa macam si berasa. Hitung punya hitung, si lama lengkap lagi lah 12 bulan untuk tahun 2026. Apapun mungkin ada di antara kita untuk sebelah petang, untuk perjalanannya si berapa nak, permulaan hari tu nya macam si berapa nak bagus manis kan, oh, ada yang rasa cukup kecewa. Dan sama-samalah kita jadikan hari tu, hari baru hari tu, untuk kita sama-sama membina kekuatan. Mun ada impian kita yang belum tercapai, sama-sama kita jangan berhenti berharap, kerana setiap usaha yang disertai dengan doa, setiap langkah yang disulam dengan sabar, pasti membawa hikmah yang mungkin belum terlihat oleh mata. Dan sesungguhnya juga perjalanan kita tu berbeza setiap orang. Kami lain perjalanannya, kawan kita yang duduk di sebelah kita lain, dan juga orang lain di ofis kita lain perjalanannya. Dan dia setiap di antara kita tu mempunyai waktu dan juga takdirnya yang tersendiri. Apapun untuk sebelah petang tu, semestinya lagu-lagu radio terbaik akan kita hadiahkan sepanjang pertemuan kita 4 jam di udara. Tolah Sarawak FM sehati sejiwa menemani anda setelah kita orang berehat, makan tengah hari solat Jumaat, dan selesai segalanya urusan untuk tengah hari itu tadi. Zainal Abidin, Gaya.

Perkongsikan apa yang viral hari ini menerusi kita petik dari berita RTM, Radio Televisyen Malaysia RTM akan menyiarkan secara langsung perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 yang berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC mulai hari itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata siaran langsung itu membolehkan kemeriahan perlumbaan berkenaan dinikmati bersama seluruh rakyat Malaysia. F1 Gulf Air Bahrain GP di Malaysia 2026 yang berlangsung selama 3 hari hingga hari Ahad tu. Dan Sepang dipilih sebagai lokasi perlumbaan F1 tahun tu selepas perlumbaan asal di negara tersebut sih dapat diteruskanlah susulan perkembangan geopolitik di Asia Barat. Maka dengan ia, penganjuran kali tu juga menandakan kembalinya perlumbaan F1 ke Sepang selepas kali terakhir, kita ingat lagi Litar berkenaan menjadi tuan rumah Grand Prix Malaysia pada tahun 2017. Sementara ya, kami nak kongsikan juga Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifa tiba di Malaysia hari itu bagi menghadiri Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix GP di Litar Antarabangsa Sepang. Baginda tiba dengan pesawat khas di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 12:30 hari tadi tu yang sempat kami kongsikan cerita yang pertama apa yang viral untuk hari tu. Dan lepas tu kami akan kongsi perkara yang betul-betul viral 2 minit bertukar 7 minit lepas tu kami akan kongsikan apakah ceritanya. Apapun, terima kasih kepada kita orang yang terus mendengar Sarawak FM yang sudi berkongsikan macam ni keadaan cuaca. Kita orang dipersilakan, kami hargai gila-gila, dan ada di antara kita orang nak dengar lagu pilihan, kami akan cuba selit-selit kelak, okey? Munsi tertunai lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu retro kita orang ya. Janganlah kita orang marah. Tapi Maggie Z terus menghiburkan kita semua. Jatuh bangun, ritma muzik radio terbaik menemani pemanduan anda. Mungkin ada di antara kita orang yang tengah memandu masa tu.

0: lagu retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan ritma muzik retro terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Ritma muzik retro terbaik.

Zain Latif baru saja berlalu menghiburkan kita bersama Keyakinan Melimpah. Mungkin lagu yang membawa kita ke zaman, ke tahun lagu tu yang menjadi siulan masa ya. Ada kisah dan juga nostalgia yang terselit dengan lagu Keyakinan Melimpah. Lagu yang dicipta oleh Adnan Abu Hassan dan lirik ditulis oleh Lukman S. Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma. Okey, sebelum kita ikuti berita ringkas yang ke udara pukul 3 petang kelak, tadi kami kongsikan tajuk sikit aja berkenaan dengan 100 individu yang tampil melaporkan mengalami tahap kecederaan otak selepas menaiki roller coaster. Taman tema Six Flags Magic Mountain di California mengumumkan penutupan kekal roller coaster X2 selepas ratusan pengunjung sedaknya mendakwa mengalami kecederaan otak akibat menaiki permainan berkenaan susulan beberapa tuntutan mahkamah dan juga laporan kecederaan serius. Pengurusan taman tema berkenaan memutuskan untuk menutup X2 secara kekal selepas permainan untuk tadi dihentikan operasinya sejak Julai yang lalu. Peguam yang mewakili plaintif mendakwa lebih 100 individu, bayangkan kita orang yang tampil melaporkan mengalami pelbagai tahap kecederaan otak lah selepas menaiki roller coaster berkenaan. X2 tu yang mula beroperasi pada 2008 dan telah membawa lebih 16 juta penumpang. Permainan tu yang mampu bergerak sehingga kira-kira 130 km sejam dan menampilkan tempat duduk yang berpusing-pusing 360 darjah ketika kereta bergerak. Walaupun roller coaster tu tadi melepasi pelbagai ujian keselamatan, pihak pengurusan taman tema mengambil serius kebimbangan pengunjung. Penutupan tu susulan laporan dua wanita dikerjakan ke hospital dan mengalami pembedahan otak kecemasan selepas menaiki X2 roller coaster berkenaan pada Julai yang lalu. Tu yang sempat kita ceritakan, yang kongsikan, yang kita kongsi dalam apa yang viral ritma untuk hari tu. Okey, 3 petang kita ada berita ringkas dari Sarawak FM. 3.20 minit petang selepas yang kita akan sama-sama ikuti iTech yang disediakan oleh rakan kami Bab Adudu. Dan untuk hari tu juga istimewanya kita akan cuba dapatkan rakan kita di lokasi untuk studio mini kita untuk program Sarawakku Sayang di Muka Air. Lagunya Retak, lagu yang diterbitkan pada tahun 1994, Tok Lah Rikma Muzik.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama Sejanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mencadangkan pewujudan kursi sejarah di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Turut dicadangkan penawaran program sejarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Jelas Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, langkah tersebut penting bagi memberi peluang lebih luas kepada anak Sarawak untuk meneliti, mengkaji dan menulis sejarah negeri sendiri. Usaha menulis semula sejarah Sarawak bukan sekadar melihat kembali masa lalu, tetapi merupakan usaha membina pemahaman lebih menyeluruh mengenai asal-usul identiti dan perjalanan negeri ini berasaskan sumber tempatan, penyedikan ilmiah serta bukti yang boleh diuji. Beliau berucap semasa menyampaikan syarahan negarawan sempena Persidangan Antarabangsa Sejarah Sarawak di Kuching. Beberapa laluan utama di Bandar Muka ditutup sementara sepanjang program Sarawak Ku Sayang SKS Bahagian Muka yang bermula hari ini. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal Alias berkata, laluan tersebut adalah di Jalan Setia 1, persimpangan Jalan Ceria dan persimpangan bulatan Jalan Wawasan. Kawalan trafik turut dibantu anggota rela bagi memastikan kelancaran pergerakan pengunjung selain pemantauan udara menggunakan drone. Orang ramai dinasihat mematuhi arahan petugas keselamatan serta meletakkan kenderaan di lokasi yang tidak menghalang lalu lintas. 139 warga Indonesia dari Depot Immigration Semuja di Serian dihantar pulang ke negara asal semalam. Menurut Facebook Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, mereka terdiri daripada 111 lelaki dan 28 perempuan. Proses penghantaran adalah melalui laluan darat ke Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebeduk sebelum meneruskan perjalanan ke negara asal. Keseluruhan proses pemindahan berjalan dengan baik, selamat dan terkawal. Ia selaras komitmen JIM Sarawak dalam memastikan setiap urusan dilaksana secara teratur dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Oh, kita baju merah. Ya, lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Hai, nan lawa lah kita ya. Hei, wacu lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tuk negur aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si mok. Kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah. Kita dua nak.
0: Si. Ni dah ambil dua kacu. Pakai ambil dua tu sebenarnya beri nasihat, cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit jalan. Ya, di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.
4: Sarawak FM, sahabat.

Disampaikan jadual solat pada asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.21 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, asar 3.24 minit petang. Seterusnya, Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.27 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sabauh dan juga Bintulu, 3.29 minit petang. Bagi anda yang berada di Zon 4 Igan, Oya, Balingnian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan juga Song, asar 3.34 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari Keju, Lau Bintangor dan juga Rajang pada pukul 3.35 minit petang nanti. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak 3.35 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam, solat pada asar 3.37 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, asar untuk petang tok pada pukul 3.

0: Okey, program Sarawakku sayang di bahagian muka menjadi tumpuan untuk hujung minggu tu yang pastinya kita orang dengar laporan daripada rakan-rakan kami orang di lokasi. Mesti kita orang rindu nak bila lagi ke tempat kami orang. Lepas saja di muka tu semestinya ke Seri Aman lagi insya-Allah. Dan kita cerita berkenaan dengan SKS di muka tu nya terus menjadi platform pentinglah dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat apabila bahagian muka dipilih untuk lokasi penganjuran seterusnya. Bertempat di sini, muka kan besar. Takut salah tempat kita gelap. Di dataran Perhimpunan Raja bermula hari Tok 2 sampai 4 Oktober. Ada 50 agensi kerajaan dengan 170 jenis perkhidmatan yang akan disediakan kepada masyarakat setempat sempena SKS bahagian muka tu. Dan jumlah tu merupakan antara yang terbesar lah setakat siri jelajah SKS sekaligusnya beri peluang kepada rakyat mendapatkan pelbagai perkhidmatan secara terus. Dan malam tu jangan lupa, okay, sama-sama ramikan, meriahkan dataran Perhimpunan Setia Raja Muka 8 malam, Malam Budaya Sarawak. Kita ada pengacara kita, siapa lagi kalau bukan S to the O to the N to the I to the C, DJ Sonic, lekat DJ Ajeri pun ada juga untuk Malam Budaya Sarawak, menampilkan Muka Baskers, ada Sazia, Mariani, Karen Libau, Nizam, Ricky Anderson, Haris yang akan memeriahkan pentas Malam Budaya Sarawak di dataran Perhin Setia Raja Muka 8 malam tu. Dan semestinya juga kita ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang turut ceria bersama kita untuk sebelah petang tu. Mas Naloso, kami di Tanjung Harapan masa tu Yana, santai-santai aja bersama dengan kakak Mariam Loso ngulam kedondong diberi oleh Maimunah Vanjul. Kedondong yang diculit dengan apa kak? Sambal belacan, pedas sikit ataupun garam aja? Adik-adik kembang alio yang cerita buah garam kedondong. Zara Haji Cik, petang tu santai aja dengan Sarawak FM. Cuaca nak panas Yan, berang angin aja. Apapun, kita harapkan kita orang berhati-hati selalulah untuk sebelah petang tu, khusus untuk keadaan cuaca yang siapa menentu di tempat kita orang Sarawak FM terbaik. Mariam Loso beradik dengan Kak Masalah Loso sejak dua tutik berulam di Tanjung Harapan. Adira Borhan, cuaca selamat bertugas Yan, cuaca lokasi KTM bagus petang tu. Kami baru nak makan akhir sikit lah, ada menu kari ayam, ikan bulu goreng dengan sambal buah asam mango. Layan aja ritma petang tu. Hasna Dawi nak ucapkan selamat hari lahir buat adik bongsu Usu Pauziah. Semoga Mak Usu dimudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang bagus dan juga murah rezeki. Hendaknya selamat hari jadi Mak Usu daripada kami orang Sarawak FM. Sabtu Yang Ramli, salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua panas terik di Bandar Yang Miri. Dah nampak langitnya biru sekali. Noraini Amrin pun ada jua. Si berasa kok katanya cepatnya masa berlalu dah, bulan 10 dah kita tu, kira-kira dah nak habis tahun 2026 kan. Yang ambil madah macam si merasa berpusin-pusin, rupa-rupanya dah nak habis tahun kita. Syarifah Hanifah Syed Akil, hari tu kopi O dengan cucur pisang aja. Cuaca di Sebuyuh nang panas. Dan lagi kita ada Rosalina Frances yang bersama kita juga. Salam rikmah untuk semua sahabat-sahabat. Nak dengar Fauzan Latif? Fauzan Latif dah pun kita putarkan sebelum pukul 3 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang terus ceria dan juga terus berkongsikan menu-menu petang kita orang. Dan kami alu-alukanlah yang kongsikan keadaan cuaca dan juga mungkin ada berlaku kesesakan lalu lintas di tempat kita orang, kita orang boleh kongsikan dengan kami juga, okey. Dan seterusnya kita ada Bab Adudu dengan iTech-nya untuk hari itu.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
3: Turn it up.
1: Right here, right now.
2: Dalam episod iTech hari ini, YouTube TV perkenal custom multi view. Boleh tonton berbilang video serentak.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into
6: iTech. iTech.
7: Start.
8: It's game time.
2: Okay guys, YouTube TV kini memperkenalkan ciri baru yang membolehkan pengguna membina paparan berbilang tontonan ataupun multi-view sendiri dengan memilih beberapa saluran untuk ditonton serentak dalam satu skrin. Dan sebelum ini, fungsi multi-view di YouTube TV hanya ditetapkan oleh sistem dan terhad kepada acara tertentu seperti sukan utama. Dengan kemaskini baru, pengguna diberi lebih kawalan untuk memilih kombinasi saluran mengikut keperluan masing-masing. Melalui ciri custom multi-view, pengguna boleh memilih saluran daripada beberapa kategori seperti recommended, sports, news, shows, movies dan lain-lain. Paparannya membolehkan beberapa siaran langsung dipaparkan serentak tanpa perlu bertukar antara siaran. Namun, fungsi ini masih mempunyai beberapa had. Ia hanya menyokong siaran langsung dan tidak boleh digunakan untuk kandungan on-demand atau rakaman DVR. Selain itu, tidak semua saluran atau kandungan tersedia untuk dimasukkan ke dalam mod multi-view. Ciri ini akan dilancarkan secara berperingkat ke TV, telefon pintar dan tablet. Peranti lama mungkin hanya menyokong versi multi-view terhad tanpa pilihan penyesuaian penuh, manakala sokongan untuk layar web masih belum disediakan secara natif. Pengenalan custom multi-view ini dilihat sebagai peringkatan besar kepada pengalaman pengguna, khususnya bagi penonton sukan dan berita yang sering mengikuti beberapa siaran secara serentak dalam satu masa. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini guys. Now back to the music.

0: Rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan janji-janji palsu untuk memperdayakan mangsa.
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Tip, hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.
2: Sarawak FM sehati sejiwa untuklah ritma muzik radio terbaik. Terima kasih respon-respon positif daripada kita orang sukar dengan lagu-lagu retro. Almaklum ajaklah lagu-lagu nostalgia lepas ya artis-artis yang kita orang suka zaman kita orang remaja mari. Okey, apa yang berlangsung ketika tu yang pastinya berlangsung di Seratok adalah Regatta Krian sempena Pesta Seratok hujung minggu tu pastinya meriah sekali di Seratok yang semestinya menawarkan keseluruhan hadiah wang tunai untuk regatta tu berjumlah RM124,410 dengan acara kemuncak Raja Sungai menjadi tumpuan apabila menawarkan hadiah RM16,500 kepada pemenang. Tok yang berlangsung di Seratok dan juga kita orang orang Bintulu masih lagi dilangsungkan juga acara Sarawak Agrofest yang dah pun bermula 25 hari bulan 9 yang lepas sampailah 4 Oktober hujung minggu tu bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu. Macam-macam lah aktiviti yang diadakan. Okey, ada pameran jualan hasil tani, teknologi pertanian, produk usahawan pun ada jua, produk tempatan ada jua dan jua program komuniti menanti kehadiran kita orang semua. Okey, itu yang berlangsung di hujung minggu di lokasi yang dah pun kami maklumkan. Dari masa ke semasa akan kami kongsikan selepas itu banyak lagi aktiviti yang berlangsung di seantero bumi Kenyalang.
3: Inilah petang yang selalu anda nantikan.

0: semuanya, kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tok pada pukul 3.40 petang.

0: Sejiwa. Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 3.40 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dari musuh kepada sahabat Nabi yang mulia. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah sih kita dengar nama manusia yang jahat? Mun dalam bahasa Sarawak kita ngelak Pak Sawak. Abu Jahal, laknatullah. Abu Jahal telah menyusahkan umat Islam, telah mengganggu dakwah Nabi, memberikan penderitaan kepada Nabi dan para sahabat. Tetapi pernah sih kita tahu anaknya bernama Ikrimah, yang mana pada awalnya memusuhi Islam bersama dengan bapaknya. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, beliau telah datang kepada agama. Kisahnya kita pun tahu, apabila Fatah Mekah, maka Allah SWT telah memberikan kemenangan, kejayaan kepada Nabi dan umat Islam. Tetapi Ikrimah tu tadinya si mauk juga, makanya telah lari sehingga naik atas kapal menuju ke Yaman. Maka isterinya telah berseru daripada tepi pantai, menyerunya memberitahu bahawa baginda Nabi SAW akan memaafkan atas kesilapan, atas kejahatannya yang dahulu. Maka Nabi SAW beritahu, huwa amin. Nah, maknanya dia adalah orang yang diberikan keamanan. Apabila Ikrimah telah memeluk Islamnya menjadi seorang yang begitu bersungguhan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, tu boleh kita amal lah. Ikrimah tu, apabilanya ngambil Quran, makanya akan meletakkan pada pipinya, mencium, kemudiannya berkata, kalamu Rabbi, kitabu Rabbi, inilah perkataan Tuhanku, inilah kitab Tuhanku. Dan riwayat mengatakan air matanya pun mengalir. Sewaktu pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Ishaq memberitahu Ikrimah telah bersama-sama berjuang untuk melawan musuh. Sehinggalah dalam peperangan Yarmuk tersebut di Jordan, ia telah cedera parah. Maka dalam keadaan cedera parah, hari panasnya kering geruknya minta air. Maka apabila air dah nak sampai ke mulutnya, ia telah mendengar ada suara yang juga meminta air, tentera Islam lain yang injured, yang wounded. Makanya telah mengarahkan, berikan air kepada tentera Islamnya. Ya Allah, tuan-tuan muliakan oleh Allah, ia syahid dalam keadaan si sempat minum air, malah memberikan kepada saudara Islam yang lain. Sebab ialah para sahabat tu dipuji oleh Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup bersusah payah semata-mata untuk membantu memuliakan saudara Islam yang lain. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, maka sama-samalah kita ambil pengajaran. Pertama sekali, orang yang jahat tidak semestinya berterusan dalam kejahatan. Si boleh kita madah, ya keturunan Pak Sawok, ya jangan. Boleh jadi, walaupunnya seandainya ia adalah seorang kriminal penjenayah, tapi boleh jadinya pun keturunannya adalah orang-orang yang soleh. Sebab ya, kita sama-samalah jangan memandang rendah kepada mana-mana hamba Allah, kepada orang-orang yang jauh daripada agama sekalipun. Kita doakan mudah-mudahan ia mendapat hidayah. Boleh jadinya lebih perfect, lebih sempurna daripada kita. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Terbaik, dah pun 3.57 minit petang waktu tu. Tok Lau Rimah Muzik, radio terbaik di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Info kita petik dari Kementerian Dalam Negeri.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
2: Takut, takut air, silau mata pada cahaya, batuk, kurang tidur, halusinasi, kekeliruan, agresif, meracau dan sawan.
3: Adakah anda mengalami tanda-tanda berikut? Anda mungkin dijangkiti wabak rabies dan boleh membawa maut. Jangan biarkan diri dan keluarga anda dibelenggu rasa bersalah kerana sikap tidak peduli kita. Tindakan segera boleh menyelamatkan nyawa.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Okey, tepat pukul 4 petang, lagu-lagu retro terus berkumandang di Cawang Radio Sarawak FM. Okey, 4 suku petang kalau insyaAllah kita akan cuba dapatkan sahabat saya Nun jauh di sana. Okey, si jauh sebenarnya dekat. Jauh dah ada belon. Okey, Azaz akan bersama kita untuk Studio Mini bagi Sarawakku Sayang 2026 yang berlangsung di Mukah. Kenek Tok dilangsungkan di Dataran Pahin Setia Raja Mukah. Azaz akan bersama kita dan juga tetamunya insyaAllah. Dan sebelumnya kami nak kongsikan yang menarik untuk pungutan pingat Sukan Asia ke-20 setakat 1:30 tadi. Kita kongsikan berada di kedudukan paling atas waktu itu adalah China, 157 emas, Perak 73, Gangsa 64. Secara keseluruhan pungutan pingatnya adalah 294. Berada di kedudukan nombor 2 Jepun, emas 61, Perak 79, Gangsa 79. Jumlah pingatnya 219. Di tempat yang ketiga masa tu, Korea Selatan, emas 31, Perak 32, Gangsa 54. Jumlah pingat yang dikumpul 117. Dan kontinjen negara berada di kedudukan nombor 11. Okey, kontinjen Malaysia berada di kedudukan 11, 6 pingat emas, 5 perak, 14 gangsa, keseluruhan pingat yang dikumpul adalah 25 pingat. Okey, itu adalah setakat pukul 1 tengah hari tadi pungutan pingat Sukan Asia ke-20 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan yang Hanim bersama kita nak berpantun lho. Adik-adik, beli madu di Kota Mekah. Di Kota Mekah ada Kaabah hari Jumaat penuh barakah. Semoga rezeki kita semakin melimpah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kami si pandai balas tapi Mek dah baca ya kira okey. No, kami menyampaikan pantun kita ya. Okey, Ahmad Syafi'i. Layan lagu retor petang tu. Terima kasih kita orang yang terus bersama juga. Katanya Suhaila Abdullah. Sahabat petang, salam Jumaat sahabat-sahabat pendengar semuanya. Panas berangin jadi Kampung Tabuan Ulu Haji Daraman Kuching. Alhamdulillah dengan radio petang tu di rumah minum petang dengan roti aja. Masna Arni. Layan Sarawak FM sambil berehat. Suhaila Abdullah pun ada juga. Amran Saili, cuaca di Taman Samarinda panas untuk hari tu. Sihat-sihat aja. Dan tadi tengah hari solat Jumaat di Semegit Area Taman Samarinda, Samarahan. Hajrah B, hari tu nak kongsi keadaan cuaca. Oh, si ada cuaca dikongsikan. Tapi si sehat, gurin aja. Cepat sehat untuk kita ke Ajarabi. Okey, dapatlah kita ground juga dengan kami di Waterfranun. Okey, apapun radio tetap menemaninya. Kita doakan Kak Ajarabi sehat hendaknya. Okey, diberi kesembuhan dengan segera hendaknya. Sania ganti. Salam untuk semua sahabat pendengar. Hamidah Mordia pun ada juga petang tu. Layan apa jad lagu yang diputarkan di Radio Sarawak FM. Cuaca cukup cerah petang tu rendok. Nangga keadaan cuaca. Okey, terima kasih banyak-banyak lah kita orang yang terus ceria dan juga terus respon status tugasan kami. Untuk sebelah petang tu kita akan dapatkan azas seketika nanti. Okey, selamat memandu untuk kita orang yang sedang memandu dan terus dengar kami Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
1: Baiklah, ramalan keadaan cuaca kita bersama dengan rakan pelaku kita Faizan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, silakan Faizan info cuacanya untuk petang tu.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 2 Oktober 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Betong, Sarike, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Serian, Samarahan dan Seri Aman. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
1: Okey, terima kasih rakan pelapor kita yang melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Rakan kita Mat Malaysia, dan kita akan cuba dapatkan Azaz sebentar saja lagi untuk temubual Azaz bersama dengan tetamu kita di program Sarawakku Sayang bahagian Mukah 2026.

0: Okey, kita dapatkan azas di studio mini Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka di dataran Pehin Setia Raja Muka. Assalamualaikum Azas.
1: Waalaikumsalam Yan. Apa khabar Yan?
0: Sehat Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Macam mana keadaan cuaca di Kuching?
0: Ui, panasnya di muka panas. Macam ni
1: Di muka tu Alhamdulillah cuacanya panas, tapi sit terlalu panas dan juga berangin normal dah.
0: Tapi ambil nanggar macam kita orang ni muka yang macam mewahnya makanan no.
1: Mewah dengan makanan laut.
0: Ya,
1: letik. Hebat makanan di situ.
0: Aduh, hebat. Baik-baik. Balik jangan lupa oleh-olehnya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, silakan Azaz dan tetamunya.
1: Okey, terima kasih Yan di Kontis FM. Assalamualaikum dan juga selamat petang untuk kita orang semua yang sedang mengikuti siaran di Strive FM. Saya bersiaran secara langsung di studio mini Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka di dataran Pehin Setia Raja dan juga dapat diikuti menerusi Facebook Sibu FM dan kita kongsikan menerusi Facebook Strive FM juga. Dan untuk pada sebelah petang tu kita nak bersama dengan tetamu kita yang seterusnya iaitu Cik Noremi binti Mustaba yang merupakan penolong pengarah kanan unit digitalisasi perkhidmatan awam Jabatan Premier Sarawak. Assalamualaikum Cik Noremi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Orang muka ya. Dah keman dia? Okey, kita nak bersama dengan unit digitalisasi perkhidmatan awam Jabatan Premier Sarawak ataupun dengan nama bahasa Inggerisnya iaitu Sarawak Civil Service Digitalization Unit ataupun SCSDU.
2: Betul.
1: Jadi mungkin ada yang kurang faham dah. Jadi mungkin Cik Noremi boleh terangkan kepada pendengar dan juga penonton Facebook kita pada waktu itu apakah peranan SCSDU dalam program Sarawakku Sayang 2026 di muka tu.
2: Okey, terima kasih DJ Yan.
1: Yan di Konti Sarawak FM.
2: Untuk peranan SSDU dalam program Sarawakku Sayang di muka tu, SSDU berperanan untuk memperkenalkan dan mempromosikan perkhidmatan digital kerajaan Sarawak seperti Sarawak PAS, Servis Sarawak dan perkhidmatan digital dan portal serta pendaftaran My Digital ID melalui Sarawak PAS lah. Program ini juga menghimpunkan pelbagai agensi mengikut kluster masing-masing seperti kluster digital dan inovasi, keusahawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan, kesihatan, sosial, kebajikan serta bayaran dan perkhidmatan. Jadi setiap kluster tu nya ada agensi di bawahnya sendirilah.
1: Jadi mungkin yang kurang faham sedikit lah ada segi ada menyentuh tentang Sarawak apa tu? Sarawak PAS, My Digital dan sebagainya. Apa sebenarnya tu?
2: Ini adalah satu aplikasi yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak lah. Untuk Sarawak PAS tu kita boleh melayari untuk servis-servis yang terdapat dekat Sarawak tu lah. Seperti kita bayar bil pun pakai Sarawak PAS juga, kita perlu melalui Sarawak PAS lah.
1: Okey, berdasarkan jumlah penyertaan di empat bahagian semua inilah. Jadi mungkin dia boleh terangkan antara empat tempat je Tena. Siapakah sasaran penyertaannya? Adakah terbuka kepada semua rakyat Sarawak ataupun kumpulan tertentu untuk parti penglibatan kita dalam Sarawakku Sayang bahagian muka pada kali itu?
2: Penyertaan untuk ini adalah percuma dan terbuka kepada individu yang mempunyai Sarawak PAS lah. Peserta mestilah mempunyai MyCard dan berumur 12 tahun ke atas.
1: Mesti ada MyCard kemudian yang berumur 12 tahun ke atas.
2: Tapi ada technical issue tu lah, bila ada renew IC baru yang si dapat nak register Sarawak PAS lah.
1: Oh, ada case juga?
2: Sebabnya si dapat link skinet tu lah, kelaknya akan enhancement untuk sistemnya lah.
1: Jadi apa yang boleh dilakukan untuk yang mungkin Ramadah tu nak yang ada masalah ke apa, apa yang perlu dilakukan oleh orang tu?
2: Macam yang IC yang baru tak memang tidak dapat pula apa-apalah yang terpaksa maybe untuk next
1: tunggu dulu.
2: Jadi penyertaan tu nya dalam pavilion tu jelah untuk 5 km radius, nya dalam luar pavilion tu nya si dapat daftar untuk IPRA 2-nya lah.
1: Oh, jadi yang pentingnya pergi ke kemah pavilion muka
2: tu dalam tu lah yang akan isi QR code untuk IPRA 2-nya melalui Sarawak PAS.
1: Oh, tu berkaitan tentang IPRA 2-an tu. Kalau kita cerita pasal IPRA 2-an tu, fahamlah kita semua. Siapa sih mahu lah nak. Okey, bagaimana kawan ramai boleh menyertai IPRA 2-an tu teh? Yang menariknya teh, kerana saya faham nak apabila ada IPRA 2-an tu ada hadiah-hadiah yang menarik. Tapi dia pun tertanya-tanya apa yang boleh orang lakukan macam ni nak menyertai IPRA 2-an tu.
2: Caranya mudah je. Peserta perlu mempunyai Sarawak Pass lah. Punya belum mempunyai Sarawak Pass yang perlu download daripada App Store atau Google Play Store. Punya dah ada Sarawak Pass, kita akan suruhnya register melalui QR tu, QR dekat e-peraduan ya. Mm-hmm. Untuk menyertai e-peraduan tu lah. Mm-hmm. Peserta perlu menjawab 5 soalan dengan betul.
1: Yeah.
2: Setiap soalannya yang mempunyai 5 soalan yang berbeza lah. Pemenang akan dipilih daripada senarai yang berjaya menjawab 5 soalan e-peraduan dengan betul.
1: Seandainya ada 5 orang yang betul, macam mana tu Cik Noremi?
2: Munya dah menang hari tu nak. Namanya saya akan keluar lagi untuk tomorrow.
1: Untuk esok kan, untuk hari pertama nak. Jadi jika bahagian-bahagian sebelum ini telah menawarkan pelbagai hadiah bagi e-peraduan, contohnya kalau di Mukah itu merupakan edisi yang ke-8. Jadi kita ada edisi pertama hingga lah ke-7, yang terakhir dulu, yang ke-7 dulu di Betong. Kali itu di Mukah yang merupakan edisi yang ke-8. Jadi boleh kita kongsikan macam ni keadaan di Mukah itu untuk peraduan itu.
2: Untuk hadiah e-peraduan itu terdapat 85 hadiah yang disediakan oleh pejabat residen. Antara hadiah utamanya adalah Proton Saga 1.580 yang display dekat luar.
1: Dekat luar, ya. Di hadapan pentas utama nak.
2: RM2 skuter EV, motosikal, ada TV 65 inci, peti sejuk 2 pintu dan pelbagai hadiah yang menarik lah. Cabutan akan dibuat pada 4 petang hari setiap untuk grand prize. Untuk dailynya hari Jumaat dengan Sabtu pun pukul 4 petang lah. Kini pun tengah molahnya.
1: Waktu tu dah kompak lebih lah.
2: Tengah molahnya. Hari tu YB Hadifah dengan YB Ahmad Joni kan yang pun VIP untuk menyampaikan hadiah.
1: Seandainya peserta yang si hadiah macam ni?
2: Peserta yang si hadiah, kita akan potongnya pun nama. Tapi namanya akan still ada untuk cabutan yang berikutnya lah. Sebab orang yang mesti datang dekat stage pavilion tu untuk dapatkan hadiahnya.
1: Mesti hadir lah.
2: Membawa IC dengannya pun, punya sedasi IC kita boleh ambilnya pun serap pasal lah. Sebagai bukti lah.
1: Boleh guna wakil lah.
2: Cik boleh. Yang mesti datang sendiri.
1: Okey. Apakah sasaran penyertaannya disasarkan oleh SCSDU tu?
2: Sasarannya adalah antara 2,000 hingga 3,000 peserta bagi e-peraduan sahajalah. Namun jumlah penyertaan juga bergantung kepada kehadiran pengunjung sepanjang program ini. Yang penting kita mahu lebih ramai masyarakat mengetahui dan menggunakan perkhidmatan digital Kerajaan Sarawak. Kita mahu memastikan masyarakat bukan sahaja mengetahui kewujudan perkhidmatan digital kita. Pada masa yang sama, kita mahu memastikan pendigitalan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan memudahkan mereka mendapat perkhidmatan kerajaan. So bagi orang Mukah tu, marilah kita sama-sama mampun dataran pihin tu lah untuk menyertai e-peraduan ini.
1: Mesti dapat hari tu, esok dapat lagi tau.
2: Esok ada juga.
1: Lusa pun ada lagi.
2: Ada. Cuma hari grand prize tu 10 hadiah je lah untuk hari Ahad. Ahad betul lah.
1: Ahad, ya. Pukul 4 petang juga
2: grand prize. Hari Ahad kita dalam pukul 3.30 lah.
1: 3.30 awal lagi.
2: Awal.
1: Jadi yang nak menantikan hadiah grand prize-nya pada hari Ahad kelak pukul 3.30. Tetapi untuk hari tu dan juga hari Sabtunya pada pukul 4 petang. Jadi mungkin ada lagi, ya. Kita ada masa lagi tu. Nak ditambah ke apakah dalam pengisian ataupun peranan unit digitalisasi perkhidmatan awal Jabatan Primer Sarawak tu, silakan.
2: Untuk masyarakat Mukah, kita mengalu-alukan kehadiran SIDA untuk pergi but-but lain jugalah. Macam kluster apa juga tadi.
1: Karena kalau kita lihat tu Encik Noremi, kita dah keseluruhannya membabitkan 7 kluster. 7 kluster. 7 kluster kerana yang terkini itu melibatkan 51 agensi yang menawarkan 171 perkhidmatan dengan membabitkan 7 kluster utamalah.
2: Betul. Jadi macam kaunter bayaran dan perkhidmatan, masyarakat boleh membayar bil dekat SIA, ceknya pun bil utiliti ke pihak LHDN pun ada juga dekat kaunter ya. Kita ada kaunter baru iaitu JAIS dekat Mukah. Toknya ada kaunter JAIS lah baru buka untuk siapa-siapa yang nak apa nama printnya pun sijil nikah ya.
1: Sijil nikah nak, permohonan sijil nikah nak.
2: Ada kaunter untuk akaun yang tidak dituntut, kita boleh cek sama ada banyakkan duit kita dalam bank yang belum dituntut. Kita boleh pergi kaunter ya lah untuk nanggar berapa di jumlah kita duit yang tinggal lah.
1: Kerana saya nanggar dah antara kemudahannya ada tu ada kaunter tali khidmat, pertanyaan dan juga aduan. pendaftaran perkhidmatan digital yang telah dinyatakan tadi no? Dan juga padahnya lagi lah seperti geran keusahawanan, bantuan pembiayaan, job Sarawak, perkhidmatan agensi kaunseling, pengurusan kredit yang total adalah AK HPK di bawah Bank Negara Malaysia lah.
2: Oh, betul.
1: Dan juga JAIS yang telah dinyatakan tadi, permohonan kad nikah secara percuma datang. Dan juga Jabatan Kesihatan Sarawak terlibat juga.
2: Boleh juga buat saringan kesihatan dekat kaunter kesihatan yang tadilah yang akan cek kita pun kesihatan. Cek gigi ada siap ada ke satu.
1: Kata kita sasa menangga kata. Okey. Jadi kepada orang ramai jangan lupa untuk Sarawak Sayang 2026 bahagian muka tu pada hari Jumaat dan juga hari Sabtu bermula segala pameran dan juga jualan termasuk Muka Kitchen pada pukul 8 pagi hinggalah pada pukul 11 malam. Jangan lupa pada malam tu Cik Noremi kita ada malam budaya, konsert budaya. Datang nangga, nangga tarian Orang Melano dan sebagainya semua bangsa lah. Malam esoknya konsert rakyat, pagi esok pun sama bermula pukul 8 pagi hinggalah pada pukul 11 malam. Dan juga anggarannya pukul 10 paginya kelak kita pun menantikan ketibaan yang berhormat Premier Sarawak untuk majlis perasmian Sarawak Sayang 2026 bahagian muka. Dan juga saya dipahamkan Cik Noremi hari Ahad kelak pukul 6 pagi 6.30 pagi ada senam aerobik. Lepas yang 7.30 paginya kita ada apa teh flag off Sarawak Sayang Fun Run Costumes 3 kilometer pada pukul 7.30 paginya. Dan program hari Ahad kelak insyaAllah hinggalah pada pukul 6 petang. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen kita untuk sebelah petang tu, mungkin ada kata-kata aluan, saranan ataupun kita nak ngajak orang ramai datang untuk program kita. Masih lagi berlangsung ialah pada malam tu. Silakan.
2: Okey, bagi masyarakat muka, kami mengalu-alukan kedatangan kita orang untuk ke program Sawakku Sayanglah. Sama-sama telah mampun ke dataran Pihin itu untuk sama-sama meriahkan iperaduan itulah.
1: Cakap-cakap muka sikit, cakap Melano sikit.
2: Cakap Melano lah.
1: Melano lah tengok.
2: Tapi pun tak apa gitu kalau mesti scan QR code kehadiran kawak lah untuk pegawai telefon kehadiran yang gitu lah.
1: Kau dah scan QR code?
2: Ingat awak suap tu nak scan you.
1: Nak udah.
2: Ingat eh sudah.
1: Okey. Saya pun nak bercakap bahasa Melano sedikit ya di sini. Jadi bolehlah. Boleh lah Cik Noremi ya?
2: Boleh.
1: Okey. Rasanya itu saja kita bersama dengan Cik Noremi binti Mustaba yang merupakan penolong perakanan unit digitalisasi perkhidmatan awam Jabatan Premier Sarawak. Saya percaya Yan pun tetak-tetak je di Kuntis FM.
0: Betul, siapa tahan ni Zaz. Yalah. Tolong Zaz, tolong jaga kita, jaga diri.
1: Kita bertatih, okay. Bertatih bahasa Melano.
0: Boleh
1: lulus lah Cik Noremi.
2: Lulus. Boleh dipastikan okay.
1: Keman lah pasta. Okay, silakan Yan di Kuntis FM.
0: Okay, terima kasih banyak-banyak Zaz. Jumpa lagi Okay, terima kasih rakan kita Zaz yang secara langsung dari studio mini Sawakku Sayang 2026 bahagian Mukah di dataran Perhistoria Raja Mukah. Kelak kita akan bersama lagi dengan rakan kita untuk siri yang seterusnya. Pandai Azaz Kakak Melano. Selamat pergi pulangnya. Pandainya Kakak Melano.
3: Dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa 89.9 di Mukah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hari tu cuba nanya dengan diri masing-masing. Dalam life kita, apa benda yang benar penting? Benda-benda penting lah. Oh, ada yang berfikir kejayaannya penting. Ada yang fikir, aku bangun pagi tu sebenarnya aku nak ngumpul duit, nak pergi umrah. Aku bekerja keras tu sebenarnya aku nak membahagiakan keluarga aku. Aku tu kerja kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kais malam kadang-kadang berpuasa. Sebab apa? Nak ngumpul duit. Banyak benda nak dibayar, banyak benda tanggungan. Jadi kadang-kadang kita sih tahu sebenarnya apa yang penting dengan life kita. Kita kejar banyak benda. Banyak benda nak dikepung. Kejap nak agak tu, kejap nak agak ya, kejap udik, nak nun lagi. Jadi kadang-kadang kita hilang arah apa benda nak utama sebenar-benarnya dalam kehidupan kita. Ibarat macam ada orang yang nak kehilangan orang tersayang sebab apa? Nya terlalu nak ngejar, nak merik kemewahan kata dirinya teh.

pun mahukan kemewahan yang melampau. Yang penting masa bersama keluarga. Tapi udah hilang keluarga, barulah dikenang. Ya Allah, kenalah aku dulu si sama dengan keluarga aku. Macam mak dengan bapak, umur anak sekejap ajak dah besar. Ah, Kak Ia dah nangga anak orang lain. Ya Rabbi, aku si sempat merasa nak nangga anak aku berikut depan mata. Nendaknya malah gagu traveling. Ah, jadi sebab ya adik kakak, contoh hajak lah oh, yang madam nak bercerita dengan kita orang semua. Tapi kita pun ah, mesti cuba nanya dengan diri kita pun, dalam life aku tu apa benda-benda yang penting, yang utama untuk aku. Nya ibarat juga lah macam pokok besar nak tumbang lah. Nya pokok besar tu, nya tumbang bukan sebab daun, tapi akar yang lemah. Jadi dalam kehidupan kita, mungkin kita sih tahu apa yang benar-benar penting dalam life kita, yang patut kita hargai betul-betul. Ialah yang akan membuatkan kelak, bila kita hilang arah, bila kita hilang sesuatu, kita akan jadi menyesal. Kita akan menjadi macam, mulah aku dulu, oh macam tu, cobalah aku. Ah, ya yang si best ya. Jadi adik kakak, mula hari tu, oh, cuba fikirkan dengan diri impun, apa benda yang penting dalam life aku? Apakah akar kepada kehidupan aku? Bukannya sekadar hiasan. Jadi cuba tanya dengan diri impun, siapa atau apa yang paling penting dalam life aku hari itu, and insyaAllah untuk masa akan datang. Selamat berfleksi di sini bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Canda satu yuk, ayo.
1: Tahun 63.
2: Saya Mos Benyucai, Abang Pengulu.
3: Saya tu Cikgu Mat, Madram. Nama sebenar Ahmad Adi Drama. Jangan lupa Cikgu Mat.
4: Hai, kami Nur Hijrah Yahya. Cerah kami Nur Hidayah binti Bujang. Dalam Jiran Sekampung. Setiap hari Jumaat jam 5:30 petang
5: di Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa. Cikgu Mat.

0: Kencan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Eh ai, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
2: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
3: Hai Sobri.
2: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
4: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Syampuan minta puji pak. Yolah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
5: Kau tetap dalam anganku. Melangkah terpaksa.
6: Tu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tu man.
5: Lagu kami nang minat kita.
7: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
8: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
9: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
7: Sketsa kayu geraya.
10: Kayu.
7: Sketsa rumah kayu.
6: Okey, mungkin ada di antara kita orang yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke destinasi masing-masing. Ada yang nak pulang terus ke rumah. Ada yang nak singgah sekejap ke kedai beli barang yang dikirim oleh mem. Dan juga mungkin orang muda yang kirim barang. Lepas itu ada yang nak ambil anak dari taska ataupun rumah pengasuh. Dan masih juga ada di antara sahabat-sahabat kita yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Okey, kita harapkan kita orang terus bertenang dan juga bersabar dalam pemanduan kita orang, okey? Kita nanggar dulu indeks pencemaran.

0: Udara yang kita rujuk di PIMS, okay? Di Kuching 82 bacaannya untuk indeks pencemar udara, Samarahan 87, Serian 89, Siaman 90, Serikai 65, Sibo 71, Mukah bacaannya 61, Dikapit 73, Bintulu 68, Samalaju 63, Miri 54, ILP Miri 52 dan Limbang 40. Kita nangga di web sida PIMS tu nya hijau semua dan rindu kita nangga. Kita harapkan keadaan tu akan berterusan lah, biar nampak semua biru lagi daripada hijau, sedangkan berubah kepada bacaan IPU baik. 5 petang, sama-sama kita ikuti berita nasional dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita cuba juga nak menyapalah sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia, nak menitipkan ucapan untuk sebelah petang tu. Syarifah Pelangi Pagi, cuaca di Miri panas kuat, dengar radio sambil minum petang, agaknya ada cucur pisang kepuk lagi. Selamat petang lah untuk sahabat semua. Jaitun S pun ada juga dengar kita, panas rasa menggigit-gigit aja. Adih, panas lit-lit benar lah ya. Elisman Zetra 3, cuaca di area kami orang tu terpaling cantik walaupun panasnya lit-lit. Ya kok, syukur. Bukit Bukau, Gunung Ganang, sawah ladang baru nampak kemunculannya. Aduh, benar pada kita ya. Dan Rashida Edi pun ada juga, baru sampai dari Seratok. Nangga, orang regata kerian, lomba perahu, pesta Seratok lagi. Rugaya mereka dalam perjalanan ke Tembiran dan jumpa kawan. Sama-sama pergi haji tahun 2001, lama si jumpanya. Semoga mudah urusan kita untuk hari itu. Rugai yang merikan. Kita ada Nuriwi juga, salam santai untuk semua sahabat-sahabat petang tu. Dan lagi Noliana Kuang, ramai orang katanya yang nangga program Sarawak Ku Sayang di Mukah. Ha, jadi Kak Noliana Kuang boleh jumpa Azaz di studio mini hanya nak belajar Kelakar Melano. Ada Hati Ni Ada bersama kita juga untuk petang tu. Semalam hujan di pintu luar itu nya panas lit-lit aja. Alhamdulillah, Nora dengan Nora, pendengar setia kita, datang katanya baru datang menjual bawang pelam di pasar, habis dia beli orang. Alhamdulillah, laris manis rezekinya untuk hari itu. Dan mungkin ada juga di antara kita orang hari itu urusannya nak berebut sikit, sebab nak menunaikan solat maghrib dan juga isyak berjemaah di Masjid Jamik Negeri Sarawak. Ada ceramah khas cinta dan hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada tadabbur siri 1 surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 3 yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan. Jadi kita orang yang sentiasa ngikut nak yang follow ceramah-ceramah macam tu, dan hari tu rasa-rasanya nak ke Masjid Jamik Negeri Sarawak, kita akan dapat sama-sama berjumpa dan juga mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Azlan Shah Nabis Khan. Okey, kuasa dua yang kita sediakan untuk kita orang semua, Sudirman Haji Arsyad, milik siapakah gadis ini, dan juga ada Antara Hujan dan Air Mata. Tok Lahrik Mahmuzik, Retro Day.
1: Ritma, kuasa dua.

0: Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Merpati di Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juka Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Sarawak mempunyai peranan penting dalam membantu Malaysia mencapai sasaran peningkatan produktiviti nasional. Berikutan, negeri ini mencatatkan antara tahap produktiviti tertinggi di negara. Timbalan Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, Dr. Muhammad Nur Jayadi Tamam berkata, pihaknya kini sedang membangunkan rangka kerja produktiviti nasional yang baru dengan pelibatan di peringkat negeri menjadi salah satu fokus ke arah mencapai pertumbuhan tahunan sebanyak 3.6% serta menjadi antara 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Katanya, Sarawak mencatatkan antara tahap produktiviti tertinggi di Malaysia dan merupakan bahagian penting dalam mencapai sasaran-sasaran ini. Katanya lagi, pengetahuan masyarakat dan kepelbagaian kemahiran yang dimiliki Sarawak menjadi asas penting dalam pembangunan bakat yang merupakan antara pemacu utama produktiviti. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Pelancaran dan Penyampaian Sijil Pengiktirafan Pendidikan Tidak Formal IFE Sarawak Kemahiran dan Produktiviti Komuniti di Bangunan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Mengulas lanjut, beliau menambah melalui pengiktirafan IFE, keupayaan masyarakat dapat ditonjolkan dengan lebih jelas, diperkukuh dan dihubungkan dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Dalam pada itu, beliau juga menyeru majikan dan penyedia latihan supaya membantu penerima sijil IFE menggunakan kemahiran yang telah diiktiraf untuk dimanfaatkan dalam pekerjaan dan kehidupan. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
1: Ai.
3: Sketsa kayu. Jeraya.
1: Kayu.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Ai, Ninda tuju Japa tu tadi ka. Tadi nya madah ka eh, baman eh.
1: Sini, nya pergi sini padah kau.
6: Nak beli ayam guntin
2: tadi. Weh. Beli ayam guntin.
6: Teringin katanya nak makan ya.
2: Oh.
6: Tu dah berapa lama dah tu?
1: Ni ndak tuju Japa.
6: Ya beli ayam guntin ka, ayam senso belinya susah gila pagaya nang guntin ayam ya.
2: Berapa lama dah nak keluar dek sobri?
6: Setengah jam dah.
2: Tadi belum sampai-sampai.
6: Belum nak sampai-sampai.
1: Ninda tuju Japa tu. Ditunggu
6: nak,
1: kita.
6: Nak lah kita nak termadah tadi nak ngembaknya.
1: Oh.
6: Nak pergi ke muzium. Dah muncul-munculnya tu eh.
1: Ya. Nak pergi muzium ni.
6: Kelak di,
1: muzium banyak tu. Mau pengelisnya.
6: Masalahnya kelak ditinggal lah kelak. Merajuknya kelak. Si mauknya ngagak kita merajuk. Ya upah kita merajuk upah ya. Dah upah nanas juga apa merajuk.
1: Hadir.
6: Era nanti Japa. Tu ditunggu tengah. Si ada. Tengah jam dah.
2: Cuma kau WhatsApp kan ya.
6: Eh, dah berapa kali dah WhatsApp-nya. Dah juga di reply-nya. Ah, sekejap. Malas sekejap.
2: Tengok kau cerita museum. Museum ni nak diangkat kita tu.
6: Yalah, si tahu ni lah. Aku tahu aku si pernah pergi museum.
1: Si. Enggak lho, jap. Aku nak enggak lho. Enggak senarai lho.
6: Tangga.
1: Museum Budaya Borneo dah di Kelakar.
6: Oh, si pernah
1: aku pergi. Pernah Kelakar Tari Marik.
6: Oh.
1: Museum Pusak. Ha? Ah, Museum Pusak aku pernah pergi.
6: Cipna. Apa ya. Apa dalamnya
2: sini,
6: ada pusat
2: sini,
6: kah?
2: Sini dasar.
1: Atas bukit. Ya, kisiol si, lah di BKU.
2: Si. Ah, di atas nun.
6: Museum ya, apa? Yang so pusat kah?
1: Nang pusat.
6: Nang kah?
1: Oh.
6: Nang pusat lah sudah ya.
1: Nang perhiasan pusat lah dalamnya.
6: Oh, paduhal.
1: Bukan pusat hidup. Nang patung pun pusat lah ada siya. Ya, namanya museum pusat
2: hal,
1: ya.
2: Hal pusat semua lah.
1: Kalau kamu kau pergi saya, kau akan nanggar lah. Apa yang best kat siya. Selainnya ada juga museum tekstil Sarawak tu berdepan apa dekat ya? Pejabat pos besar-besar ya.
2: Oh, di depan tu.
6: Ya, museum apa ya?
1: Museum tekstil.
6: Oh, ada juga oh.
1: Lagi, sini gitu. Kampung budaya. Kampung budaya, bagus juga apa pergi.
6: Si benar.
1: Bayang sok siya.
6: Aduh, bayang lagi. Dah lah kita orang minta sponsor.
2: Ya, masalahnya Sobri, Sobri tu ya, ya ada nyuruhnya beli tiket nak untuk kita empat.
1: Oh.
2: Tiket museum ni nak
1: dibeli. Kan yang madahnya nak belanja tiket masuk.
6: Yalah, aku si tahu kita orang nak pergi ni. Aku tahu museum ni banyak gila. Nak dia cerita kita pakai ya, museum ni aja. Ya, nak sebelah ATM ya disebut kita.
1: Museum Budaya Borneo.
6: Oh.
1: Kau mau pergi museum yang baru ya kah?
6: Eh, mana-mana ni lah aku tahu.
1: Museum Warisan Perindustrian Limbungan Brook namanya lah. Oh. Dokyat.
6: Ya, ya, ya, bukan nak baru ya kah?
1: Ya,
2: yang tu baru.
1: Aku belum sampai sia. Aku belum sampai sia.
2: Sama dengan aku belum sampai sia.
1: Apa kata kita melawat di sia?
6: Mana-mana aja aku.
2: PC Japa
6: tu. Pergi museum. Tapi Japa.
2: Aku dah sabar-sabar nak jalan tu. Ada kerja lah kat tu.
6: Mana-mana Japa kena si limbak kan. Nanggak mukanya monyok. Nanggak tau kan.
2: Tahu.
6: Kena si limbak. Japa ya bah.
1: Ini tu. Nunggu Japa juga.
6: Oh, ah. Tunggu Japa lah.
1: Tunggu Japa.
6: Kelak punya si limbak kelak tak nanggap mukanya.
1: Maju Japa kelak.
6: Maju je kelak.
2: Ya, panjang umur.
6: Baru dah datang, naga. Eh, kan nanti ya.
1: Nah, dah boleh lah nya, Tek.
6: Dah boleh lah nya, ya. Mana mungkin. Tapi, dah lama dia yang mungkin.
1: Apa cerita sidaknya?
6: Sidak ni.
1: Ai?
3: Sketsa kayu, tepi, jeraya.
1: Eh, kayu. Umar. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Okey, dah pun 5.23 minit petang. Rekan saya Ashraf untuk Biz On Air dan juga Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Selesailah cerita sidaknya sepanjang minggu tu nak pergi museum katanya. Apakah cerita kesinambungannya? Okey, sama-sama kita ikuti Sketsa Rumah Kayu untuk minggu hadapan. Apakah ceritanya? Dan 5.30 petang kita ada Jiran Sekampung ulangan yang disediakan oleh Azaz Azmi. 6 petang berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Corina Jol. Wanani akan menemani kita orang semua dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa tepat pukul 6 petang sampai 9 malam kelak. Terima kasih banyak-banyak kita orang yang dah setia bersama kami sedari awal pertemuan kita 2 petang tadi menghampiri 5.30 petang. Jadi sampai setakat tu ajaklah tugasan kami. Apapun kami akan kembali lagi bersama kita orang untuk ritma semestinya hari Ahad tu kelak. Kita ada silang budaya dan juga peti muzik retro. Jumpa sehingga hari Ahad. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Bye.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Rael, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Rael
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.

0: belajar.
1: Ya, hanya bulu. Aku ya aku dah pergi sama tadi ada pergi sok ke tangga. Ya dua ke lid. Ni ana nama tu. Tu
2: sama cun cik cari.
1: Tak ada hanya dua tu. Oh
0: my god. Oh, ada. Situ ambil dua dah sampai. Dah tadi tangga tu. Sok.
2: Ibu kan ya lah nak bapak jahat ya bang.
1: Oh bisa ni nak
2: makan sama dia macam
0: situ ke situ kita kena rajin berjalan dulu nemu
1: apa pada tidak apa pada awak ya. Oh, oh nanti saya cari meja.
0: Jalan. Situ jalan loh, kita pusing loh. Pusing. Boleh pernah semua mau situ nama.
2: Siapa booking ya?
0: Kasih bayar.
1: Sudah booking lah jelah.
0: Walk in aja. Walk in
2: aja. Walk in aja.
0: Eh, ada kawan ke depan tu.
1: Ada lah, madah tu sogol makanan mana sih dulu.
0: Tahu. Situ tempat mana loh?
2: Tahu apa ya?
0: Siput. Bukan
2: laut.
0: Siput.
1: Apa ada siput kah? Siput royong kah?
0: Bukan tergoyong.
2: Makanan laut.
0: Situ ada kosong.
1: Depan. Meja merah tu. Bagi banyak. Bikino belah ya. Ambil belah ya sikit dulu. Ambil sama-sama sedik-sedik. Ada empat belah ya.
2: Macam-macam ruang tu. Ini ingat saya mimpah siap.
0: Macam-macam bau. Lalu lah pakut kue siap.
1: Ambil meja ya lah. Meja tengah.
0: Itu kah lagi? Tukar kaki meja. Situ ada. Orang ada banyak.
1: Kau
0: jangan punya.
1: Kau nak je tengah kosong ni.
0: Di sini ada kiri orang. Tangga kita saya reserve tulis.
1: Oh, bodoh aku habis. Ya boleh dialih.
0: Katinya. Tak ada aturan lagi. Kau kedek kuru. Kita tempat orang ajak si pun tak ada lagi. Tak ada orang. Meja 12 orang. Oh, ni orang. Aku teh bunga. Teh bunga.
1: Teh bunga.
0: Ini teh bunga. Aku mau teh bunga. Ini jus kapo kah.
1: Air ambil air.
2: Air. Air nyo.
0: Air nyo
2: Kampung jarang minum air nyo tu.
0: Kita simpan ada. Kita simpan ada air gajus. Indah di situ. Saya ada air gajus.
1: Gajus? Cedah.
0: Saya ada air gajus. Kedah aku gak ada kita.
1: Air nyo panas kan? Air nyo panas dah.
0: Cik umat air tebu tu.
1: Ada air tebu kah?
0: Ada. No.
1: Tebu ni tu kah?
0: Ya.
2: Jangan dia tanya.
0: Tebu belakang rumah Haji Yaakob dia ambilnya. Gara matiku.
2: Nak minum aja ibu nyanyak address. Nyanyak address sempat tebu datang.
0: Tebu lemon.
1: Ayah apa minum tak ada mulut?
2: Aku Anio.
0: Anio, berok Anio.
1: Oh, Anio. Tak ada mulut Anio.
0: Aku tebunga. Anio
2: pandan.
0: Tebunga kembuang panas badan
1: macam mana. Sirap seri adalah.
0: Sirap seri.
2: Bukan sirap seri. Mana main lah. Nyanyak aja seri juga. Apa nama
0: air apa? Ada apa nama air?
2: Kembuang panas.
1: What lady?
0: What lady?
2: Lady
0: lagi.
2: Air bisik seri ya.
1: Alu panas.
0: Alu buang asal beli air aja. Alu handiku. Air apa nama air seri nak ada bersambung?
1: Ya,
0: nak.
1: Tentu air.
0: Daun pisang. Nak ada daun pudina. Tahu. Air nak ada daun pudina ya dengar. Nak ada
1: sambal,
0: ada
1: sambal.
0: Tahu tak
1: nak?
0: Kenal
1: ya, kenal
0: lemon waktu.
1: Makanan yang
2: lu?
1: Apa
2: yang
1: lu?
0: Makan tanya.
2: Makan yang lu? Ya,
1: okey. Kita empat. Mesti ada pilihan tempat tembun.
0: Mau jalan tak kan?
2: Bayar je seorang.
0: Apa lah sejalan awam? Kaki aku sakit. Oh. Ada jemput menu tu. Ada jemput menu.
1: Pak, ambil lah.
0: Tuk, dia suka aku. Aku mau butter prawn size A. Pakai size A.
2: Oh. Bukan bayaknya.
0: Bukan, nang undah.
2: Sia.
0: Nang
1: undah.
0: Siap A.
1: Cik Umat. Ikan. Ikan.
0: Siakap senuhung.
1: Siakap steam halia.
2: Pior ni. Kan tiga rasa ya, Umat?
1: Ha?
2: Cuma tiga rasa, cuma.
0: Sama tiga rasa.
1: Steam nyaman, halia, steam.
0: Tama pulain muka pengulung. Mua ada juga, siya. Saya dah nak
1: makan. Ayuh,
0: kita mau apa?
1: Ya, ayah kau boleh tukar sih, ayah boleh.
0: Ambal. Ambal
1: kari. Ma.
0: Kau ambal masak
2: kari.
1: Ambal kari. Wah, okey, nak. Kita meja tu ajak 2 jam main nulis.
0: Ambal
1: kari.
0: Dia
1: bayar si mo
0: nak padah tak?
1: Tukar kau, ayah. Tukar, aku sudah dia. Aku ngambil.
0: Aku ingat nama ayah, ya. Soda herb.
1: Air kelapa. Air kelapa campur tebu mix.
2: Tukar lagi.
1: Kelapa dengan tebu sama dicampur saja.
0: Baik-baik duduk kat Yor. Duduk tak
1: Kau, dah lah pergi dah makan dah. Pergi dah dia. Ikan dah lepih ah. Kau dah apa ke?
0: Suntung.
1: Suntung. Oyster omelette.
0: suntong, suntong, na ya.
1: Suntong kos na kering na?
0: Kicap. Kicap, udang kering. Eh, salah.
1: Kicap suntong chili kering.
0: Dry chili. Dry chili.
1: Dry chili, ya. Dry chili.
2: Dry chili. Ada menu, ya.
0: Ada. Hanya tu dry chili squid. Oh, squid, dry chili.
1: Bobo. Mau bobo, lah.
0: Aku nak mau ketam. Tak akan ketam, sih.
2: Bobo apa, cuman?
1: Hah?
2: Bobo apa?
1: Cakpin, ga?
0: Sakpin. Ah,
2: nampak sih kalah macam tu yo.
1: Dah ya.
0: Au.
1: Saya dah ada 5 ikat dah.
0: Nanti kamu jangan bagi tahu dia. Sayur, sayur, mix veggie.
1: Mix veggie kah?
0: Capcai.
2: Bukan mijin je.
0: Mijin awalah mijin jangan.
1: Mijin belacan.
0: Tapi gelak sebo tak nak mun go mijin situ bukan ni sebo tak banding kampung situ ah.
1: Sial.
0: Mijin aku bayar. Mijin aku bayar. Midin kau saya dah salah, jangan tak orang nak berbanding-banding ke goyo aja.
1: Eh, aku jual midin situ ya. Ada aku jual ya.
0: Inya jual,
2: inya jual.
0: Eh, tak makan ketam sih, aku nak ada ketam. Ah, makan, makan. Mau. Masa telur. Oh, salted egg.
1: Dia berapa ikat dah tadi? 5 ikat dah tak?
0: Orang makan situ, saya dah makan sikit-sikit.
1: Midin belacan, butter prawn, ketam salted, ikan steam, sotong goreng tepung dah. 5.
0: Iya, jangan
1: suntuk orang jatuh. No.
0: Dry chili.
1: Dry chili.
0: Cipu kita nak tukar menu kesukaan aku. Nasi putih.
2: Ha?
0: Dah. Cik kan ambai je makan tak?
1: Nasi putih.
0: Tambah setin lagi teh bunga si cukup tu.
1: Ih. Lauk siap.

0: Auto ada muno kang Malaya datang apa semua datang nang situ lah tempat yang kita orang nak bercari makan seafood sebab di situ murah banding dengan di Melayanu. Murah di situ.
1: Itu murah kah? Ini benar murah banget tu waktu suak gol.
0: Mu di sini lagi lah beribu kan. Siku medo.
2: Situ simpo di mana?
3: Nak banyak ikan banyak juga tu sekali abah.
1: Mana itu? Ya, ya baik.
0: Mana
1: ya? Kau lah kau ilham kau muka kedai kau cari kau situ lah makanan ni. Ya, aku
0: buat tak ambil tu. Deng, situ kau lah. Deng. Tolong kau ambil nak tu lah, Deng. Ada nak cabik, cabi potong. Kah kau leak, nak leak.
1: Ada, kan meja.
0: Bawang putih nak ber, nak iya, nak cuci cincang. Lekak ya nak ada apa namanya tu, kicap cair ya.
1: Ya, kan meja ya, nak
0: inuk.
2: Rasanya malah kedai aku kampung bah.
0: Pak Ate minta bah.
1: Kami jauh lagi.
0: Makasih deh, makasih. Hak kita sebagai apa bisa kita
2: isi?
0: Isi bukan aku
2: pun kalau nunggu kasih itu.
0: Jadi tolong. Situ kami uang pun kau dah nunggu. Ada orang yang nyinggo kita.
1: Lah,
2: menyaku.
0: Antas pindah.
3: Menyaku saya kita aja makan. Wajah kena.
0: Nama nak
3: bang, dah aja sia.
0: Aku sih langgar tu. Yang ujung ya. Jangan engkah di sukut, engkah di tengah meja.
3: Lindung.
1: Sekali-sekala makan itu boleh mai.
0: Jangan
1: aku dah. Gila anak
0: aku. Nak mun salu gila. Aku tak ada nunggah cikgu Azaz buat tak senang yang nunggah warna miau. Nunggu tu. Datang adik. Ada yang WhatsApp kau datang tu. Ya tu ya tu. Nyali kerja wak tu.
3: Ngan yang hari
0: gila.
3: Makan selusu macam tu. Kita makan selusu.
0: Ha, itu dia apa dulu datang ya? Butter prawn dulu.
1: Ya.
0: Ya, Pak makan
1: setengah panas kali
0: ya.
1: Mana? Campur dengan salted egg. Wah, gabi tak ingin.
0: Sekejap. Datuk biasanya punya datang sekali tau. Apa lagi? Ketam masak salted egg.
3: Ambal kari belum ya?
0: Sekejap. Aku rasa kumpuan nun kau dalam jalan nak makin jumlah.
3: Ambal kari.
0: Aku rasa nyang. Ambal ya.
3: Nyaman tu.
0: Pergi meja sebentar.
1: Nani?
0: Ni pergi meja kita.
2: Tahu ni, pulu dengan order eh.
1: Dek ada tukul dek tukul.
0: Siapa?
1: Ketam.
3: Sudah ditukul.
0: Sudah ditukul ni yo. Kena fit tu. Apa lagi saya dah
3: nampak. Nampak saya sikit kita tu.
0: Ikan tu lama sikit selalu sebab nyagi di seti. Namo, apa lagi?
1: Sayur Medina leh.
0: Sayur.
1: No Medina.
0: Sayur datang.
3: Tunggu aja nasi tu, dah boleh makan dah.
0: Tunggu dulu, lom nak dibaca doa. Tunggu dulu.
1: Cerah mulu.
0: Kali lah.
3: Baca doa. Makan dah.
1: Alhamdulillah.
3: Rumah balik lah nya.
1: Lagi lah, ambung panjang kita. Tapi
0: kita lah macam ambil berkat
2: dari orang lah.
0: Laju. Ambil berkat. Allahumma barik lana lagi.
1: Bima razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami ini.
0: Tapi senang buah aku macam. Gila, aku nak makan tu.
2: Setengah masuk.
1: Ya Allah, ya tanahku. Hadiran kami. Apa nak? Air racun.
0: Sibu macam aku kena orang habis terawih hingga aku makan.
2: Aku berhadapnya macam.
3: Aku majah baca masih mesin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami yang mana mayut.
0: Kami.
2: Boleh pakai menu lah.
0: Midin.
2: Mayut. Pakai menu tu, sini lah.
3: Kurang garam, nambal.
0: Kurang garam ni lah. Komplit.
1: Ya, ambil ada garam ni lah.
0: Komplit, jangan. Nun. Sup cucumber. Dek, ambil mangkok nak kecil-kecil pakai empat ni. Kita ngaut sekali ya.
3: Ya, mangkok ya.
0: Si cukup.
2: Ini tangga mayu tu.
0: Si cukup. Ya, aku mangkok kecil. Tambah dua lagi.

0: Nyawa internasional ba?
1: Si masalah tenyo nanya lagi nanya jamayot nya manakan.
2: Oh, nak Australia ya mulu. Kenanya kalaka today is a good day to die. Ya, ya, ya.
0: Nanya nya betul ya, kita ambles kali.
2: Ambles. Ambles.
0: Isinya banyak, isinya banyak ambal.
1: Orang Melanu,
0: Melanu.
1: Melanu indah lah. Orang Melaya nyebut ambal tu siput bulu.
2: Siput bulu.
1: Siput bulu. Orang kita aja nyebut ambal.
2: Ambal.
1: Siput ya snail, buluh ya bambu. Mana orang nanya, what is this? This is a snail bambu.
2: Masa bambu. di bawah pohon bambu.
1: Midin dalam bahasa
0: apa tengah hut?
1: Sebutlah vegetables midin.
0: Midin.
1: This is midin.
2: Takutnya paham.
1: Ya, Sarawak only.
2: Yang pelajar situ bah, pahamnya nyebut midin. Yang ada jungle sayur.
1: Jungle vegetable.
2: Jungle vegetable.
1: Yes. Jungle wild vegetable. Oh, sebabnya masak apa nama itu tumbuh liar, nak? This is a jungle wild vegetable. Oh.
3: Tapi ada awak sanjo pek nanya teh. Apa tanyanya? Nyonanya sayur midin tu kedak dak nyuang siapkan sebenarnya.
2: Eh, benar eh?
1: Ada yang makan, ada. Ah, ada.
3: Si makan.
1: Si. Belum dah pernah makan, belum si
3: dia pernah makan. Oh. Tapi dia makan yang dah luka. Yo. Nak makuk, dia si pernah
2: kan. Si makan. Dia
1: nanya, kau kuban, midin nak makuk. Yo.
2: Midin, oh.
1: Ya, tak
0: ini. Belum mirah, ya.
1: Ini dimakan ke? Nyaman tu. Aku tak si tahu.
0: Nyaman lagi.
1: Nyaman lagi. Nyaman lagi.
2: Yolah, nyaman.
1: Halo. Udah, tak. Udah, tak.
2: Yolah, nama lokal kita pun sayur.
1: Aku uban juga nyaman lah.
2: Uban,
1: dia
0: kelam.
1: Dia kelam. Masak lemak kan mana? Bukan masak lemak kejaknya. Ya, digoreng, ditumis, kita orang ngeleak nyaman. Mun orang beranak kan, aku madang itu orang petua. Alang-alang nyebut. Mun aku uban ya, kita orang tumis dengan bawang putih, dengan leak sahaja. Lepasnya tumis kering, apa semua, tak ada air dikit aja. Beri dengan orang baru lekat beranak. Makin nambah susu.
2: Oh, pakai nambah. Susu ibu.
1: Ada orang madang, jangan makan. Oh, madah nak jangan makan, takut terkancin apa. Nisik. Aku dulu agi muda. Oh, aku dulu agi muda dulu nang dia ajak dia amal.
2: Situ ada jual ulam-ulam dah 5 euro.
1: Si ada situ ulam.
2: Cidong.
1: Oh, si ada situ ulam. Kangkung ada, kangkung belacan ada.
2: Jadi kan kali ada tebu bau
1: kena. Tapi si ada.
0: Ni so, makanan laut. Cuman.
1: Makanan laut.
2: Oh, sipu.
1: Sipu.
2: Tapi ialah tadi abu teh tadi betul juga ada apa tak dia mulu apa nama padahnya cuna punya abu teh kita salted egg crab kata kita ada
0: nak naya sebenarnya tahu saja-sajanya
2: nak kena nak naya kita tu
0: nak ngati dulu bang
1: nak ngati aja
2: apa kena meja kita ada diagaknya tahu kayu nikan kita
1: luar dia dah tekak kita sebab di situ
0: satu paling bising kedua tua-tua bah.
1: Aku tua.
0: Jerah enggak biar. Enggak tak antik ke bah.
2: Cuma dua tu dilihat yang unik-unik ke mana.
1: Ya nanti pengundu jak teh.
0: Ha ya.
2: Ya ya nak tadi.
1: Kali ni.
0: Kali ni nak ngeses nak orang tua Sarawak ke Malaysia ke orang Putih.
1: Yo salah juga.
0: Salah.
2: Minum nama lagi ayo.
1: Sampai benar tak ini?
2: Jus, air jus ikah? Sebut jus.
0: Air minum.
1: Aku cukup dah dua tin dah air teh bunga aku tu.
0: Meminta kedua tu air lain boleh ke?
2: Boleh air jus ya air lain.
0: Air minum kecil dah. Air minum panjang.
1: Order
0: isi air lain dah boleh.
2: Dapat dia belah ni orang kata. Sayang lah isi.
1: Apa dia kok?
0: Ya, guna sujuk.
2: Siapkan dengan tu?
0: Dapat sujuk panjang.
1: Dapat besar lubang.
2: Hah?
1: Tak semua ini air panas, kau kan tak selalu ini air panas.
2: Air panas, sebut air panas.
0: Mencak tu, ya. Mencak kebenaran tu.
1: Ya, ayo, minum air ni.
2: Minta air panas, ya.
1: Amin tak
2: lah. Soya bin panas.
0: Air kopi.
1: Aku mau teh kosong aja.
2: Air kosong.
1: Panas. Aduh. Hari tu, aku nak minum teh aja.
2: Berbelang sebutnya.
0: Kopi.
1: Dah berbual nyawa aku tu.
3: Masih tu aja udah.
1: Nak makan, nak siput tu, apa yang nak ni pel darah tinggi kalau nak tu.
0: Awan dah, yuk.
2: Awan
1: darah. Awan dah, makan pel darah tinggi. Aku cari lho, ni dah.
0: Belum tinggi ya. Belum dia.
1: Belum, ayo.
2: Belum.
1: Aku nelan dulu.
2: Oh, itu lu nelah.
1: Suam tempat rek. Aku ni si ai.
2: Si boleh makan dengan air soybean ai apa air teh.
1: Boleh air teh boleh. Ai nanti yo. Dah ada isi nak kelak lembek kut campur.
2: Mana kita nyo ngapa merasa nyo lah makan dengan dilarang.
1: Nyo nak makan banyak
2: yo. Tapi Berarti ni nak makan lagi lah kerti ni. Oh,
1: menas sekejap lu. Lagi tak orang tak pulang jangan lupa makan pel gaut.
2: Gaut.
1: Dah perhulu iyo. Apa telur kot tong lah? Telur estro kata mak iyo tak?
0: Ya nak? Ya, lagi deh. Mangkuk estro ya.
1: Mangkuk estro nak usak. Ada kepah dalamnya nak. Kepah tak
2: oista. Ya, kami. Mata siapa?
1: Apa? Ini si ada
2: gigi mata. Oh,
1: gigi mata orang katanya terhubung dalam ya. Ini si.
3: Wah, nanti orang ada buat teh. Ya, orang ada
1: dah ya.
0: Sana mata tu. Hah?
1: Awaknya kena cucuk bah, tapi nya rengap-rengup, kerap-kerup. Awak makan ada dikit, dia ambil cicah itu. No, no, no, no, no.
2: Aku mempunyai mata sekejap, aku sini makan, aku ambil dan tepi je.
1: Oh,
2: mana tak tapi mata nya belik apa
1: banyak gila dah makan tu berbual dah orang kuku mau nak cari apa nama itu cari air mata
0: sirih kapo
1: asy mak aku dah lama saya dah aku macam lu sirih kapo boleh mendatangkan kanser nah si makan ni ah
0: dia siapa tu
1: au si makan ni ah au kini tu nyalah makan lah minyak air badak
3: mana kau tu mentiu aku
1: nak nyuruh nak nyuruh sekedar
0: makan sikit kali
1: bang dikit-dikit
0: sambil nyuruhnya juga
2: asy campur yuk
1: nak pergi nasi campur.
2: Nasi campur. Nasi tambah.
1: Oh, nasi tambah. Tambah. Lah. Aku mau makan nak kereta. Nasi sip banyak. Lauk aku makan. Nasi sip api.
3: Banyaklah kan air. Air banyaklah minum tak tak.
2: Tak. Bagi dua tu dah mulu.
1: Eh, lu bagi.
2: Cuma lagi. Cukup dah. Cukup dah. Ajar ambil
1: kaki. Eh, sik dah. Eh, kedai ujung nun. Kedai ujung nun. Kedai ujung nun. Dia ada jual umi.
2: Aik, ada umi juga kan?
0: Ini aku madan.
1: Aku buat tengah.
2: Ya, bawa madan ni.
1: Bawa kan? Bawa ke anjang-anjang.
3: Aku pergi lah. Aku ada lah.
2: Umi apa ya?
1: Makan dah tak kan? Umi siang ada, umi piang ada.
0: Ya, nak senang dia je lah.
1: Ini si nyempun madan aja. Mungkin kau si dapat. Kelak tu maya kumpul.
2: Umi koyong ada.
0: Umi mahal.
1: Aduh, ada duitnya belagu banyak, bang. Paymentnya baru keluar.
0: Patut dah yang ajak makan.
1: Aku dengar aku teh.
2: Ume mun mun nak rambutih nyebut tak
1: tahu
2: lah yang nyebut.
1: Tahu payment asok.
0: Tahu yang menjepun cuci.
1: Oi, 8,000.
3: Ya Allah subhanahu wa taala.
2: Apa ramal ni?
3: Lepon nak 8,000 eh.
0: Masuk. Bawa masuk.
1: Ya Allah mun ya lah 8,000 mak yot. Cek tu aku batak makan situ. Agak mahal.
0: Yo. Cik Zaman, Cik Zaman banyak mahal juga ya. Aku
2: mau situ juga.
1: Tempat lain lah dapat duduk saya lah atas kursi. Aku dapat duduk.
2: Aku mau pergi spot tinggi macam tu.
1: Aku boleh ngai lah mak yuk. Tak ngai lah mak yuk.
2: Banyak alih bahasa spot tinggi sini.
0: Bukan.
1: Berduit ilak wat tangan lah.
0: Aku Yalah. Tu lah sambil kita makan tu. Dia tu lah yang ni nak sesuai. Gimbak ke tempat rimpun ke lah.
2: Oh, aku gimbak kapal.
1: Oh, dapat kau masuk le menu kau
0: ke lah. Oh, wah kan macam ni kan. Medin tu siapa saya lain ke saya banyak belajar.
2: Medin jenis raya kau mulai.
1: Medin.
0: Ini yang medin belajar.
1: Medin galik. Maki apa yang bawang putih aja.
2: Ataupun yang medin telur lah kan.
1: Tapi belajar apa pilih lah.
0: Medin tu di bayi sama juga je lah.
2: Oh, dah ada dia pakai ping, orang ada ikan tu.
1: Kenapa lah Faiz?
2: Ada ikan.
0: Mesti makan ikan pun cuba. Cuba.
1: Boleh cuba, yuk. Bok dengar aku.
0: Engkah je, nak apa ni? Ramon sama sayur ni. Engkah. Makin nak ni.
1: Kedua isam?
0: Bukan. Makin daun ni.
1: Demudah.
0: Isam Faiz tau.
1: Boleh cuba, yuk.
0: Mereka sayur jengkah air nak ya. Sibu jengkah air nampun. Cuba.
1: Cikgu Mat.
0: Faiz Midin.
2: Faiz Midin tau.
0: Mijin dah cian je, mijin Faiz
2: dah. Aku pun.
1: Cik Umat sama ada
2: idea je.
0: Ada hanya mana aja.
1: Pakai lagi. Pakai lagi. Pakai aja Cik Umat.
2: Ambai goreng oleh juga suhu. Ambai goreng.
0: Si kesat ni Cik Umat. Dia halus dia.
2: Kesat nak kesat tapi ada olahan yang lembut lagi. Capur dengan baking powder ni kembang.
1: Aduh. Nasi. Mayu toleh saya ke Mayu?
0: Aduh ambal.
1: Aku tahu betul. Mungkin Midin Faiz tak pernah. Aku dengar
0: lah. Logiknya je. Coba lah. Ramuan sayur juga.
2: Tapi muka nak bisnes Faiz, jangan pakai daun. Susah kau. Maka kau nak aja nak kertas kebenin lah.
0: Ya bukan Faiz sajinya.
1: Aluminium lah.
0: Kertas aluminium lah.
1: Polistrin. Polistrin kan aluminium.
2: Aluminium lah. Ya ni.
1: Polistrin lalu nak yo ada lancong.
0: Aluminium foil.
2: Swell.
0: Foil.
1: Sikit je boleh dimasuk. Apa sih? Lumek goreng crispy.
0: Tapi bermusim ya.
1: Ya pun ada musim lah.
3: Ada musim lah.
1: Pun musim dia datang. Ada terlambat. Pola kok crispy dan kapur.
0: Gonjeng bagus juga apa yang mereka jajah.
3: Oh, buat siapa kan tu, Pak?
0: Crispy ya, crispy.
1: Oh, crispy. Oh, nyaman. Nyet jeluk dalam tepung, Pak. Oh, nyaman.
2: Tapi kau dah kau bukan dan berlaku lah cari bahan yang senang kau beli ya lah dia. Maka dan susah dia makin bermusim dia. Macam kau ada malah mim punok. Tas ni nak mim punok mesti ada musim punok. Terus ada
1: punok.
0: Yang pasti ya si pucuk-pucuk sebenarnya apa nama
2: bekalan. Bekalan ni.
0: Masak lemak umbut apa?
1: Au ya nak nyaman
2: ya. Masak lemak umbut apa?
1: Eh bung kau nyaman masak umbut apa muka kau kapin di dalam.
3: Ya Allah.
2: Atas apa kau macam tu? Masak lemak kalau pakai umbut. Jangan umbut apa saja. Ambil umbut lain juga.
1: Umbut sawit. Masak rebus tak nak yoleh wak nama.
0: Umbut nibong. Umbut nibong.
1: Minum kampung benar.
0: Tahu. Mungkin pucuk malam juga boleh juga.
1: Pucuk
0: malam.
1: Makan je luk. Sambelin palak aku di kejar. Ada lagi si barang lemak campur.
2: Apa mak guna anak anak apa lagi makan.
1: Ikan kita luk sampai. Panjang umur. Ikan siakap senuhung kelama.
0: Ya, agak. Ini juga tu. Ini juga tu. Belum datang juga. Lain tanya abang bulu je lah. Mesti habis cuba ni sapau lah.
2: Dah sapau lah?
1: Boleh je.
2: Kau ada pestik kok.
1: Suara
2: so, nyempun
1: apa? Oh, nyempun. Oh, boleh, boleh.
2: Bayar.
1: Buka kita pun lah ya. Apa nama itu? Ikan steam kita.
3: Cekelok, cekelok mat nyaman sih.
1: Steam halia pastinya
2: dia. Oh, deh. Mbak pulang itu siapa lagi kau nak angkah
1: dia? Sorry dulu. Kami orang tak lalu.
2: Alia. Cikgu
1: mat hak mata. Cikgu mat hak mata.
2: Cik nak nyaman tu boleh. Cik nak nyaman. Cik nak nyaman.
0: Cik nak nyaman. Mbak pulang.
1: Belok. Makan. Mu tambah ulang seorang. Bayar tak pun lah. Ya kan cakap.
3: Sampai
1: empat sapu. Aduh, cik tengok di tangan aku.
0: Bahaya.
1: Cik kok.
2: Cik rasa?
1: Oh, nyaman
2: tu. Nah, liat. Mana ada rasa liat ni, siya.
1: Aku rasa liat yang nyaman. Dia suruh
0: pengundung. Terima kasih. Ijek, bah. Kita lu nak pulang ke? Lom,
1: nak? Oh.
0: Lom.
1: Aku dah sejuk, si nyaman lah. Oh, nyagi panas-panas tu. Berkau-kau-kau sekudak tu. Nyaman.
3: Ini nyadua tu.
0: Dia palak. Palak yang kecil, bang bulung pun palak.
1: Au. Lahan au makan.
2: Beri je saya palak, siya.
1: Ambil kita palak. Au. Oh, nyala cik.
3: Nyedok mana saya ni bukan.
1: Cik jadi. Oh, saya hanya makan dah sampai.
0: Cik tujuh je saya.
1: Oh, alang-alang nak nganyang tek. Nak lain tek ni. Oh, dek. Mana tu nak si habis tu. Nak suntung dah. Nak yang tu boleh si tak nolong bungkus.
0: Banyak kita. Banyak jerah je. Banyak
1: tu je. Bungkus.
0: Ambai kari enggak habis tu. Tu bawa orang bersedara nak makan. Macam tu. Makan sampai habis.
1: Aku tak nak sampion si.
0: Haa, bersirup kari.
1: Eh, indok ngempat nak yang pun.
0: Kan, bila kita nak makan apa nak dingin kita. Oh, dia ya, dia.
1: Cakap cukup. Cukuplah. Kau tak bingung nak tak ada pengibu.
0: Collection je. Ya, apa ya collection je.
1: Tak bingung pada rezeki kau.
0: Collection je.
1: Sibuk lah. Mu nak bayar semua kah? mudahan kemurah aja kau kid. Jok dah
3: datang lah kemaya.
1: Bertemu si tahu nanti ketemu jodoh anak aja. Mudahan bertemu
3: jodoh anak aja nak kumpai. Masa jamban ampun tuan ku.
2: Ya. Bagi apa dia tak pan pat dah.
1: Hanya tak pan datang. Sisi pak je
3: tahu. Lebih 4 tahun pulang tu.
1: Oh, pai semua mai orang rusak pak je tahu kamu.
3: Itu ngempat tu.
0: Buat tu lah. Ha?
1: Masih cakap.
2: Alah alia tempat
0: tu. Ya je kena nak ku dah habis. Ya.
1: Kepala ikan lah, kepala ikan.
2: Pakai ikan lah.
0: Pakai tu kenyang. Pakai ikan tu kenyang situ.
2: Oh, kenyang.
0: Ya, guna kopi O je.
1: Sambil aku nak minum teh O juga tu. Kayak menurun
2: rasa. Bahan ada ulang ya.
1: Air pun dah habis gitu lah.
2: Air pun dah habis lah.
1: Minumlah kita akan meredah rasa tu. Perut. Buka mulut lalu nampak tulang ikan lah. Sudah dah.

0: Anda iwa mulut takam putih. Apa-apa padah tadi iwa.
1: Padah aja embal scary.
0: Amin. Amutih ini saya mulu. Amutih ini pada nak tanya wanu
1: arate. Tidak tahu juga tapi menyangka.
2: Kedua kita pegunung di
0: dalam.
1: Menyangka kau cakuh ni Australia.
0: Australia.
1: Yuta, patutnya Yuta jawab.

0: Poni Mahaba mengusik jiwa serwa FM sehati sejiwa.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
5: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
6: Dan saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Hello, kami Awanani menemani petang anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM. Okey, untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Sambil anda berehat, sambil memandu dan sambil melakukan aktiviti petang, masih juga ada yang sedang bertugas pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click pada peranti anda untuk terus kekal setia bersama dengan kami. Baik, seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Seterusnya kita akan teruskan hiburan simfoni pada petang ini dan kita harapkan agar semua urusan anda dipermudahkan dan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, kami Wanani akan menemani anda pada petang ini selama 3 jam dari pukul 6 petang hingga 9 malam dan pelbagai perkongsian dan juga hiburan simfoni akan kita ke udara. Okey, untuk menemani anda. Jangan lupa untuk singgah di Facebook page Sarawak FM dan boleh tonton kami juga secara live di Facebook Sarawak FM.
1: Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM sehati sejiwa. Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real, menerusi Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Dan saya akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 18 hingga 23 yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah binti Haji Arpa.

استحبوا وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان.

Simfoni Mabah mengusik jiwa waktu sekarang 6.47 minit petang. Okey, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah dan selamat beristirahat untuk anda. Okey, insyaAllah tepat pada pukul 7 malam, kita akan sama-sama ikuti ringkas 7 malam berserta ulasan berita. Okey, dari pusat berita radio Angkasa Puri yang akan disambung siar dari Nasional FM. Jadi, kemudian akan kembali bersama Wan Nani untuk jam berikutnya untuk pertemuan Simfoni Mahabah mengusik jiwa jam kedua. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Terus dengan Sarawak FM.

0: terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Simfoni.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara. Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya undang akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur, halo Wanani. Masih lagi di sini untuk menemani anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kerana memilih kami sebagai medium utama hiburan anda menerusi frekuensi radio ataupun ada yang menonton secara live di Facebook page Sarawak FM ataupun yang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Okey, tak apa, anda siapalah kami. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Okey, ada juga yang dengar menerusi Smart TV di rumah sambil memasak, sambil berkemas, apa indah nak. Oh, sambil mula aktiviti malam, duduk sekejap baru sampai rumah, katanya nak berehat dulu, buka Smart TV, dengar Sarawak FM menerusi aplikasi RTM Click pun boleh. Dan kita nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun menghantarkan komen pada ruangan komen Facebook page Sarawak FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Apapun, seterus ikuti kami untuk hiburan-hiburan terkini dan juga hiburan-hiburan simfoni yang telah pun disusun khas untuk anda dan juga info-info semasa yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Sekiranya apa aktiviti kita pada waktu itu, mungkin anda memilih untuk keluar bersiar-siar. Maklumlah, malam Sabtu dari Jumaat dah itu, ada memilih dalam perjalanan nak pulang ke kampung, katanya hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, mungkin ada yang baru nak mula perjalanan, pastikan kenderaan anda telah pun diperiksa dan telah pun diselenggara. Okey, pastikan keadaan kenderaan selamat sebelum memulakan perjalanan waktu malam. Okey, periksa lampu, baiknya lampu isyarat ke, lampu depan, lampu belakang, lampu brek pun mau diperiksa juga. Jangan memperjudikan keadaan dan nyawa anda, pastikan semuanya selamat. Okey, sementara anda lakukan aktiviti pada ketika ini, kita akan kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Berkat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 2 Oktober 2026. Kita terus ke cuaca malam. Hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Semerahan, Sarike, Serian dan Sibu. Untuk keadaan laut di perairan pula, dari barat laut, barat Sarawak, okey, 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Juga barat laut dari utara Sarawak dengan keadaan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan juga tiada amaran diterbitkan untuk angin kencang dan laut bergelora. Semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini hingga esok pagi. Apapun, kami di Sarawak FM akan sentiasa kemaskini keadaan cuaca untuk kemudahan anda. Baik, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa jam yang kedua, kita akan sama-sama ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan DJ Nana dengan tajuk perkongsian pada hari ini, iaitu Islam Rahmat. Tadi petikan surah Al-Anbiya ayat 107 berserta ibrahnya akan kita sama-sama hayati nanti. Apapun, sebelumnya kami akan kongsikan info jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Jadi terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Langkah pencegahan penularan influenza. 1. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. 2. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 3. Amalkan etika batuk yang baik. 4. Amalkan cara hidup yang sehat. Bagi individu yang bergejala, laksanakan perkara berikut. Rehat di rumah dan elakkan tempat tumpuan ramai. Sekiranya perlu ke tempat awam, pakai pelitup muka dengan betul. Tutup hidung dan mulut dengan tisu, tuala atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan dengan segera ke dalam tong sampah. Elakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya. Segera berjumpa doktor jika gejala bertambah teruk. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi, orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-maskhu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, iaitu dan juga ditimpakan dengan tanah dan bumi. Wal-istiqsalu anhu, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan, di antara keindahan balaghah dalam ayat ini, dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh meliputi seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini, Ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di manapun kita berada. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli. Silakan.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, kembali kita untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk pertemuan jam ketiga, maknanya jam terakhir dah. Okay. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda. Selamat bertugas juga untuk anda sedang bekerja pada ketika ini. Baik, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari Jumaat dah itu, minggu depan dah masuk minggu kedua untuk bulan Oktober. Walaupun beberapa hari, baru 2 hari di bulan Oktober pada minggu itu. Apapun, semua kita doakan agar semoga perancangan anda untuk bulan ini hingga ke akhir tahun semuanya berjalan dengan lancar, semuanya diakhiri dengan yang baik-baik sahaja. Okey, selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Sambil anda berehat, kita kongsikan info berita gembira untuk rakyat Sarawak. Okey, kerja-kerja naik taraf bangunan lama Dewan Undangan Negeri sebagai pusat seni persembahan Sarawak kini mendahului jadual. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pelaksanaannya telah mencapai kemajuan 46% dan tumpuan ketika ini adalah kepada kerja-kerja dalaman serta kemasan projek. Kemudahan itu juga berpotensi digunakan untuk penganjuran program sempena Sukansi 2027. Baik, projek yang bernilai lebih 241 juta ringgit dijangka siap Jun tahun depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak projek berkenaan di Kuching hari ini. Lagi berkenaan dengan pasport. Okey, kedudukan pasport Malaysia di tangga kedua dunia merupakan pencapaian yang mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu turut membawa manfaat nyata kepada rakyat menerusi akses perjalanan antarabangsa yang lebih luas. Ia membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan, kerjaya, perniagaan dan pelaburan. Media melaporkan pasport Malaysia berada di kedudukan kedua dunia berdasarkan The Passport Index Global Ranking 2026, meningkat daripada kedudukan ketiga pada tahun sebelumnya. Pemegang pasport Malaysia kini mempunyai akses ke 175 destinasi global sekaligus memberikan mobiliti yang lebih luas kepada rakyat. Okey, dari info kita kongsikan bersama dengan anda, kita masih lagi nak teruskan hiburan simfoni pada malam ini. Jangan lupa untuk akhir siaran kelak kita akan ikuti rancangan Maharajan Al-Quran

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Simfoni 6 petang hingga 9 malam di

Okay, Simfoni Mahabah mengusik je waktu sekarang 8.16 minit malam. Apa pun nampaknya tugasan kami sampai di situ je. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang mengikuti siaran dari seawal 6 petang. Siaran Simfoni Mahabah mengusik jiwa. Dan ada yang dengar selama 24 jam. Tanya radio rumah kami si pernah tutup DJ. Sentiasa neman kami mula papa je di rumah. Okay, terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang telah pun mengantarkan komen. Okay, dan yang menonton secara live dari Facebook page Sarawak FM. InsyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan kelak DJ Ashraf akan bersama dengan anda. Dan kami tinggalkan kita dengan dua buah lagu sebelum kita ikuti rancangan Mahrajan Al-Quran. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari Ahad. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM sehat.

0: سجيوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Jangan lupa bersama kami menelusuri ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bertemu lagi kita di program Mahrajan Al-Quran Sarawak FM bersama kami Hadi Muhammad Syarkawi yang akan membimbing dalam bacaan Al-Quran kita malam tu. Okey, jom kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.

ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah beri lagi kesempatan kita dalam perkongsian ilmu Al-Quran. Okay, kita ulang kaji balik. Tarannum asas kita ada 7. Yang pertama Bayati, yang kedua Soba dan Hijaz, Nahawan, Rast, Sikah dan Jiharkah. Minggu-minggu sebelum tu kita dah belajar Bayati, Hijaz, Nahawan dan Rast. Dan minggu kelima, insyaAllah kita akan belajar Tarannum Bayati penutup, bacaan secara mujawad. Mundalam Majlis Tilawah Al-Quran, kita akan mulakan bacaan kita dengan Tarannum Bayati dan ditutup juga dengan Tarannum Bayati. Tapinya ada sedikit berbeza dari segi bunyi kita dengarnya. Okay, insyaAllah kita buka muka surat 8, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-54. Okay, jom sama-sama semak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ

Umul Ijil. Hati-hati juga dalam menyebut kalimah yang terakhir ya tadi, Al-Ijil. Dia ada qalqalah di huruf jim mati dan di hujungnya ada huruf lam. Ijil. Okey, kita sambung.

Sama juga hati-hati dalam sebut huruf ha baris depan ada dua ya tadi. Satu yang pertama dua harakat, yang kedua satu harakat. Innahu huwat-tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, ia adalah contoh bacaan Tarannum Bayati penutup untuk bacaan secara mujawad. Okey, insyaAllah malam tu selain Tarannum Bayati, untuk bacaan muratal kita akan belajar bacaan secara bacaan Tarannum Jiharkah. Jiharkah muratal. InsyaAllah ya, kami akan buat contoh selepas kita dengar bacaan para pendengar. InsyaAllah malam tu kita target dapat bacaan mujawad penutup dari para pendengar. Okey, jom kita dengar sama-sama semak bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-54 dari para pendengar.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا

Mak dah kita siap dah. Pendengar dari pembaca dari pendengar yang dari Bintulu. Masya-Allah, Tok Qari pelapis Sarawak juga. Alhamdulillah dari segi kawalan pernafasannya mantap dah. Orang muda ah. Okey, saudara Hakimi, untuk meningkatkan lagi mutu bacaan especially dalam tilawah Al-Quran, teruskan ambil peluang talaqi dengan guru. Mun ada peluang, mun kita ada ke Semenanjung pun, ambil. Contoh, mun kita nyambung belajar di Semenanjung, kita berguru juga dengan sidak di Sinun. Ha, InsyaAllah, bila balik di Sarawak, kongsikan ilmu dengan kawan-kawan, dengan anak-anak murid di Sarawak lagi. Semoga lebih luas ilmu Al-Quran kita di Sarawak tu. Okey. Abang Hakimi, dari segi makhraj huruf, lahjah Arab perlu improve lagi, insyaAllah. Taranum dah no problem lah. Bukan asas lagi dah ya, lebih advance lah. Cuma selalu lagi talaqi, mendapat ambil sanad lagi bagus, okay? Dan pendengar kedua tadi, pembaca yang kedua, saudara Syahmi Sadruddin dari Singapura. Untuk makluman para pendengar, di website Sarawak FM, kita dapat dengar online. Itulah antara contoh pendengar kita, bukan setakat di Sarawak aja, tapi mendunia, kata orang. Masya Allah, saudara Syahmi Sadruddin dari Singapura, secara overall bacaannya bagus dah. Cuma berhati-hati bila mengalunkan taranum, especially kita kadang-kadang terbawa-bawa. Perlu bahasa Melayu standard sih kita. Orang Singapura. Okey, peringatan untuk diri saya sendiri juga dan saudara Syahmi, mesti kita wajib mengutamakan penjagaan tajwid, especially dalam harakat mad dan gunnah. Hati-hati eh. Tadi tu ada terlebih sikit mad. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita tune balik, masuk bahasa Melayu Sarawak balik. Sipa, sambil-sambil sidak yang di luar Sarawak pun belajar bahasa Sarawak. Okay. Terima kasih atas bacaan semua. Semoga kita semua terus istiqamah dalam mempelajari Al-Quran.

Okey, jom. Seperti yang dijanji-janjikan, kita akan belajar juga Tarannum Jiharkah malam tu. Bacaan secara murattal. Simak Surah Al-Baqarah ayat 54.

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم.
1: الحمد لله صدق الله العظيم. الحمد لله. Pembaca yang pertama tadi adik Nadia dari SK Semerah Padi, Kuching, Sarawak. Gemas bacaannya, alhamdulillah. Cuma adik Nadia, ustaz ingin berpesan, hati-hati dalam menyebut huruf isti'la. Apa huruf isti'la? Di penghujung siaran kita akan kongsikan. Jadi para pendengar, stay tune, jangan nak tukar channel lain dulu. Kita sama-sama dengar apa huruf isti'la. Okey, contoh bacaan yang kita perlu baiki tadi. di sini huruf isti'la dalam bacaan tok tadi. Ustaz ulang sekali lagi.
2: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ

أنفسكم ذلكم خير لكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. حروف استعلاء حروف خاء صاد ضاد طاء لا قف دان غين. Tapi dalam huruf-huruf isti'la yang tadi kami sebut ada tujuh. Dalam tujuh ya ada empat huruf yang memiliki sifat tambahan. Apa sifat tambahannya? Hanya ada sifat itbaq. Huruf dha, ta, dad dan sad. Yang membuat sebutannya lebih tebal lagi. Jadi ialah perlu hati-hati. Contoh dha, zalamtum. Jadi za, dha, tebalkan lagi ah. Okey. Pembaca yang seterusnya tadi yang kedua untuk murattal adalah saudara Alif Izzuddin dari Unimas. Asal Kuching juga lah rasanya nyata. Alhamdulillah bacaan murattal yang baik. Dari segi tajwid, dari segi taranum, dah okey dah. Cuma perlu kemaskan lagi dari sifat dari bacaan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi dalam ayat ya tadi anfusakum. Anfusakum ada dua ya, dan inda bari'ikum. Perlu hati-hati lagi ah. Okey, alhamdulillah. Secara keseluruhan mantap dah.

0: Terima kasih ribuan penghargaan kita ucapkan kepada guru pembimbing kita pada malam itu, Ustaz Hadi bin Muhammad Syarkawi, yang telah bertungkus lumus mendidik dari siaran kita Sarawak FM Sehati Sejiwa frekuensi 88.9 MHz dan juga menerusi rtmclip.gov.my. Beliau ditemani oleh isteri tercinta beliau pada malam ini, maka betullah perumpamaan di belakang seorang suami akan wujud seorang isteri yang menjadi pencetus motivasi dan sumber inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya sikap kita kepada dunia, seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata, keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang lagi, selamat malam. Jadi bersama dengan Ashraf pada malam tu seperti biasa menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Salam Jumaat guys. 2 Oktober dah kita. Dah bulan baru, November, Disember habis dah 2026 nak. Masuk kaget tahun baru. Jadi untuk malam tu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi Ashraf akan menemani kita orang pada malam tu macam biasa hujung-hujung minggu ke Datuk. Biasalah apa plan kita orang jalan sini esok hari. Mungkin ada yang sihat, mungkin ada yang si sihat. Alhamdulillah naga di luar pun jerobo pun dah makin berkurangan. Mudahanlah akan terus berkurangan untuk hari-hari yang seterusnya. Jadi untuk malam tu, info-info sukan, info-info terkini, apa yang berlaku di media sosial, apa yang viral, lagu-lagu pilihan. Untuk kita orang pada malam tu, kita akan putarkan sambil kita berkongsi ucapan-ucapan kita orang. Selamat tugas, selamat beristirahat dan selamat menyambut selera. Mungkin ada yang masa tu agak tengah makan, agak tengah naga TV, agak tengah naga cerita, agak tengah berloya di beranda, agak si tahu nak pergi sini, mungkin dalam pukul 10 ke 11 kata nak keluar. Baik-baik dalam perjalanan sini-sini pun kita orang berada. Baik, kita terus dengan lagu daripada Uniboy dan Kakak Azraf selepas tu. Dan selepas tu juga insyaAllah kita akan ikuti Juh Raun dan kita akan cuba mendapatkan laporan untuk malam tu. Laporan Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Mukah. Jadi bersama dengan rakan penyampai kita yang berada di Mukah pada masa tu. Jadi kita cuba untuk mendapatkan laporan terkini untuk SKS Mukah 2026 untuk kalau awak berada agak Mukah agak ada letinan. Jadi kita terus putarkan lagu daripada Uniboy. Lepaskan semuanya menerusi Gatra.

0: Baik, 9.22 minit malam. Jadi, kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk kita ikuti untuk laporan Sarawak Ku Sayang Telau Mampun Mukah malam ini. Jadi, kita bersama dengan rakan penyampai kita DJ Dias dari Sibu FM untuk kita ikuti laporan pada malam tu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, meriah bunyi kita orang di sini, Non.
1: Bukan anda lagi tu. Aku pasal cari tempat sunyi tu pakai crossover.
0: Oh, sunyi. Kita pulang sibo, iboh lupa mbak umai, iboh lupa mbak terbaloi, ikan boh lupa mbak.
1: Ada.
0: Ha. Okey.
1: Masalah ya ambil orang tu tadi. Sebab apa nama tu? Sebuah kru-kru tu tadi lupa gembak cool box sedaknya.
0: Aduh sayang, awal pagi kita orang pergi ke market depannya ikan fresh ya.
1: Dah lah tempat kami diam ya. Cun-cun ngadap terus pergi nak wap ya, kata orang tu.
0: Oh. Dekat sungai.
1: Air dekat sungai tu lagi ngelepar ikan di apa angkat ke darat ke orang tu. Tangga api ajak lah ini gaya
0: tu. Oh sebab saya nampak tool box.
1: Saya nampak cool box tu kata orang.
0: Oh guys, untuk kita yang berada di Mukah masa tu guys, berjumpa dengan rakan-rakan penyampai kita. Mutus FM, DJ Azaz dah di Sinun bersama dengan kita orang nak.
1: Oh dah di situ, ya.
0: Siap lama lagi sampai kucing pandainya kelakar melano. Okey bang, silakan dengan laporan pada malam tu.
1: Terima kasih sahab. Apa nama tu di Konti So FM. Apa nama tu untuk perkongsian malam tu. Tapi sebelumnya, selamat malam pada semua pendengar. Salam Sarawak Ku Sayang dari bahagian Mukah. Untuk kali tu dia bawakan antara apa nama tu ketawaan tadi, imbasan lah untuk hari tu ya. Berkenaan dengan program Sarawak Ku Sayang yang diadakan di destinasi yang ke-8. Si berasa juga dah 8 lokasi dah program Sarawak Ku Sayang kali itu. Untuk itu tadi seawal pukul 8 pagi sudah dimulakan Mukah Kitchen dan juga gerai-gerai jualan. Biar juga pagi itu tadi ada demonstrasi bidah lukut ya, dan juga wall climbing dengan street soccer. Dengan pendaftaran e-peraduan ya. Pihak juga untuk malam tu yang mananya banyak apa nama tu menarik semua para pengunjung datang ke situ malam tu penuh tu sebenarnya dengan kehadiran orang ramai untuk malam tu yang menyaksikan konsert Malam Budaya Sarawak. Jadi banyak orang datang pertama tu menyaksikan persembahan daripada artis-artis tempatan, artis terkenal kita di situ lah yang datang untuk buat persembahan. Antaranya kita ada Mukah Basker ya, Razia, Mariani, Haris, Nizam, juga ada apa nama tu Sazia, ya, Carol Libau dan juga Ricky Anderson menghiburkan orang malam tu tadi. Malam tu lah untuk malam konsert Malam Budaya. Dan untuk esok hari, DS mau kongsikan juga berkenaan dengan aktiviti yang akan diadakan seawal 8 pagi. Seperti biasa, Mukah Kitchen dan juga gerai jualan dibuka ya. Dan majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang 2026 bagian Mukah akan diadakan pada esok hari. Dan untuk majlis itu diserikan dengan kedatangan Yang Maha Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zuhari, Pintun Dato' Abang Haji Hoping, Premier Sarawak akan datang esok hari ke program Sarawak Ku Sayang yang akan yang diadakan di Mukah situ, di bahagian Mukah situ. Okey, dan antara lain yang menarik perhatian juga untuk esok hari di mana untuk yang pertama kalinya lah, kali ada yang first apa nama pertama kali nangga pertandingan orang madah tadi lomba kut. Nanya tu serap pun kami apa nama tu berkelakar pasal lomba tu memang cukup masa tu dua tu sebenarnya.
0: Betul, panjang cerita. Jadi,
1: ya, panjang cerita tu sebenarnya. Kami pun pertama kali nangga lomba tu tadi yang menanya memang 100% lah menggunakan kuasa angin ya.
0: Betul. Bidah lukut.
1: Ini akan di adakan esok hari kami ada kelakang sidak penganjur tadi lah. Yang bermula seawal jam 9 pagi. 26 ringgit saringan kamu sisilap. Jadi ialah ia akan menarik perhatian orang kami lah untuk datang ke dataran Pehin Setiraja belah pagi ya. Okey. Dan untuk lain-lain tadi seperti biasa pameran oleh pelbagai agensi masih lagi diteruskan, tetap berjalan seperti biasa seperti juga hari mari dan hari esok hari pun sama juga ya. Dan untuk makluman awal setakat tu ramai 20,000 lebih lah pengunjung dah pun apa nama tu datang berkunjung ke program Sarawak Ku Sayang. Tu just apa nama tu akan bertambah lah angka tu dari masa ke semasa. Tu yang yang berdaftar lah tu Sarawak. Yang berdaftar. Jadi kita galakkan apa nama tu, kita wawakan juga datang ke situ. Okey, kita daftar sebab selain daripada ya yang berdaftar tu tadi layak untuk e-peraduan. 85 IGI hadiah menanti pengunjung yang bertuah. Dan hadiah yang utama tadi merupakan kereta lah. Pasti ada motosikal, ya. Ada loket emas, ada macam-macam lah. CGL simpanan premium lah. Dan gadget-gadget lah reti tadi. Jadi ialah yang dia mau kongsikan untuk malam tu. Jadi biasa setakat tu dulu lah laporan dari kami tu sebab sebab di situ pun tengah orang kata tadi lah happening lah dengan konsertnya.
0: Betul, dapat
1: konsert malam budaya.
0: Dapat dia dengar, dapat dia dengar masa tu suasana meriah di muka.
1: Jalan tu. Wah, bercari tempat sunyi-sunyi tu. Mau di situ juga.
0: Okey. Terima kasih. Terima kasih. Padah dengan Azaz. Jangan si pulang kucing. Takutnya melekat di muka ya.
1: Oh, benar je.
0: Okey. Yes, thank you so much.
1: Baik,
0: untuk
1: baik kembali ke Konti. Selamat malam.
0: Baik.
1: Silakan.
0: Right. Tugas. Baik, terima kasih. Yes, untuk laporan. Sarawak Ku Sayang untuk bahagian muka. Ha. Untuk kita orang yang pada di muka pada masa tu. Jadi jangan lupa batul box sebab kata rakan penyampai kita tadi, sebab kita tahu muka terkenal dengan ikan-ikan yang segar. Okey, kita orang pergi ke market pukul 6 pukul 7 pagi, kapal dah nunggu dah. Kapal dah dalam perjalanan dari laut nunggu, ready lah kita orang membeli. Masa yang memang ikan sangat-sangat fresh. Jadi sebenarnya banyak yang kita orang dapat daripada peraduan Sarawak Ku Sayang tu. Hanya bermacam-macam aktiviti. Jadi di sampingnya kita akan apa mengeratkan silaturahim antara penduduk-penduduk dan masyarakat-masyarakat di setiap bahagian bersempena dengan Sarawak Ku Sayang tu. Ha, jadi macam di SA tadi baru first time pergi Mukah katanya. Mungkin tu adalah kenangan manisnya bila kita bilanya nangga tadi makanan-makanan segar, bilanya dengar orang Kelakar Melano, bilanya tadi cuba Kelakar Melano nak. Bila nangga apa sambutan-sambutan daripada pengunjung-pengunjung yang memang cukup luar biasa. Jadi ia adalah antara salah satulah keistimewaan program Sarawak Ku Sayang tu. Ia memang nyuruh kita mengeratkan silaturahim bersama dengan masyarakat-masyarakat di setiap daerah di Sarawak tu. Okey, selepas tu kita kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Apa kata kita hiburkan dah dulu lagu daripada Kigo dan Justin Jeso, dan kita akan ikuti juga selepas tu Joh Raun yang diterbitkan oleh Nadia Hassani. Baik, terus bersama Ashraf menerusi Gatra di Sarafem.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johrawan bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johrawan bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tiba sahaja bulan Oktober, wajah Kuching berubah sepenuhnya menjadi destinasi percutian paling meriah apabila lorong kedai, hotel warisan dan ruang lapang bandaraya dihidupkan dengan pelbagai persembahan seni serta festival kulineri. Hari ini, Nadia hendak membawa anda merasai bahang festival What About Kuching atau WAK. Memasuki edisi ke-8 tahun ini, WAK terus membuktikan bahawa Oktober adalah waktu terbaik untuk melawat Sarawak dengan menghimpunkan 83 acara unik sepanjang satu bulan. Antara acara kemuncak yang paling dinantikan termasuklah pertunjukan pemetaan cahaya Kenyala di Menara Square, pameran seni visual Under Sarawak Skies di Galeri Hoan serta kejohanan WAK Fest Pickleball Challenge. Buat pencipta muzik, subprogram WAK and Sounds bakal menghidupkan suasana bandar dengan persembahan DJ dalam perahu tambang di sepanjang Sungai Sarawak selain konsert pelbagai genre. Penganjuran berasaskan komuniti ini mendapat sokongan penuh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, bukan sahaja untuk memperkasa bakat tempatan, malah merancakkan lagi ekonomi perhotelan, industri hospitality dan perniagaan tempatan selain pengangkutan. Jika anda merancang percutian ke Kuching sepanjang Oktober ini, saya menginsyorkan anda membuat tempahan penginapan lebih awal dan semak kalendar acara di wakfestival.com. Sambil menyaksikan pertunjukan visual di Menara Square atau pameran seni di La Promenade Mall, jangan lupa meneroka sajian tempatan di sekitarnya. Daripada pancaran cahaya di Menara Bersejarah hingga ke alunan muzik di tebing Sungai Sarawak, Festival WAK membuktikan bahawa Oktober adalah waktu terbaik untuk merasai keunikan gaya hidup Kuching. Jom kita round ke Festival What About Kuching. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Jum'at.

0: dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, seperti biasa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dari Mulkah kita terbang terus ke Yogyakarta, Indonesia. Jadi untuk malam tu kita akan ikuti lapor terus Majlis Makan Malam Perpisahan bersama delegasi RRI, RTB dan RTM bersempena Bermukun Seborneo 2026 yang berlangsung di hotel terkemuka di Kota Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Bersama dengan pelapor kita kena tu yang berada di Yogyakarta, Indonesia, DJ Andy ataupun Mas Andy kita pada malam tu. Silakan.
2: Terima kasih DJ Ashraf, rakan setugas di Kunti Sarawak FM. Kedetok kami berada di sebuah hotel terkemuka di Kota Istimewa Yogyakarta, Indonesia untuk sama-sama mengikuti majlis makan malam perpisahan sempena Bermukun Seborneo 2026 yang dianjurkan oleh Radio Republik Indonesia. Dan sebagai makluman pendengar, kami mula berada di Kota Yogyakarta ini pada 28 September lalu dan selesai membuat rakaman rancangan Bermukun ini pada 1 Oktober 2026 semalam dengan bertemakan Tahun Baru 2027 Hari Raya Aidilfitri, manakala tema persahabatan disiarkan secara langsung dari auditorium RRI Yogyakarta ini. Acara pada malam ini bertemakan santai bersama-sama semua delegasi Radio Republik Indonesia, Radio Television Brunei dan Radio Television Malaysia. Antara yang turut hadir pada malam ini iaitu Pak Mistam, pengarah program dan produksi RRI, manakala Puan Nur Hawadah binti Ramli selaku ketua delegasi RTB beserta rombongan, dan Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah selaku ketua delegasi RTM beserta rombongan. Antara ucapan daripada wakil tuan rumah sendiri menyatakan ribuan terima kasih kepada kedua badan penyiaran RTB dan RTM kerana dapat menjayakan Bermukun Seborneo 2026 kali ini di Kota Istimewa Yogyakarta. Manakala ucapan balas daripada Encik Muhammad Yusri Muhammad Ali selaku ketua delegasi RTM sendiri menyatakan terima kasih atas sambutan dan pelbagai persiapan hospitality yang begitu mengganggumkan dan berjaya serta bersedia untuk menyambut ketibaan kesemua rombongan pada Bermukun Seborneo 2027 yang akan dianjurkan di Sabah, Malaysia selaku tuan rumah seterusnya. Pemilihan Kota Yogyakarta pada edisi kali ini memberi warna baru melebarkan jangkauan seni tradisi Borneo ke persada budaya Indonesia yang amat kaya. Hari ini juga, sebelah pagi tadi, kami berkesempatan untuk menikmati keindahan dan sejarah Gunung Berapi semasa berada di Gunung Yogyakarta ini. Seramai 17 delegasi kesemuanya telah sama-sama menjayakan Bermukun Seborneo tahun ini yang berjaya mencapai visi dan misinya untuk tahun ini yang merupakan simbol keutuhan silaturahim serta jambatan budaya yang menghubungkan masyarakat serumpun di rantau Nusantara ini. Selain daripada para artis dari Wakil Labuan Sabah Sarawak, saya juga bersama-sama penerbit Nur Raziana binti Wahab dari Sabah FM. Rasanya itu saja laporan akhir saya di Kota Istimewa Yogyakarta, Indonesia kali ini. InsyaAllah esok pagi kita semua delegasi akan berangkat pulang ke tanah air masing-masing. Sekian laporan saya Andy, langsung dari Kota Yogyakarta sempena Bermukun Seborneo 2026. Hashtag Bermukun Seborneo 2026, hashtag Radio RTM, hashtag Satu Suara Satu Jiwa. Kembali semula bersama rakan setugas Ashraf di Konti Sarawak FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andy untuk lapor terus Majlis Makan Malam bersama delegasi RRI, RTB dan RTM bersempena Bermukun Seborneo 2026. Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya menerusi Gatra.
3: Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bruh.

Zan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Jadi kita memasuki jam yang kedua, lagu daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Baik, yang sedang bertugas, teruskan dengan tugasan anda. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat guys. Jadi untuk kita teruskan dengan pengongsian kita orang pada malam tu, daripada Hanis Sultan, kami tu jaranglah nak komen, tapi tetap setia mendengar Radio Surah FM. Lagu apa-apa je, ucapan selamat malam semua dan terima kasih kerana sudi baca komen dari kami. Latif Putra Johor, selamat berkonti DJ, salam ingatan Nek Mok. Assalamualaikum DJ Asraf. Waalaikumsalam kak. Semoga dipermudahkan segala urusan malam tu. Request lagu hanya Segenggam Setia dari penyanyi Rahmat Eka Matra. Bon Seda, lagu yang mana-mana lagu lah. Terima kasih DJ Asraf di Surah FM. Daripada Cheng Suni, selamat bertugas, mohon lagu Tiara nyanyian kumpulan Chris. Lepasnya kita ada kongsian daripada Sedia Cidia. Salam Gatra, nak dengarkan lagu nyanyian Ellie Katz, Memberi Yang Sepi, untuk hiburan bersama untuk malam tu. Baik, selepas tu Asraf akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Baik, kita teruskan dengan perkongsian berkaitan dengan IPO. Mesti kita nak tahu nak IPO. Kita nanggar kacak daripada cuaca. Cuma Seaman lagi kunin, yang lain semua dah warna gadong. Yes, Seaman masih dengan 122 IPO-nya di kedudukan atas sekali tu. Lepasnya diikuti oleh Kuching 87, Semarahan 93, Serian 97, Serikin 68, Sibu 75, Bintulu 73, Semelaju 64, Kapit 76, Mukah 66, Miri 55 dan Limbang 51. Alhamdulillah semua dah warna gadong. Jadi mau dapat, kita nak warna biru lagi. Warna biru tu 0 hingga 50 maksudnya baik. Mun 51 hingga 10 warna gadong tu nya kategori sederhana. Okey. Jadi ia adalah antara bacaan indeks pencemar udara IPU bagi kawasan di Sarawak pada hari Jumaat hari itu, 2 Oktober setakat pukul 9 malam tu. Jadi alhamdulillah lah, nangga kita yang dah makin kurang. Jangan kita esok hari lusa kita nangga hanya naik balik. Jauh sibuk jauh ajalah. Okey, jangan diminta. Okey, selepas tu kita kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Antara yang Ashraf akan kongsikan selepas tu, 168 penjawat awam di Mukah dihargai atas khidmat bakti. Untuk pengkongsian penuhnya selepas tu Ashraf akan kongsikan. Baik, kita terus dengan lagu daripada Azfa, Akan Kujumpa, dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Nya nak dengarkan lagu daripada Rahmat, Hanya Segenggam Setia. Semuanya menerusi Gatra.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, dan Ashraf akan terus menemani kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Baik, antara yang Ashraf akan kongsikan selepas tu pada jam yang terakhir kelak, Azizul Hazni rangkut emas acara Kerin. Jadi ia adalah antara emas yang kita perolehi untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 16 tahun selepas memenangi emas pertamanya di temasya tersebut. Cerita penuhnya pada jam yang terakhir Ashraf akan kongsikan kepada kita orang. Right?

0: Nombor 1 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah Radio Anda. Our FM Tetra. 9 hingga 12

Kepimpinan Pemikiran Syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta ringgit bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Iam Cyril dipecat berkuat kuasa serta merta susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada sebelah petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima. Berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

talayan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Salam Jumaat 2 Oktober 2026. Berbaki tinggal beberapa minit jajak lagi untuk segmen Gadra pada malam tu. Terima kasih kerana sentiasa setia bersama dengan Ashraf dari pukul 9 hinggalah pukul 11, nak dekat jam 12 tengah malam. Sik lama lagi. Tinggal kira setengah jam sajalah untuk malam tu. Yang masih lagi bekerja, selamat bekerja, selamat tugas, selamat bercuti. Apa plan esok hari boleh kongsikan di Facebook Surah FM sambil kita berhibur pada malam tu dengan lagu-lagu pilihan kita orang juga dan juga lagu-lagu yang telah Ashraf kongsi khas dalam playlist Ashraf untuk malam tu. Baik, seterusnya untuk info sukan seperti yang kita tahu untuk malam tu, kita berkaitan dengan Azizul Hasni rangkul emas acara Kirin. Jaguh berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang menempati ramalan apabila meraih pingat emas acara Kirin pada Sukan Asia Aichi Nagoya hari ini 16 tahun selepas memenangi emas pertamanya di pentas temasya itu. Azizul Hasni menggunakan pengalaman dimilikinya untuk memintas pelomba China Li Ziwei di garisan penamat sekaligus memastikan kemenangan. Zihan dari China menduduki tempat ketiga, manakala rakan sepasukan Azizul Hasni Shah Firdaus Shahrom di tempat kelima pada perlombaan akhir di Velodrome Izu Shizuoka. Jadi ini ia adalah pingat emas ketiga Azizul Hasni dalam kerjaya Sukan Asia selepas muncul juara acara pecut individu lelaki di Indonesia 2018 dan memenangi emas kerjaya di Guangzhou 2010. Jadi terdahulu pelumba berusia 38 tahun itu memenangi serangan separuh akhir hari ini menamatkan perlombaan di depan Minato Nakaishi dari Jepun dan Yong Sun Ho dari Hong Kong yang masing-masing menduduki tempat kedua dan tempat ketiga. Jadi Shah pula menduduki tempat ketiga dalam kumpulan separuh akhirnya di belakang dua pelumba China, Zihan dan Li Ziwei yang mengungguli perlombaan berkenaan. Walaupun usia semakin meningkat, Azizul Hasni berada dalam prestasi terbaik musim ini apabila memenangi emas Kirin pada Sukan Commonwealth Glasgow Ogos lalu selain meraih dua pingat emas Kirin pada siri Piala Dunia UCI awal tahun ini. Okey, perkongsian kita orang di Facebook seterusnya daripada Hamidah Bondia nak minta lagu Manikam nyanyian Amna Abdul. Nori Jirai, salam Gatra untuk malam tu dan selamat malam. Lepas cuci pinggan mangkuk baru lepas makan layan ajak lagu yang diputarkan. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Sharifah Pelangi Pagi. Screen tak suka tak apa. Nora ngah Nora, salam Gatra untuk malam tu. Adira Burhan, selamat bertugas di Gatra. James Wiran, salam Gatra. Sufian Sulaiman, mohon lagu Kehebatan Cinta dari Datuk Jamal dan Francis Kapita. Pasal kita ada perkongsian daripada Aslan Ahmad di Gatra, lagu ku untukmu malam tu. Mohon lagu Peralihan Cinta Izwan Dahlan, perkongsian daripada Rugayah Merikan. Alright, kita terus dengan lagu daripada kumpulan Slam. Kita terpaksa bermusan dan kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Tadi ada juga pendengar kita nak layan lagu daripada kumpulan Exist, Bunga. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, Fajano, salah apa aku nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi terima kasih kerana terus setia bersama dengan Ashraf dari pukul 9 hingga 12 tengah malam. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang pada hari Ahad kelak. Bukan Ritma, bukan Salam Abaito, tetapi kita akan bersiaran dalam segmen Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Baik, selamat hujung minggu guys. Hati-hati sini-sini pun kita orang pada, jaga diri, jaga kesihatan dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Ashraf mumpang dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: 107.5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran Layan Bin Tulu FM untuk edisi hari ini bersama kami Suzana Musa di DJ Zana bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 12:30 malam hingga ke 3 pagi selama 3 jam ini. Jadi syukur alhamdulillah kerana masih lagi diberikan peluang menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan yang terbaik yang telah disusun dan juga pengisian program menarik, perkongsian informasi yang kita bawakan bersama. Kita mendoakan pagi itu, walau di sini juga kita orang berada, semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja dan juga dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang berkat, dipermudahkan segala urusan, terutamanya yang masih lagi berjuang pagi itu dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala pejuang tugasan kita orang, pekerjaan kita orang, walau di sini juga kita orang berada di tempat kerja masing-masing. Pagi itu mana yang masih lagi bekerja, semoga semuanya diberikan kelancaran dan dipermudahkan segalanya. Mana yang masih lagi bangun, belum gig nak tidur, selamat beristirahat kami ucapkan sambil layan mendengarkan hiburan-hiburan yang kami mainkan. Semestinya menemani pagi kita orang pagi tu dengan pelbagai hiburan terbaik pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, selamat memandu dengan berhemah, berwaspada selalu. Walau di sini juga perjalanan kita orang sama ada dekat ataupun jauh, semoga dipermudahkan perjalanan kita orang semua dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini sambil berhibur mendengarkan Layan Bin Tulu FM. Dan apapun terima kasih Zana ucapkan atas kesetiaan kita orang semua mengikuti siaran kami sama ada mendengarkan kami menerusi Corong Radio ataupun yang mengikuti kami di aplikasi RTM Klik. Semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus terhibur mendengarkan siaran Layan Bin Tulu.

0: dia memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta

0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya dengan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya, tetamu kita di Konti Bintul FM, iaitu bersama dengan Puan Nur Anisha binti Bujang yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, iaitu dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, yang akan berkongsikan satu topik menarik pada pagi ini, iaitu mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 fokus kepada larangan merokok. Saya percaya tentu ramai yang masih lagi tidak tahu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Jadi pagi ini bagi sama-sama kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang Akta 852 ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Anisha.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ.
1: Ya, apa khabar pagi tu?
2: Khabar baik DJ.
1: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasih Zana nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha terlebih dahulu sebab sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Bintul FM, yang mana untuk edisi kali tu saya dipahamkan Puan akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar di luar mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852. Betul kan Puan, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
2: Betul DJ, betul. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Bintulu kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi informasi kesihatan kepada semua pendengar radio di luar sana. Jadi untuk kali ini saya akan bersama anda dalam membicarakan mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau lebih dikenali dengan Akta 852.
1: Menarik dengan topik yang akan dikongsikan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi sebelum tu Puan, mungkin Puan Nur Anisha boleh tak jelaskan apakah itu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 dalam kurungan Akta 852 ni kepada pendengar-pendengar di luar Puan?
2: Baik, untuk pengetahuan DJ dan pendengar semua, secara umumnya Akta 852 ini merupakan akta yang menggantikan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta ini telah diwartakan pada 2 Februari 2024 dan telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024.
1: Jadi maksudnya sudah hampir setahun akta ini diwartakan. Dan namun rasanya bila kita bercakap tentang akta ni Puan, saya rasa masih kurang maklumat dan informasi berkaitan akta ni. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang akta ni Puan.
2: Ya, betul tu DJ. Sekarang ni kita dalam fasa intensif untuk memberi maklumat kepada masyarakat mengenai akta ini di samping aktiviti penguatkuasaan lah. Untuk maklumat DJ dan pendengar semua, Akta 852 ini merangkumi 10 subsidiary. Antaranya berkaitan pendaftaran, pengiklanan, kawalan penjualan, kawalan harga, larangan merokok dan sebagainya lah. Okay. Dalam Akta 852 ini, tafsiran merokok membawa maksud menyedut dan menghembus asap atau wap atau apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau, termasuklah memegang ataupun mempunyai kawalan ke atas apa-apa produk tembakau atau produk pengganti tembakau yang dah dinyalakan, dipanaskan atau diwapkan atau digunakan dengan apa-apa cara lain. Jadi sehubungan dengan itu, perkataan produk merokok ni dalam Akta 852 ini ada terdapat tiga jenis lah. Okay, yang pertama produk tembakau lah. Kalau produk tembakau ni dia straightforward. Contohnya rokok, cerut, tembakau lerai dan tembakau tanpa asap. Yang kedua, bahan merokok. Bahan merokok ni merupakan apa-apa bahan ataupun apa-apa gabungan bahan yang digunakan untuk merokok, termasuklah rokok elektronik, vape. Yang ketiga, produk pengganti tembakau. Dia membawa maksud apa-apa produk ataupun produk yang diproses yang boleh digunakan untuk merokok sama ada ada ataupun tanpa bahan merokok. Jadi dia ada tembakau ke tak ada tembakau ke, dia dikira produk pengganti tembakau.
1: Jadi itu sedikit sebanyak tentang Akta 852 yang dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha sebentar tadi, yang merangkumi 10 subsidiary seperti apa yang dah dijelaskan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni Puan, bila kita bercakap tentang Akta Kawalan Produk Merokok ni kan Puan, mungkin Puan Nur Anisha Aisyah boleh jelaskan apakah tempat larangan merokok yang dikuatkuasakan dalam akta ni Puan?
2: Okey, adalah penting untuk kita semua tahu tempat-tempat larangan merokok yang telah diwartakan untuk mengelakkan dikenakan kompaun. Dalam akta ni terdapat 28 tempat yang telah diwartakan sebagai kawasan larangan merokok. Ada banyaklah. So antaranya yang kita biasa jumpa adalah di kawasan hospital atau klinik, tempat makan, kedai berhawa dingin, dobi, bangunan hentian pengangkutan awam ataupun lebih dikenali dengan terminal bas lah. Kawasan lapangan terbang, kawasan premis-premis kerajaan, kompleks membeli belah dan sebagainya. Jadi untuk senarai yang penuh 28 kawasan larangan merokok, orang awam boleh layari di laman web infosehat.moh.gov.my.
1: Jadi maksudnya memang semua tempat umum tumpuan orang ramai ni merupakan tempat-tempat larangan merokok yang orang ramai harus ketahui, terutamanya kepada perokok-perokok di luar. Jadi jangan sesekali merokok di kawasan-kawasan larangan tempat umum tumpuan orang ramai. Bagus juga tu demi kesihatan masyarakat dan juga semua. Jadi Puan, tadi saya ada terdengar yang mana Puan ada menyebut tentang kompaun. Mungkin Puan Nur Anisha boleh tak terangkan lebih lanjut tentang kompaun ni Puan?
2: Okey, sangat bagus ya soalan DJ. Dalam Akta 852 terdapat beberapa kesalahan yang boleh dikompaun. Yang pertama di bawah subsection 13-3 berkaitan dengan orang belum dewasa yang membeli produk merokok boleh dikompaun. Nilai tawaran kompaun adalah RM50. Jadi untuk orang belum dewasa ini adalah untuk orang yang di bawah 18 tahun. Yang seterusnya, di bawah subsection 16-2 bagi kesalahan merokok di kawasan larangan, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250. Seterusnya, di bawah subsection 17-1 adalah bagi orang belum dewasa yang merokok, nilai tawaran kompaun adalah RM50. Dan manakala subsection 18-1 pula, apa-apa perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab tuan punya premis juga boleh dikompaun. Sebagai contoh, tuan punya premis gagal mempamerkan larangan merokok, nilai tawaran kompaun adalah sebanyak RM250.
1: Agak besar juga nilai kompaun tersebut. Jadi Puan, seterusnya ni apa yang saya nak tahu juga pagi ni, susulan orang ramai masih banyak merokok di tempat makan dan juga di mana-mana tempat larangan merokok ni kan, bagaimana orang awam di luar boleh menyalurkan aduan tentang kesalahan merokok ni Puan?
2: Okey, untuk pengetahuan, orang awam boleh menghantar aduan melalui talian WhatsApp ke nombor 010-860-8949. Okey, dalam WhatsApp tu boleh sertakan nama premis, masa dan alamat yang lengkap supaya tindakan seterusnya boleh diambil. Bagi aduan berkaitan rokok, ia akan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan seterusnya diagihkan kepada Pejabat Kesihatan untuk tindakan penguatkuasaan yang seterusnya.
1: Dan sekiranya lah Puan, sekiranya ada yang berminat nak berhenti merokok ni, kita nak tahu di manakah mereka boleh mendapatkan nasihat ataupun rawatan ni Puan?
2: Okey, untuk mendapatkan rawatan berhenti merokok, perokok boleh pergi ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan, yang mana ada menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti merokok yang diberikan adalah merangkumi perkhidmatan kaunseling dan farmakoterapi, iaitu dengan memberi ubat pengganti nikotin atau ubat yang dapat mengurangkan rasa keinginan untuk merokok.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Nur Anisha kita pagi ni, iaitu tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Apa itu Akta 852, tempat-tempat larangan merokok, tentang kompaun yang akan dikenakan bagi kesalahan larangan merokok, termasuk aduan kesalahan, dan banyak lagi yang berkaitan tentang Akta 852 ni dah diterangkan oleh Puan Nur Anisha kita sebentar tadi. Dan sekarang ni nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita bersama dengan Puan Nur Anisha kita pada pagi ini. Jadi Puan, mungkin daripada Puan sendiri pagi ni, mungkin sebelum kita nak mengakhiri sesi perkongsian kita pagi ni, ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar Puan? Mungkin ada Puan?
2: Okey, di sini ingin saya tekankan bahawa merokok adalah membahayakan kesihatan. Amalkanlah gaya hidup sihat untuk mencegah pelbagai penyakit. Dan ketagihan rokok adalah merupakan satu penyakit dan boleh dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan anda. Seterusnya, jika para pendengar ada sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Unit Inspektorat dan Perundangan di talian 086-858-200.
1: Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ni daripada Puan Nur Anisha kita tentang Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun dikenali sebagai Akta 852. Jadi sedikit sebanyak dengan apa yang dikongsikan, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ni. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan, dan suka juga nak diingatkan kepada perokok-perokok di luar yang mana merokok ni berbahaya kepada kesihatan anda. Jadi sebelum terlambat, pilih untuk hidup yang sehat, hindari rokok. Dan juga kepada perokok-perokok di luar, tanamkan azam dan tekad anda untuk berhenti merokok. Mana yang berminat nak berhenti merokok, dapatkan rawatan segera, rawatan berhenti merokok di klinik-klinik kesihatan yang berdekatan dengan tempat anda berada. Jadi rasanya dengan perkongsian pada pagi ini, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Nur Anisha kita yang merupakan penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Nur Anisha atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan.
2: Sama-sama DJ.
0: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan.

0: yang memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Bintulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersama

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Layan Bin to the FM untuk edisi hari ini. Dan nampaknya tanpa kita sedari, kita dah berada di penghujung siaran pada pagi itu. Apapun, pastinya kami DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Zana ucapkan kerana sentiasa setia mengikuti siaran Layan Bin to the FM. Dan kita mengharapkan agar semuanya terhibur dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ni, semestinya buat menemani pagi kita orang. Sekiralah yang mendengarkan siaran kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cua anda berada. Jadi rasanya setakat tu je dulu pertemuan kita untuk edisi hari tak menerusi Layan Bin to the FM. InsyaAllah kami DJ Zana akan kembali bersiaran di pertemuan yang akan datang menemani pagi kita menerusi Layan Bin to the FM. Dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hari itu cuba nanya dengan diri masing-masing, dalam life kita apa benda yang benar penting? Benar-benar penting lah. Oh, ada yang berfikir kejayaannya penting. Ada yang fikir, aku bangun pagi tu sebenarnya aku nak ngumpul duit, nak pergi umrah. Aku bekerja keras tu sebenarnya aku nak membahagiakan keluarga aku. Aku tu kerja kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, kais malam, kadang-kadang berpuasa. Sebab apa? Nak ngumpul duit. Ah, banyak benda nak dibayar, banyak benda tanggungan. Jadi kadang-kadang kita sih tahu sebenarnya apa yang penting dengan life kita. Kita kejar banyak benda. Banyak benda nak dikepung. Kejap nak agak tu, kejap nak agak ya, kejap udik, ah nak nun lagi. Jadi kadang-kadang kita hilang arah. Apa benda nak utama sebenar-benarnya dalam kehidupan kita? Ibarat macam ada orang yang nak kehilangan orang tersayang. Sebab apa? Dia terlalu nak ngejar, nak merik kemewahan, kata dia.

Sekda pun mahukan kemewahan yang melampau. Yang penting masa bersama keluarga. Tapi udah hilang keluarga, barulah dikenang. Ya Allah, kenalah aku dulu si sama dengan keluarga aku. Macam, macam mak dengan bapak, umur anak sekejap aja dah besar. Ah, Kak Ia dah nangga anak orang lain. Ya Rabbi, aku si sempat merasa nak nangga anak aku berikut depan mata. Nendaknya malah gagu traveling. Ah, jadi sebab ya adik kakak, tonton hajaklah oh, yang madam nak bercerita dengan kita orang semua. Tapi kita pun ah, mesti cuba nanya dengan adik kita pun. Dalam life aku tu apa benda-benda yang penting, yang utama untuk aku. Ya ibarat cuak lah macam pokok besar nak tumbang lah. Ya pokok besar tu, ya tumbang bukan sebab daun, tapi akar yang lemah. Jadi dalam kehidupan kita, mungkin kita cik tahu apa yang benar-benar penting dalam life kita, yang patut kita hargai betul-betul. Ialah yang akan membuatkan kelak, bila kita hilang arah, bila kita hilang sesuatu, kita akan jadi menyesal. Kita akan menjadi macam, mulah aku dulu, oh macam tu, cobalah aku. Ah, ya yang si best ya. Jadi adik kakak, mula hari tu, oh, cuba fikirkan dengan diri input, apa benda yang penting dalam life aku? Apakah akar kepada kehidupan aku? Bukannya sekadar hiasan. Jadi cuba tanya dengan diri pun, siapa atau apa yang paling penting dalam life aku hari itu, and insyaAllah untuk masa akan datang. Selamat berjumpa di sini bersama dengan Madam Lisa Polly.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: Ekspresi warnai hari anda.
1: Panduan kepada pengguna dan cara membuat semakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Sarawak Maju Makmur. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi dari Cawangan Penguasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama anda pada hari ini. Bagi segmen Air Sihat yang terakhir ini, saya ingin kongsikan sesuatu yang boleh anda amalkan sendiri bermula hari ini juga. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum anda membeli sebarang produk kesihatan yang anda lihat diiklankan di media sosial, saya ingin anda ingat 4 perkara dahulu. Pertama, jangan mudah terpengaruh dengan iklan menarik ataupun testimoni viral. Visual yang sempurna dan cerita kejayaan yang meyakinkan belum tentu menggambarkan realiti sebenar keberkesanan atau keselamatan produk tersebut. Produk yang viral belum tentu bagus dan belum tentu lagi selamat. Kedua, semak dua perkara pada iklan itu. Yang pertama, nombor mal ataupun NOT untuk kosmetik pada produk. Yang kedua, nombor siri KKLIU pada iklan. Kalau iklan itu membuat tuntutan perubatan tapi tiada nombor KKLIU, ia berkemungkinan besar tidak pernah dinilai oleh lembaga iklan ubat. Dan semakan status pendaftaran produk mudah sahaja. Anda boleh pergi ke laman web NPRA di www.npra.gov.my ataupun lagi senang Google saja Quest 3 atau mod turun aplikasi NPRA product status yang boleh didapati secara percuma di Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Masukkan nama produk ataupun nombor pendaftaran. Dan dalam masa beberapa saat saja, anda akan tahu sama ada produk itu berdaftar ataupun tidak. Lagi mudah daripada membaca komen di ruangan ulasan. Ketiga, rujuk ahli profesional kesihatan sekiranya ada sebarang kemusykilan. Doktor ataupun ahli farmasi boleh membantu anda menilai sama ada produk tersebut sesuai dan selamat untuk digunakan. Terutamanya jika anda sedang mengambil ubat-ubat lain, contohnya ubat darah tinggi, ubat kecil manis dan sebagainya. Keempat, utamakan keselamatan diri bukan populariti produk. Langkah ini amat penting, terutamanya bagi wanita hamil, ibu menyusu, sakit kronik dan warga emas yang lebih terdedah kepada komplikasi kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda terjumpa produk yang meragukan atau iklan yang anda rasa melanggar undang-undang, saya galakkan anda mengambil langkah proaktif dengan membuat laporan. Anda boleh melaporkan melalui portal sistem pengurusan aduan awam KKM atau terus ke mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri. Di Sarawak, anda boleh menghubungi cawangan penguatkuasaan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Setiap aduan yang diterima, kami akan siasat dan maklumat pengadu adalah dirahsiakan. Baiklah, kini anda dah tahu semua jawapannya. Bolehkah influencer mempromosikan produk kesihatan? Boleh, tapi hanya produk yang berdaftar, hanya dengan tuntutan yang benar dan hanya selepas mendapat kelulusan lembaga iklan ubat bagi iklan yang memerlukannya. Kepada influencer di luar sana, garuh anda adalah amanah. Satu video yang anda boleh capai kepada puluhan ribu orang, termasuk mereka yang sedang sakit dan terdesak mencari penyelesaian. Gunakan pengaruh itu dengan bertanggungjawab. Kepada pengguna pula, ingatlah, satu semakan ringkas boleh menyelamatkan kesihatan anda. Semak dahulu sebelum beli, sahkan dahulu sebelum percaya. Saya Muhammad Izham bin Zainal. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya sepanjang segmen Air Sihat ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Air Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Gelang 200, cincin 100.
1: Nah, murah eh.
0: Murah. Dalam emas yang satu nang.
1: Eh, rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Eh, tu benar-benar tu, benar tu. Eh, sial. Aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barangnya. Dia juga kan suka berdengar. Show up. Eh.
2: Adik, apa di kepa kita ya?
1: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Eh, tangga kita lo.
2: Ni.
1: Barang dijual oleh Ebi tu. Murah bang, mas 16.
2: Oh, murah juga. Mau mula tu, skamer tu, murah gila tu.
1: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku
2: muka. Nang benar tu.
1: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan?
0: Kita tu.
1: Apa?
2: Kemain kita tu eh.
1: Kenapa?
2: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bawa tahu.
1: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si dulu dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
2: Ya Allah.
1: Skamer dah apa dia sehat dah. Cahaya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Si sampai. Dia cedek. Menawar kami tu. Kaluk. Buka mulut. Ya kacak ikan julu nyonya ngecek emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Benar si tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh ya aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
1: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat jatuh ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang tak jatuh. Menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalam episod iTech hari ini, YouTube TV perkenal custom multi-view. Boleh tonton berbilang video serentak.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into iTech.
2: Start. It's game time. Okay guys, YouTube TV kini memperkenalkan ciri baru yang membolehkan pengguna membina paparan berbilang tontonan ataupun multi-view sendiri dengan memilih beberapa saluran untuk ditonton serentak dalam satu skrin. Dan sebelum ini, fungsi multi-view di YouTube TV hanya ditetapkan oleh sistem dan terhad kepada acara tertentu seperti sukan utama. Dengan kemaskini baharu, pengguna diberi lebih kawalan untuk memilih kombinasi saluran mengikut keperluan masing-masing. Melalui ciri custom multi-view, pengguna boleh memilih saluran daripada beberapa kategori seperti recommended, sports, news, shows, movies dan lain-lain. Paparannya membolehkan beberapa siaran langsung dipaparkan serentak tanpa perlu bertukar antara siaran. Namun, fungsi ini masih mempunyai beberapa had. Ia hanya menyokong siaran langsung dan tidak boleh digunakan untuk kandungan on-demand atau rakaman DVR. Selain itu, tidak semua saluran atau kandungan tersedia untuk dimasukkan ke dalam mod multi-view. Ciri ini akan dilancarkan secara berperingkat ke TV, telefon pintar dan tablet. Peranti lama mungkin hanya menyokong versi multi-view terhad tanpa pilihan penyesuaian penuh, manakala sokongan untuk layar web masih belum disediakan secara natif. Pengenalan custom multi-view ini dilihat sebagai peringkatan besar kepada pengalaman pengguna, khususnya bagi penonton sukan dan berita yang sering mengikuti beberapa siaran secara serentak dalam satu masa. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini guys.
5: Now back to the music.
0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dah jujur kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajah Senah. Ha? Kita asyik kakak, tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Hai, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah ada dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Hai, hai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak Agung nak
0: biar. Ya, kita iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam, mari. Mak Anton, ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur, orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu, bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tajak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, antara hikmah yang mewah Allah SWT berikan kepada Luqman ialah rasa syukur. Berkat rasa syukurnya, beliau dapat mewasiatkan nasihat yang sangat berharga untuk anaknya, bahkan menjadi panduan di dalam mendidik anak oleh umat Muslim seluruh dunia. Nasihat Luqman tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas kurniaan Allah berikan kepadanya yang mendorongnya untuk menunaikan amanah yang Allah titipkan kepadanya berupa seorang anak. Nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya tersemat indah di dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 12 hingga 19. Hal pertama yang Luqman tegaskan dalam menasihati anaknya ialah larangan menyekutukan Allah serta alasan larangan hal tersebut. Setelah akidah tertanam kuat di hati sang anak, Luqman melanjutkannya dengan ajaran untuk selalu berbakti serta menyayangi orang tua walau berbeza akidah dan keyakinan. Bahkan perintah tersebut tetap berlaku meskipun keduanya mengajak untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam permasalahan akidah, kita tidak perlu mengikutinya, akan tetapi kita tetap dituntut untuk bersikap baik kepada mereka kerana hubungan darah daging. Ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui serta merawat dengan sepenuh hati tidak boleh diperlakukan kasar sedikit pun, termasuklah ayah. Kemudian Luqman kembali menekankan bahawa Allah akan menghisab segala perkara yang berhubungan dengan kita, sekecil apapun. Luqman juga memerintahkan anaknya untuk mendirikan solat kerana solat adalah pencegah perkara keji dan mungkar. Selain itu, Luqman juga menyeru anaknya untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta bersabar di saat menghadapi cubaan dalam kehidupan. Nasihat Luqman ditutup dengan penekanan akhlak dan adab terhadap orang lain yang meliputi larangan bersikap sombong dan anjuran untuk selalu rendah hati dan tawaduk. Luqman juga menasihati tentang akhlak dalam bertutur kata. Pendengar sekalian, nasihat tersebut tidak akan keluar daripada lisan Luqman Al-Hakim jika beliau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Luqman mengajarkan kita untuk mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar nasihat itu tertanam di dalam hati mereka. Bersyukur merupakan kunci Luqman dapat menjalani kehidupannya sehingga beliau dapat mewariskan nasihat yang positif kepada anaknya. Tanpa bersyukur, beliau tidak akan mampu untuk bertahan dengan kebaikan kerana merasakan hidupnya yang serba-serbi kekurangan. Dengar yang dimuliakan, pengajaran buat kita. Ajarkanlah anak untuk bersyukur seawal mungkin kerana sifat syukur merupakan asas keimanan seseorang. Sekiranya sifat syukur telah tertanam dalam hati anak, maka dengan sendirinya akidah itu tertanam pula dalam hati kerana sedar bahawa segala pemberiannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
2: Kita makan kat gerai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
3: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
4: Wah, semua jaga badan nampak.
2: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
3: Nak makan lauk apa eh?
5: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
4: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bar.
5: Air kosong.

0: pendafan, kurang risiko, lebih rasa selamat. Biar anak-anak explore dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: dan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
2: Lantunan wahyu.
3: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini, untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

risiko lebih rasa selamat. Biar anak-anak eksplor dunia betul, bukan dunia algoritma dan swipe. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita. Sarawak FM.

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ya, Santai Ajak di ujung minggu bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi tu kelak menerusi Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita macam biasa hari tu hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar pendengar-pendengar kita? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat Ajak. Apa di bola kita awal pagi tu mungkin anda yang tengah nyirup kopi panas, nyirup teh, ada lagi nak berfikir apa nak pakai breakfast untuk pagi tu. Malas sama lah breakfast di rumah, pergi breakfast di luar aja. Macam aja lah nak. Apapun yang kita buat, apapun aktiviti kita di hujung minggu tu, semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar. Baik, macam biasa 6.30 minit pagi di Selamat Pagi Sarawak, InsyaAllah kita akan cuba dapatkan untuk penyampai aura pagi. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Baik, Aura Pagi, setiap 6.30 minit pagi, Alhamdulillah, bersama kita di talian waktu tu, Ustazah Anissa di talian. Hello, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah?
1: Badannya sehat, suaranya rock.
0: Faham, sama kita tu di situasi yang sama, dah musim-musim. Okey Ustazah, topik pagi tu berkenaan dengan belajar menerima teguran. Macam ni pengongsian kita, silakan.
1: Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah pada pagi tu, insyaAllah. Mudah-mudahan tubuh dan jasmani kita tetap sehatlah, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan syukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita nikmat untuk terus hidup pada pagi tu dan seterusnya. Moga-moga kehidupan kita tu sentiasa mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah. Dan tajuk yang diberi pada saya tu, subhanallah, belajar menerima teguran. Jarang-jarang kita dengar tajuk yang macam tu, subhanallah. Lalu kita diadah tentang adab menegur nak. Tapi tahu kali tu bagi orang yang menegur. Macam ni adab yang patut dia belajar, di praktik bagi kita yang nak menegur orang, subhanallah. Jadi mungkinlah kami petik dulu daripada surah An-Nahlu ayat 125 yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka juga dengan cara yang terbaik. Jadi maksudnya ayat tu nyamadah, kita tu nak negur orang tu penuh kebaikan, dengan rasa kebaikan, dengan rasa inginkan yang baik. Tegur atau berdakwah tu kenalah dilakukan dengan bijaksana, berilmu dan ikut kesesuaian keadaan. Dan dia juga dimasukkan oleh Allah SWT, kita beri nasihat yang baik semata-mata untuk beri peringatan kepada yang menegur sebenarnya, yang pertama. Sebab kita rampakkan perkara ya. Jadi mudah-mudahan yang menjadi peringatan secara lembut untuk kita sampaikan kepada orang yang kita tegur, dan kita sebenarnya tidak berniat untuk menghinanya, subhanallah. Jadi mungkinlah kita kongsi sikit pada pagi itu cara kita nak tegur ya tadi, cara beradab untuk bila kita menerima teguran ya tadi. Selalunya lah, bila kena tegur kita rasa macam, siapa yang menegur aku tu? Yang bagus gila ke daripada aku, contoh. Jadi mungkinlah mindset kita kena tukar, kita dengarlah apa yang tegur. Beri ruang kepada orang yang memberi teguran ya. Dan ialah satu lagi, kadang-kadang kita tak suka pintas kata-katanya. Kami nak tunjukkan kepada diri kami sendiri lah. Kadang-kadang kita rasa macam siapa sati oh. Dengan rasa emosi yang sikit, rasa siapa sati kita nak tegur, kita jawablah apa yang nak pada. Mungkin bahasa tu, kami ada beri tajuk yang macam tu. Kita dengar dulu apa yang orang tegur tentang kita. Dan yang kedua rasanya lagi, buang reksa ego dan siapa sati ya. Selalunya terus terbit lah dalam hati kita tu bila orang negur kita. Patutnya tak negur aku. Ya siapa? Kadang-kadang kita rasa macam ya. Jadi buang ego. Rendahkan hati ya untuk terima tegurannya dulu. Dengar dengan hati-hati ya. So kita cerita apa yang rasa. Lepas saya tadi dah pasti kawal emosi. Macam daripada saja, jangan cepat marah, melenting apabila kita ditegur. Sebenarnya betul lah selalunya. Sebab kadang-kadang orang nampak apa kita pola. Kita si perhasan. Cara kita bercakap, cara kita bertingkah laku, cara kita mula sesuatu yang orang nampak apa kita pola. Dan kadang-kadang orang perasan perkara ya. Jadanya tegur. Mungkin sebenarnya banyak juga lah kita nak belajar daripada teguran yang orang beri terhadap kita. Dan yang seterusnya, yang paling menakutkan, jangan marah lagi orang yang negur. Diam saja lah. Sebab dia perasaannya, yang tegur kita, jangan marah orang yang telah memberi teguran, atau kita terus cari alasan untuk menolak kesilapan kita yang serta-merta. Sebab dia perasaannya terhadap kita. Yang tegur apa yang dia rasa, dan yang dah bersedia pun untuk membantu kita untuk memperbaiki siapa diri kita sebenarnya. Sebab nya adalah mungkin orang menegur tu jadi cerminan kepada diri kita, sebabnya nampak apa yang nya nak tegur atas diri kita. Dan yang paling cantiknya, bila orang tegur kita tu, nya jadi muhasabah diri, renung diri kita, lihat ya ada kelemahan yang sebenarnya memang ada pada diri kita. Kita tahu kita si sempurna dan kita cuba untuk jadi yang sesebaik mungkin. Dan teguran demi teguran tu sebenarnya yang menjadikan kita lebih orang nampak nak bagusnya tu, sebabnya boleh terima teguran. Dalam banyak-banyak perkara lain yang kita buat, tetapi bila kita sampai ke tahap kita boleh terima teguran orang lain dengan cara yang paling kita menyantuni, ya, kita madah, apa yang tegur kita terima, rasanya ia adalah yang paling orang hormat terhadap kita, insyaAllah. Kadang-kadang kita rasa kita bangga bila kita sampaikan sesuatu, tapi kita bertingkah laku dengan perkara yang di luar jangka apabila satu perkara yang kita suka berlaku terhadap kita. Tapi bila sampai tahap yang kita boleh hormat orang sebab tegur kita dengan cara yang kita boleh terima, dannya lagi mandu, betul ke aku tegurnya macam tu? Aku salah tegur kah? Maksudnya ia rasanya mungkin tingkat yang lebih tinggi berbeza daripada apa yang ada dalam diri kita. Maksudnya kita dah sampai dah tahap yang macam ni, insyaAllah. Dan rasanya kita sesama makhluk, ucapan terima kasih tak patutlah kita padah dengannya. Mungkin sih betul sempiannya rasa, tapi kita berterima kasih sebab sekurang-kurangnya dalam orang yang si madah apa-apa pun dengan kita, ada orang yang nampak apa yang kita pola dan yang berani nak tegur. Betul atau tidak ya, mungkin ya perasaannya, tapi kita rasa kita amat menghargai pandangannya sebab ialah yang dia rasa dan mungkin sedikit sebanyak boleh membantu kita untuk memperbaiki diri. Jadi bila kita bercakap tentang perkara macam ya, Imam Syafi'i ia pernah madah dan nasihatnya, kita disarankan untuk menegur memberi nasihat secara bersendirian katanya dan tertutup. Maksudnya siklah dikasa layak ramai yang madah. Nasihati aku ketika sendiri, jangan dinasihati aku dikala ramai. Kerana nasihat dikala ramai itu bagai hinaan yang tidak akan aku dengar. Ia pun hati-hati. Dan yang madah juga, secara peribadi, teguran yang secara senyap-senyap tu menunjukkan orangnya benar-benar ingin menasihati dan menjaga maruah serta aib seseorang. Dan mudah-mudahanlah sebenarnya bila kita amal perkara-perkara yang tadi-tadi dengan teliti, buang ego kita, kawal emosi, terima dengan tenang, bersangka baik, menjadi muhasabah diri kepada kita dan kita akhirinya dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan dengan keadaan-keadaan yang seperti ya, yang menjadikan kita tu lebih sebagai seorang yang sentiasa ingin memperbaiki diri dan melakukan sesuatu perkara yang semata-mata kerana Allah SWT. Jadi mudah-mudahanlah kita ingin untuk sebagai pengajaran untuk diri saya sendiri yang terima tajuk seperti itu, mudah-mudahan kita dapat kongsikan kepada sidang pendengar yang bersama dengan kita, insyaAllah. Dan apa-apapun kita buat semata-mata kerana Allah, dan setiap seorang Islam itu sentiasa menasihati, menutup aib kesalahan orang lain dan yes, melakukannya semata-mata kerana Allah, kerana agama itu nasihat, dan mudah-mudahan rahmah kebaikan dan mudah-mudahan Allah redha kepada kehidupan kita tu dan kita termasuk dalam penghuni syurga Allah subhanallah. InsyaAllah untuk kita kongsikan pada pagi tu.
0: Baik, apapun terima kasih banyak-banyak Ustazah. Semoga kita cepat sembuh juga. Baik, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, semoga kita semua sehat. InsyaAllah.
0: Amin. Baik, seketika kita bersama dengan Ustazah Anisah binti Amit daripada Jabatan Pendakwaan Syariah Sarawak menerusi Aura Pagi untuk pagi itu. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #gangpagikita Sarawak FM.
2: Bukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti dari pada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Oh kita dengar lo. Selamat pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Naufal Azwin dengan Cinta Ini. Selamat pagi dan salam, assalamualaikum untuk pendengar yang baru jap bersama kami di Sarawak FM Waktu Tutup untuk edisi hari Sabtu. Santai aja ujung minggu kita, dan satu perkongsian saya nak kongsikan untuk pagi tu berkenaan dengan keadaan cuaca. Dan dalam masa yang sama, kalau kita nak sampaikan berita keluarga, talian masih kita buka sehingga 6.56 minit pagi kelak. Macam biasa, 082-45-700 dan 082-45-800. Baik, bila bercakap tentang cuaca tu, info yang kita perolehi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri untuk setakat berkuat kuasa 7 pagi tu tadi, di pagi, pada waktu pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan Sri Aman, Betong, Serike, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, dan dijangkakan tiada hujan di Kuching, Samarahan, Serian dan juga Sibu. Dan di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Dan keadaan angin dari barat laut, keadaan angin dari barat Sarawak mencecah 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter, dan di utara Sarawak barat laut 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter, dan juga untuk suhu minimum dianggarkan 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius, dan tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan dan angin kencang serta laut bergelora juga. Tiada amaran diterbitkan. Dan macam biasa, untuk kita ketahui info cuaca 7.20 minit pagi tok kelak, kita akan bersama dengan Met Malaysia Sarawak untuk kita ketahui keadaan cuaca 6 jam yang seterusnya. Okey, dan macam biasa 7

0: pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita Kuala Lumpur, dan kembali lagi di jam yang seterusnya ada banyak pengisian-pengisian lain, laporan cuaca, trending kita nak tahu juga, dan semestinya kita akan bersama dengan rakan kita untuk laporan Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian Mukah. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita Sarawak FM.
1: Ragaman, are you home?
2: Who is Mr. Ragaman?
1: Mr. Ragaman,

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Baik, seperti dijanjikan 7.20 minit pagi untuk kita ketahui info cuaca pagi tu, Iskandar ada laporannya. Hello, Assalamualaikum Iskandar.
4: Hello, Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Teruskan untuk laporan cuaca pagi tu, silakan.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa di pukul 7 pagi 3 Oktober 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi, hujan di beberapa tempat pada bahagian Seri Aman, Betung, Sarike, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan pada bahagian Kuching, Samarahan, Serian dan Sibu. Seterusnya, cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup daripada arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia dan terima kasih.
3: Baik, terima kasih Iskandar, selamat bertugas.
4: Okey, selamat bertugas.

Hari tu, udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan. Kena, sabar lo. Kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

2020. Baik, untuk segmen trending pagi tu, rasanya mungkin ada yang dah membaca di media sosial ataupun belum ada tok yang menjadi tular di media sosial apabila 37 hari si dapat dikesan selepas banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia akhirnya selamat pulang ke pangkuan keluarga. Tok, kisah yang baru-baru tu tadi pada bulan Ogos yang lepas, kita pun tahu banjir besar yang melanda di Nepal dan kira-kira 55 orang rakyat Malaysia dikhabarkan hilang. Dan apa yang berlaku sebaru-baru tu tadi, jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope berkata individu yang dikhabarkan dah pun pulang ya tadi melaporkan diri kepada kedutaan Malaysia di Kathmandu sebelum beliau kembali ke tanah air. Dan penemuan seorang rakyat Malaysia dalam keadaan selamat selepas 37 hari merupakan perkembangan yang amat melegakan dan bermakna. Jadi seperti yang dimaklumkan juga, beliau mengatakan bersyukurlah sebab ada salah seorang rakyat Malaysia yang belum, yang sebelum tu saya dapat dikesan langsung pun dah pun kembali kepada keluarga. Dan individu tu tadi berketurunan Cina, merupakan antara pengembara solo yang dilaporkan hilang dalam 55 orang ya tadi. Dan apa yang berlaku, beliau menceritakan sendiri bahawa dia menghubungi sendiri waris individu berkenaan untuk mengesahkan kepulangannya dalam keadaan selamat. Dan menurut lelaki tu tadi, dia berada di Nangtali Viewpoint pada pukul 3.26 petang pada 25 Ogos ya, sehari sebelum banjir dahsyat berlaku di Nepal. Dan berdasarkan maklumat daripada waris, individu tu tadi terkandas sementara disebabkan kemusnahan jalan, jambatan dengan siada elektrik, siada air. Dia nak, kata orang tadi, nak menghubungi melalui internet punya saya ada akses untuk berkomunikasi, jadi semakin terbatas. Sebab ialahnya saya ada, kata orang tadi, saya ada dengar bedok lah, saya ada dengar khabar langsung. Dan akhirnya nya berusaha sendirilah untuk mencari menghubungi keluarganya tu tadi. Dan menurut pihak Masfi sendiri masih lagi menunggu sesi libat urus dengan Jabatan Peguam Negara dan Bank Negara Malaysia, selain peluang bertemu dengan Perdana Menteri secara bersemuka untuk mendapatkan lebih penjelasan mengenai langkah seterusnya lah untuk waris dan perkembangan usaha sepanjang 38 hari. Bermakna 55 rakyat Malaysia yang hilang, seorang tu dah kembali ke Malaysia, jadi 54 orang status yang masih lagi hilang. Jadi kita mengharapkan ada keajaiban. Anda tahu, mungkin ada yang sesatkah, saya dapat nak berhubungi macam dipandang oleh individu tu tadi, saya dah internet untuknya akses untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dan kita masih mengharapkan mudah-mudahan masih ramai lagi rakyat Malaysia yang dapat kembali ke pangkuan keluarga. Okey, ya, yang antara trending untuk pagi tu. Dan selepas tu kita akan cuba dapatkan rakan kita di Mekah untuk mengetahui laporan berkenaan dengan Sarawak Ku Sayang 2026 di bahagian Mekah. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gang pagi kita.

0: Ya, Sarawak ku sayang bahagian Mukah, dan untuk mengetahui perkembangan berkenaan dengan Sarawak ku sayang di Mukah, Sazia ada laporannya. Hello, assalamualaikum Sazia.
1: Waalaikumsalam DJ Lee.
0: Ya, saya. Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, ha?
1: Kadang ni bah, memang berkampung.
0: Wow, itu. Cuaca di sini macam ni?
1: Cerah. Okey di situ.
0: Tapi ada jerebu-jerebu nak.
1: Okeylah.
0: Okey, untuk laporan berkenaan dengan Sarawak ku sayang di bahagian Mukah, silakan Sazia.
1: Okey, terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Lin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Dari Mukah kita menyapa kami secara langsung di dataran Tun Siti Raja Mukah bersempena dengan program Sarawak ku sayang 2026 kali tu DJ Lin. Itu merupakan hari yang memasuki hari kedua pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu, dengan pelbagai pengisian yang menarik dijadualkan sepanjang hari itu buat pendengar di Mukah dan kawasan sekitarnya. Masih belum ada rancangan hujung minggu, bolehlah jadikan dataran Pihin Setia Raja tu sebagai destinasi kita orang bersama dengan keluarga untuk hujung minggu tu. Dan berdasarkan tentatif program untuk hari tu di Jelin, Mukah Kitchen dan Sales membuka tirainya seawal jam 8 pagi, dan manakala majlis peresmian program Sarawak ku sayang dijadualkan pada jam 9 pagi tu di kemah utama. Dan beralih kepada sebelah petang melalui 1.30 petang, orang ramai bolehlah mengunjungi pameran utama, kaunter perkhidmatan serta mendaftar untuk e-peraduan di kemah Sarawak Pavilion dan servis. Toklah peluang sebenarnya untuk mendapatkan maklumat dan manfaat perkhidmatan yang disediakan sambil menikmati pengisian program bersama dengan keluarga kita. Dan bagi yang gemarkan cabaran dan juga aktiviti santai, jam 2 petang pula menampilkan wall climbing, pertandingan bidaluku, sukan ekar rakyat, pertandingan tarik tali serta pertandingan street soccer yang akan bertanding. Kita berikan semangat, sama-sama memeriahkan untuk program pukul 2 petang pula. Dan pada waktu yang sama berlangsung program Komuniti Mukah Tourism Excellent, memperkasakan penggiat memajukan destinasi di kemah utama juga. Sementara ya, bakat nyanyian pun bakal menjadi tumpuan menerusi pertandingan Voice of Mukah pada 2.30 petang kelak di kemah Mukah Kitchen dan juga Sel. Buat kita orang yang ingin mencuba nasib melalui e-peraduan juga, pendaftaran akan ditutup sementara lah untuk jam 3 petang. Tapi cabutan hadiah harian dijadualkan berlangsung pada jam 4 petang sebelum pendaftaran dibuka lagi pada jam 6 petang. Dan kemeriahan disiajak menjelang 8 malam, kita ada konsert rakyat bakal mengambil tempat di kemah utama dan dijadualkan berakhir pada jam 11 malam. Dan pameran utama, kaunter perkhidmatan serta pendaftaran e-peraduan ditutuplah untuk jam 9 malam. Jadi daripada aktiviti riadah kepada pertandingan, daripada kaunter perkhidmatan kepada hiburan pentas, ada pelbagai pengisian untuk yang berada di Mukah tu. Kepada yang berada di sekitar kawasan Mukah, ajak keluarga, mbak, kawan-kawan, luangkan masa bersama dengan keluarga memeriahkan Sarawak ku sayang. Jangan lupa juga singgah ke studio mini RTM untuk bertemu dengan kami orang di situ. Dan bolehlah bertegur sapa dengan kru-kru RTM. Setakat tu ajalah DJ Lin dari kami di dataran Tun Siti Raja Mukah. Kembali kepada DJ Lin.
0: Baik. Terima kasih Sazia di Mukah bersama dengan kita untuk pagi tu. Sedikit kita bercerita berkenaan dengan laporan dari Sarawak ku sayang bahagian Mukah yang kita dengar cukup meriah sebenarnya, pengisiannya cukup padat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hidup hari tu sekadar bertahan ataupun teruskan perjuangan. Cuba tanya lagi. Setiap hari kita mesti ada refleksi diri kita. Jadi hari tu, tu soalan yang kami mau tuan-tuan dan perempuan, adik, kakak semua, cuba refleksi diri, tanya soalan tu. Hidup hari tu, hidup yang selepas tu adalah untuk sekadar bertahan ataupun meneruskan perjuangan. Bangun pagi, gosok gigi, turun kerja, hantar anak dan sebagainya. Ulang, ulang, ulang sampai ke tahap balik petang kelak, balik kerja kelelahan. Alu rasa dengan diri pun nak, ya Allah, kepak nak nyawa aku. Rasa macam saya dah hidup aja. Rasa saya dah live aja. Si sempat

Rama ga si sempat nak berguru sendan dengan adik beradik, si sempat nak mana nak jauh daripada mak bapak, alu si teringat nak telefon dengan mak bapak. Di situ lah ho adik kakak, siapa yang lagi ada mak bapak, lagi ada keluarga, cuba untuk ambil masa sebaik mungkin. Quality of time, quality of time kita bersama dengan orang di sekeliling kita. Jangan ngarap telefon aja, berwhatsapp aja, mun dapat makin teleponnya call, video call, biar kita dapat dengar suara, biar kita dapat nangga muka. Jadi kawan kami pernah madah dulu, aku hidup tu tapi rasa si hidup. Hidup kata orang tu nang sekadar nak bernafas saja Bangun pagi, tup tup tup mulai Yahudi. Kak ya petang, tup tup tup mulai Yahudi. Benda yang sama diulang berhari-hari. Belum lagi mun di tempat kerja, kerja si pandai habis. Ha, ialah luar kami madah dengan kawan kami. Kita tu bekerja gini-gini pun, mun kita tu dah mati, tempat kerja kita akan diambil orang lain. Jadi kelak jangan kerana kita mengejar gila kerja kita, kejaya kita, duit, kemewahan, sampai kita lupa benda yang penting untuk kita membawa pergi akhirat ya. Hubungan kita dengan keluarga patut kita jaga, sebab setidaknya yang kelak akan memanjangkan doa dan pahala untuk kita. Jadi kita punya ibarat macam ikan dalam akuarium bah. Akuarium ya, besar ni pun akuarium ya, nya tetap si akan bebas adik kakak. Berenang-berenang, si Yahudi di berenangnya. Tetapnya si rasa bebas macam dia berenang di lautan. Sebab ialah macam kita tu sentiasa nanya dengan diri kita, apa yang aku pula dalam life hari tu? Kemudian hari, adakah sekadar untuk aku bertahan ataupun aku nak merasa diri aku sebagai manusia yang hidup di dunia? Apa bekalan yang aku mbak pergi ke akhirat? Sentiasa cuba untuk lakukan tanya perkara tu dengan diri kita pun. Apa yang aku mula untuk diri aku rasa hidup sebagai manusia? Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.